0: Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
3: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
3: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
4: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu ke sini, tausiah titip. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
3: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
7: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
6: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
7: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
8: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
7: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
9: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi

0: teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
1: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 gigawatt pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
3: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
4: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
5: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
6: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 gigawatt untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan bilateral, pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
8: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur.
9: lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengingat

berkonsentrasi. Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi. Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi. Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar ya, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, di streaming juga RRI Digital atau di rri.co.id ya. Pagi hari ini kembali masih bersama dengan Mada juga, tentunya menemani suasana pagi Anda untuk hari Senin kita tanggal 10 Agustus 2026. Wow, tidak berasa ya, Agustus sudah jalan 10 hari. Gak kerasan juga nanti tanggal 17-an hari kemerdekaan ya, hari raya lagi, hari ulang tahun Indonesia yang ke-81. Dan pastinya ya, masih dengan semarak kemerdekaan, kita pagi hari ini juga mengundang Anda semua untuk ikut berbagi opini publik gitu ya, opininya di sini terkait dengan salah satu topik yang pastinya akan kita perbincangkan juga nanti di Banjar Realita pagi hari ini ya. Nah, katanya pendengar, Banjarmasin ini mendapat kepercayaan menjadi salah satu daerah percontohan digitalisasi perlindungan sosial nasional. Tapi kepercayaan itu datang juga bersamaan dengan pekerjaan rumah yang tidak kecil pendengar ya. Jadi kayak ada kepercayaan tapi juga ada PR-nya. Nah, ini adalah tentang aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kota ini yang baru mencapai angka 8,1% ya. Kalau misalnya pemerintah pusat itu harusnya ya targetnya itu di kisaran 40%. Jadi 40 sama 8,1 kan jauh banget ya. Dan ini dikatakan bahwa identitas digital pun ini salah satunya fondasi untuk membangun data penerima perlindungan sosial yang lebih akurat, sehingga bantuan pemerintah bisa diberikan kepada warga yang memang berhak. Nah, bagaimana menurut Anda pendengar, apakah Banjarmasin sudah sesiap itu atau juga punya pandangan lain? Silakan untuk berkomentar di 0511325162 ataupun juga di 0811501410. Hotline Halo RRI juga boleh banget ya, di telepon 0811 40.976. Sudah bergabung di 562. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Halo, Abang Herman, apa kabar?
1: Sehat, Mada.
0: Ah, sehat ya. Banjarbaru gimana hari ini cuacanya? Apakah berkabut?
1: Bandung, masuk tarang, Mada.
0: Tarang ya. Ini sampai di tempat Bang Herman nggak ya? Kalau masalah kabut-kabut asap nih?
1: Itu nggak sampai, Mada.
0: Oh, alhamdulillah. Berarti ya masih aman gitu ya?
1: Masih aman, Mada.
0: Oke, iya. Ini gimana, Bang Herman? Terkait dengan opini publik kita hari ini, temanya terkait Banjarmasin jadi daerah percontohan digitalisasi Perlinsos 2026.
1: Dari contohan apa namanya?
0: Hmm-mm.
1: Itu apa?
0: Digitalisasi perlindungan sosial. Hmm-mm. Jadi kayak identitas kependudukan digital udah punya nggak, Bang Herman?
1: Ada.
0: Nah, udah ada ya. Nah, ini bagus berarti kalau udah ada ya. Karena itu ternyata penting banget, Bang Herman.
1: Apa namanya, kita yang penting itu yang baik-baik aja ya, lo.
0: Betul ya. Harapannya apa nih? Kalau dari Bang Herman, harapannya apa kalau itu bisa terlaksana? Soalnya kan itu berkaitan juga sama yang namanya bansos tepat sasaran ya, lebih digital tuh lebih akurat.
1: Harapan jangan sampai salah itu ya, lo.
0: Oke.

0: Pertama pertama kita kuncinya ialah menjalankan apa anggaran yang bagus ya lah.
1: Betul.
0: Ini kan kurang baik kan, Pak, jangan sampai itu ya lah.
1: Iya.
0: Ya kuncinya kita sendiri lah.
1: Kuncinya diri kita sendiri ya, Bang ya.
0: Iya, harus bisa kan. Jangan sampai mencontoh orang juga kan kita kan.
1: Oke, betul.
0: Kebanyakan kan bisa salah ya, kan kita ada tahu loh.
1: Iya.
0: Kan teman dekat bisa gitu ya.
1: Oke, baik.
0: Kebanyakan kan kita harus bisa kita harus bijak gitu ya loh. Ya, okay. Mungkin aku itu aja pada.
1: Oke, siap. Makasih banyak ya Bang Herman ya.
0: Iya, sama-sama Mada.
1: Iya. Salam buat keluarga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Herman di Banjarbaru. Selain Bang Herman yang mau gabung lagi boleh banget ya pendengar ya. Dan ini pendengar, kalau melihat dari kegunaannya gitu ya, ini kan Banjarmasin ini percaya salah satu jadi daerah di Indonesia yang jadi percontohan nasional dalam pelaksanaan verifikasi data kependudukan berbasis digital bagi penerima bantuan sosial. Jadi harapannya mungkin ya lebih akurat lagi gitu ya. Nah ini kita lihat ya, Rifki Nizami hadir bersama Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Hani Shopiar Rustam dalam kunjungan kerjanya di Pemkot Banjarmasin, yakni menghadir kegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk melalui layanan jemput bola di daerah sebagai layanan dari percepatan aktivasi identitas kependudukan digital dan verifikasi data kependudukan mendukung program perlindungan sosial nasional. Nah, silakan ya pendengar untuk bisa bergabung bersama kami, sampaikan opini Anda dan juga bagikan mungkin ada sarankah atau juga apa yang harus dirasa diperhatikan sama pemerintah atau juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita bagikan gitu ya di Banjar Realita.

Dan mendengar masalahnya, digitalisasi itu tidak cukup dengan menyediakan aplikasi lalu meminta masyarakat menggunakannya ya, kalau kita bicara terkait dengan digitalisasi. Jadi masih ada warga yang terbatas perangkat, terus juga mungkin bagi Anda ada yang akses internetnya terbatas, ada lagi keterbatasan pemahaman teknologi, hingga belum melihat manfaat langsung dari aktivasi IKD tersebut. Karena itu makanya tadi ada program jemput bolanya pendengar, yaitu ada melibatkan RT, ASN, kader perlindungan sosial dan juga perangkat pemerintah sebagai sampai tingkat bawah untuk menjadi langkah yang nyata juga ya. Baik, di nomor WhatsApp sepertinya sudah bergabung. Tadi ada Pak Amrullah, di mana kita mengangkat telepon ini ya? Kok enggak masuk di Mada? Gimana sih Kak caranya Kak? Angkat teleponnya kok enggak ada? Wah, tolong ya, ada Pak Amrullah di Beruntung ya. Silakan untuk berkomentar terkait masalah digitalisasi ini gitu ya, karena mungkin ada terbatas juga. Tapi semuanya untuk menjadi digitalisasi itu perlu penyesuaian, perlu tahapan juga ya pendengar ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu langkah yang nyata gitu ya.

Baik pendengar ya, yang masih bergabung lagi sama Mada, nanti kita tungguin di 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-5111-1410. Pilih publik akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Mada di Opini Publik RRI Pro 1 Banjarmasin pagi hari ini hingga nanti di jam 9 ya. Dan kita langsung aja tadi menyambungkan lagi ini terkait dengan perbincangan kita sedikit ya, untuk mengundang Anda mengenai opini Banjarmasin ini mendapat kepercayaan menjadi salah satu daerah percontohan digitalisasi perlindungan sosial nasional. Ada Bapak Amrullah di WhatsApp. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah
1: Mada, terima kasih banyak. Nih WA ini bagus Mada ya, jelas benar kayak itu nanya.
0: Oh,
1: makanya
0: iya.
1: Aku pakai WA.
0: Tapi tapi kalau dibandingin sama yang dulu-dulu sekarang emang lebih jelas banget WA-nya Pak Amrullah.
1: Nah makanya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: HP-nya kalau berbaik pada
0: HP-nya baik lah, boleh siap. Baik Pak Amrullah, gimana nih terkait dengan opininya aktivasi?
1: Jadi pertama terima kasih Banjarmasin jadi contoh lah, sebagai percontohan kita dicoba. Dan sebenarnya ini kan zamannya digital.
0: Iya ya, betul.
1: Kayak apapun supaya cepat gawian itu digital dipakai gitu. Nah tinggal kita aja ya, sebenarnya jemput bola itu bagus, apalagi kabarnya PNSK juga disuruh ikut partisipasi di terutama di kediaman masing-masing, termasuk RT lah.
0: Iya,
1: paling bahwa ini bujur kada orang nih kan, itu jemput bolanya kan di situ, check and recheck lah jurang tuh dulu, bahwa oh, bujur ini orang nih nang sosial lah, bantuan sosial utamanya.
0: Iya.
1: Ya untuk bantuan sosial. Jadi tinggal artinya aparat apalagi begaji sudah anggap membantu menolong itu kan sudah kewajiban jadi.
0: Iya, betul. Oh,
1: jadi jangan lagi ini
0: kesalingan
1: aku
0: gitu
1: anak
0: ya.
1: Auran Bang lah.
0: Jangan
1: tidak mungkin ikut interaktif tadi cuma karena kawan nih aku kejauh.
0: Oke, okay. Ada titik pertanyaan enggak nih?
1: Itu aja, setuju aja lah. Terima okay, kasih Banjarmasin. Kemudian sama. Kita yang pribadi ini ya bubuhan RT menolongilah kalau ada warga yang kadang ngerti digital, masalah digitalnya, apa KTP-nya atau dan sebagainya,
0: iya.
1: Apalagi akses internetnya, misalnya ngalih gitu.
0: Iya.
1: Itu aja Mada pagi ini.
0: Okay, siap.
1: Sehat selalu lah.
0: Sehat selalu.
1: Juga. Terima
0: Bapak
1: kasih
0: juga.
1: Mudahan kita bahagia.
0: Amin. Salam bahagia, bahagia, bahagia kita ya.
1: Walaupun hidup sederhana. Amin.
0: Tadi sederhana. Ya,
1: terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Amrullah. Ya, betul banget nih kalau ngomongin sederhana jadi keingatan dialog kuliah subuh pagi tadi Mada ya. Sederhana itu ternyata artinya adalah wah luar biasa pokoknya lah ya. Baik pendengar, betul banget yang dikatain Pak Amrullah tadi ya. Salah satu halnya itu adalah dengan jemput bola yang melibatkan RT, ASN dan kader perlindungan sosial dari pemerintah sampai tingkat bawah itu juga termasuk salah satu langkah yang masuk akal ya. Jadi kalau dari sisi pemerintahnya juga nggak boleh nunggu warga datang ke kantor pelayanan gitu ya, tidak boleh hanya menunggu gitu ya, tapi masyarakat justru juga perlu bantuan untuk memahami proses dan manfaat identitas digital. Satunya adalah dengan jemput bola itu ya. Perlindungan sosial ini membutuhkan data yang hidup dan terus diperbaharui sebenarnya pendengar. Nah karena masalahnya kalau data keliru, bantuan, apalagi bantuan sosial itu beresiko banget bisa salah sasaran. Jika data tidak terintegrasi, warga yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah tertinggal dari sistem. Jadi ini salah satu upaya juga mungkin untuk kita, tadi kata Pak Amrullah ya, ada saling bantu-membantu. Kalau misalnya di sekitar kita ada yang tahu nih, ada yang masalah kekurangan terkait dengan fasilitas digitalnya, boleh gitu ya, untuk paling gak tuh dilaporin lah ke orang terdekat di sana. Mungkin seperti itu kali ya maksud Pak Amrullah juga ya. Baik pendengar, nanti di Banjar Realita hari ini kita akan berbicara terkait dengan topik menuju perlindungan sosial serba digital, yang mana insya Allah akan ada narasumbernya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin di jam 9 nanti ya. Jadi pastiin buat Anda tetap bersama kami di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital.

Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 4:09 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam www.mfa.gov.bn, tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99,9%. Dengan demikian, informasi terkait dengan Sultan Brunei bagi-bagi dana bantuan adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15:18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, itu berharap bahwa kami sendiri
4: TKB. Singkatan apa nih? Sudah ha, kada beranai. Lah
5: ini akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bab itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dan saat ini pemerintah Kota Banjarmasin tengah memasifkan terkait dengan aktivasi identitas kependudukan digital atau di IKD untuk wilayah Kota Banjarmasin melalui

0: di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin. Dan baru-baru tadi juga dari Komisi 2 DPR RI datang ke Balai Kota dalam hal menekankan itu untuk menuju dengan Parlinsos nantinya yang menuju juga era digital saat ini. Dan untuk apa seperti lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin, ada Pak Muhammad Helvianor melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Helvi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Gimana? Baik. Baik, terima kasih Pak Helvi sudah meluangkan waktunya terhubung bersama kami.
1: Iya, siap.
0: Baik, Pak Helvi, terkait dengan IKD, aktivasi IKD di bagi warga Kota Banjarmasin saat ini seperti apa?
1: Iya, terima kasih yang saya hormati seluruh pendengar Poros 1 RRI. Pertama ingin kami informasikan lebih dulu kepada para pemirsa semua bahwa identitas kependudukan digital itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, blanko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Jadi dari dasar hukum ini bahwa yang berlaku sampai saat ini tetap KTP elektronik, tapi kemudian oleh pemerintah pusat kemudian didorong kepada kita kemudian bagaimana semua perangkat komunikasi penduduk juga ada diaktivasi identitas kependudukan digital. Jadi seperti itu yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah.
0: Dan untuk selanjutnya, ya, dalam hal menuju serba digital saat ini, seperti apa untuk aktivasi di wilayah Banjarmasin sendiri, IKD kita?
1: Iya, untuk IKD ini memang disesuaikan dengan perekaman KTP elektronik kita. Jadi sampai saat ini di semester 1 2026 ini jumlah penduduk Kota Banjarmasin itu kurang lebih 851.000 sekian. Kemudian yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik kurang lebih 501.000 sekian. Lalu kemudian dari 501.000 sekian itu idealnya memang semuanya harus mengaktifkan IKD. Tapi oleh pemerintah pusat, kemudian kita pemerintah Kota Banjarmasin memang diberikan target bahwa untuk Kota Banjarmasin ditargetkan adalah sekitar 30-40% dari yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik untuk kemudian diaktivasi IKD-nya. Nah, dan sampai saat ini, sampai dengan hari ini tanggal 10 Agustus itu sudah mencapai 8,19%. Jadi ini bertahap ini peningkatan kenaikannya karena kami terus melakukan sosialisasi kemudian pengaktifasi langsung ke masyarakat di kelurahan khususnya.
0: Apa sih tujuannya Pak, masyarakat harus melakukan aktivasi IKD ini sendiri? Apakah nanti tujuannya akan ada lebih lanjut dalam hal pemberian dinas sosial, bantuan sosial atau seperti apa?
1: Iya, aktivasi IKD ini sebenarnya sesuai dengan visi misinya Pak Prabowo yang menginginkan semua layanan kepada publik itu berbasis layanan digital. Nah, salah satu upaya untuk mendorong percepatan itu yaitu oleh oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, lalu kemudian dikeluarkanlah di IKD ini. Kemudian diharapkan dengan IKD ini bisa penggunaan teknologi informasi di masyarakat juga akan ada manfaatnya gitu. Kemudian juga meningkatkan memanfaatkan layanan bagi publik secara digital, kemudian dengan mempermudah atau mempercepat transaksi pelayanan publik dalam bentuk digital dan mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentifikasi Karena dari IDKD ini kita akan masuk, sebelum masuk ke portal itu kita akan melakukan selfie. Jadi insya Allah artinya orang yang sudah mati pun tidak akan mempunyai identitas yang ganda, bisa disalahgunakan oleh orang lain.
0: Tadi targetnya 40%, sedangkan saat ini capaian di Kota Banjarmasin baru 8,19%. Masih jauh, Pak, ya?
1: Iya, masih jauh. Karena memang itu sangat berkaitan dengan jaringan, kemudian juga dengan speknya HP-nya warga. Artinya kalau yang mungkin speknya yang masih agak jadul, mungkin pada saat waktu apa di membuka aplikasi itu bisa jadi kemudian tidak bisa dioperasional. Nah, itu yang mungkin tantangan kita, tapi kita terus berusaha untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sangat mudah untuk kemudian mengaplikasi KD di perangkat komunikasi masing-masing warga.
0: Apakah ini ada kaitannya dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap dengan IKD, Pak? Mengingat sekarang berurusan, masyarakat lebih enak dengan kartu fisik yang mereka miliki. Ataupun penerimaan pelayanan juga dengan menggunakan kartu fisik daripada IKD sendiri.
1: Iya. Jadi memang secara kebijakan pemerintah pusat ini kan masih meminta kepada kita di daerah untuk kemudian mendorong warganya untuk mengaplikasi IKD-nya. Secara kebijakan sendiri pemerintah pusat pun belum memastikan bahwa wajib semua warga untuk mengaktifkan IKD-nya. Tapi sekarang dengan adanya kebijakan di kegiatan perlindungan sosial yang halamnya di Kementerian Sosial, kemudian difasilitasi oleh transformasi digital pemerintah yang diketuai oleh Pak Luhut, nah itu kemudian IKD menjadi dasar bagi semua pemberian bantuan kepada warga yang memerlukan, seperti bantuan PKH dan lain-lain. Nah, kita berharap dia tadi disebutkan mungkin dia benar, mungkin karena kalau diaktifasi warga yang mungkin dengan standar apa keluarga yang dengan kategori yang mampu, mungkin dengan adanya kebijakan perlindungan ini memang tidak kaitannya. Tapi kalau yang bagi warga yang masuk dalam desil 1 sampai dengan 4 misalnya, wah itu sangat, itu harusnya ini kemudian menjadi kewajiban untuk kemudian diaktifasi IKD-nya.
0: Ya, bagaimana dari Capil sendiri menghadapi tantangan ini, mengingatkan bagi masyarakat penerima bantuan sendiri memang desil 1 yang belum tentu mereka punya gawe.
1: Iya, benar. Iya, itu tantangan kita. Makanya kemudian oleh pemerintah pusat lalu kemudian diberikan kebijakan bahwa semua daerah yang menjadi pilot project perlinsos ini kemudian membentuk namanya kader perlinsos, yang mana mereka bisa mendaftarkan warga yang tidak mempunyai perangkat telekomunikasi yang sesuai dengan speknya untuk kemudian didaftarkan. Nah, yang kita lakukan ada beberapa strategi sudah sebenarnya dari sisi kebijakan, bahwa wali kota ada sudah mengeluarkan dua surat edaran yang meminta kepada kader yang edaran agar mengaktifkasi IKD-nya untuk percepatan capaian perlinsos, kemudian juga menganjurkan kepada semua kader-kader yang ada di Kota Banjarmasin agar kemudian juga mengaktifasi IKD-nya. Jadi kita berharap dengan strategi kebijakan seperti itu, peningkatan capaiannya juga akan semakin bagus. Kemudian juga kami melakukan kegiatan jemput bola. Jadi kami mengimbau kepada seluruh petugas kami yang ada di UPT bahwa semua warga yang berurusan di UPT maupun di kantor dinas Dukcapil itu setelah selesai mendapatkan layanan agar mereka diminta untuk mengaktifasi IKD-nya. Kemudian juga kami melakukan kunjungan ke kelurahan-kelurahan sebagai percepatannya, dan berharap dengan kemudian langsung bertemu dengan warga, dengan perangkat kelurahan, dengan Pak Lurahnya sendiri, kita berharap Bu Lurah, kita berharap kemudian aktivasi IKD-nya tercapai Kemudian warga juga bisa langsung mendaftarkan perlinsosnya di gawainya masing-masing.
0: 40% yang ditargetkan ini kapan kira-kira dari pemerintah kota sendiri bisa mengejarnya, Pak?
1: Kalau target 40% ini memang perlu kolaborasi lah.
0: Yeah.
1: Nantinya tidak mungkin kami dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, makanya kami terus melakukan pendekatan kepada kawan-kawan di kelurahan, karena itulah yang paling mudah untuk kemudian menaikkan capaian sasaran ini. Memang untuk tahun ini, jadi sudah tahun berjalan, sekarang 8,19%, kami berharap di akhir tahun bisa sampai dengan 10% dulu, karena kalau langsung mencapai 40% itu di tahun dalam setahun ini kayaknya tidak memungkinkan, paling karena setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin. Itu yang bisa kita capai dulu di tahun berjalan ini. Dan kita berharap kalau kemudian nanti diinformasikan oleh, ini karena ada kebijakan pusat, lalu kemudian ada diwajibkan bahwa semua layanan di negara kita ini, kemudian di pemerintah provinsi, terus pemerintah kabupaten kota, semua layanan publik, semua kebutuhan bagi warga yang dalam desil 1 sampai 4 atau sampai 5 misalnya, semuanya berbasis digital, dalam hal ini adalah kependudukan digital, kita berharap itu juga akan semakin cepat kita capai target dari pemerintah pusat itu.
0: Apa sih, Pak Helpi, yang membedakan ketika masyarakat memegang aktivasi IKD dengan kartu fisik yang biasa saat ini kita pegang?
1: Iya, dari sisi kemudahan sebenarnya karena itu ada di dalam gawai, lalu kemudian berbentuk KTPL, kadang-kadang menaruh dan lainnya. Cuman dari sisi kemudahannya, karena di situ ada layanan yang bisa dilakukan sendiri oleh warga yang memegang yang sudah mengaktifkan KD-nya. Nah, di Kota Banjarmasin ini kami membuka layanan bahwa bagi yang sudah mengaktifasi IKD, mereka dapat melakukan satu permohonan cetak kartu keluarga, kemudian permohonan cetak biodata WNI, kemudian perubahan golongan darah pada kartu keluarga, kemudian perubahan pendidikan pada kartu keluarga, kemudian pengajuan penduduk non permanen. Nah, sebenarnya dengan yang bisa kita support dari pemampatan IKD ini, walaupun juga sebenarnya ada banyak layanan juga yang bisa dilakukan oleh secara mandiri oleh warga. Namun karena kita keterbatasan sumber daya, maka 5 ini yang bisa kita buka, di samping kita melakukan layanan di para kasir online. Jadi sebenarnya warga akan sangat dimudahkan. Misalnya kalau mereka ingin merubah tanpa perlu lagi datang ke UPT ataupun daftar di para kajian online, itu sudah bisa mereka lakukan perubahan data yang tidak elementer ini.
0: Tapi untuk pelayanan dan untuk administrasi, apakah IKD ini diterima?
1: Ya, sementara memang belum, karena pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan apapun, jadi kita menunggu apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Tapi yang paling dihadapkan yang di tahun berjalan ini, yaitu di perlinsos ini, yang benar-benar orang yang kemudian aktifkan IKD ataupun yang bagi warga yang tidak mempunyai perangkat lalu diaktifkan melalui IKD yang dipegang oleh para kader perlinsos itu. Jadi sementara yang perlinsos ini yang memang harus mengharuskan semua warga masuk dalam desil 1 sampai 3 ataupun sampai 4 untuk kemudian mengaktifasi IKD.
0: Artinya untuk saat ini IKD baru difokuskan terhadap warga penerima bantuan, seperti itu, Pak Helvi?
1: Iya, sementara itu yang bisa yang terus difokuskan oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan arah kebijakan Pak Presiden terkait dengan pemberian bantuan yang benar-benar sesuai dengan data yang benar-benar menunjukkan bahwa orang-orang itu benar-benar harus mendapatkan bantuan. Lalu kemudian kalau tidak, ya sebagai contoh, kalau kemarin Ulun mengaktifasi IKD Ulun, kemudian Ulun masuk di portal perlinsos, memang langsung tertolak secara otomatis. Baru kita memasukkan NIK kita, kemudian langsung masuk ke tahapan selanjutnya langsung ditolak. Nah, itu menggambarkan bahwa betapa pentingnya akibat SKI tadi bagi warga-warga yang memang harus mendapatkan bantuan yang sebenarnya gitu. Jadi yang punya mungkin ada dua buah sepeda motor, mungkin sekarang masih dapat bantuan PKH, kalau pakai IKD ini otomatis ditolak.
0: Apa alasan pemerintah pusat menjadikan Banjarmasin sebagai pilot project, sedangkan capaian IKD di sendiri masih rendah?
1: Iya, jadi memang untuk pilot project ini memang itu pemerintah pusat yang menetapkan. Jadi kalau sekarang ini kabupaten kota yang menjadi pilot project itu ada 43.
0: Iya.
1: Nah, kita sekarang ini berdasarkan data yang disampaikan oleh kawan-kawan di Kementerian Sosial, saat ini kita masih di angka 2,56%. Jadi memang harus benar-benar apa nih kolaborasinya antara SKPD kami, kemudian dinas sosial, kemudian support dari kawan-kawan kelurahan, itu harus lebih masif lagi.
0: Tapi apakah masyarakat yang tidak tergabung dalam DC 1-4 boleh mengaktifasi IKD sendiri?
1: Oh, kalau mengaktifasi IKD sebenarnya boleh, karena memang sangat di samping itu sebenarnya akan memudahkan warga sendiri juga, artinya dengan ada di gawainya, dengan standar keamanan yang sudah dilakukan yang sangat bagus oleh pemerintah pusat, saya pikir emang harus mengaktifasi IKD-nya warga kita. Jadi kemudian pada saat misalnya kalau ke bandara masih bisa diperbolehkan, kalau ketinggalan KTP kemudian memperlihatkan IKD-nya masih bisa di masuk di ruang pemeriksaan itu.
0: Bisa digambarkan Pak Helpi seperti apa sih jika kita ingin mendaftar IKD sendiri melakukan aktivasi?
1: Iya, kita kemudian bisa melakukan aktivasi mandiri di gawai masing-masing. Di Play Store-nya ada namanya IKD, kemudian mudah caranya, kemudian langsung ada perintah-perintah. Yang pertama adalah memasukkan NIK kita, kemudian kita kemudian ada di selfie foto kita bahwa kita orangnya benar masih hidup. Kemudian setelah itu ada dikirim informasi itu ya, terkait dengan untuk mengaktifasi di IKD-nya itu sendiri. Setelah itu, setelah kemudian muncul barcode, nah itu yang kemudian harus ke warga, ke UPT ataupun ke Dinas Dukcapil. Tahu ya, kalau sekarang kami turun ke lapangan, memang masih kendala itu. Harusnya sih pemerintah pusat kemudian menciptakan, artinya masyarakat tidak perlu lagi ke kami, biar kemudian mereka tidak lagi ada ongkos ke Dinas Dukcapil ataupun ongkos ke UPT, tinggal langsung mereka yang, tapi itu silakan kebijakan pusat kemudian untuk memudahkan masyarakat UBN-nya lagi. Memang kalau kemudian datang ke itu sebenarnya lebih ke arah validasi aja bahwa benar-benar warga yang melakukan aplikasi IKD ini memang orang yang bersangkutan, artinya tidak memakai gawai orang lain. Seperti itu, Pak.
0: Artinya bila masyarakat menyimpan IKD di gawai masing-masing, itu bisa dikatakan sah dalam hal setiap mereka ingin berurusan.
1: Harusnya itu yang sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Prabowo sebenarnya itu sih sebenarnya. Artinya warga itu sudah sekali punya data itu ya sudah. Kemana-mana layan publiknya mereka harus sudah tidak perlu lagi misalnya ke urusan terkait dengan ijazah atau apa, itu sudah tidak lagi memotokopi, cukup memperlihatkan IKD-nya ya sudah. Sudah lancar gitu. Ataupun ke layanan lain juga tinggal perhatiin. Harapannya seperti itu sih oleh pemerintah pusat. Jadi tergantung lagi pemerintah pusat apa kebijakan yang akan dilakukan setelah nanti IKD ini semakin capainya, aktivasi di warga juga semakin tinggi. Memang harus ada tindak lanjutnya. Jangan sampai kemudian ini kita dorong terus diaktivasi, kemudian setelah hampir mungkin semua yang sudah perekaman EKTPL-nya sudah mengaktifasi, tiba-tiba sama posisinya kayak KTP elektronik gitu, bawa lagi KTP, fotokopi lagi. Bener. Ya kan gitu. Harapannya seperti itu sih.
0: Harapannya justru mestinya harus lebih mudah dengan adanya IKD sendiri, Pak, ya.
1: Iya, harus harus mudah. Harus mudah.
0: Baik.
1: Harusnya seperti itu sih.
0: Baik. Ya. Baik, Pak Herpi, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait juga dengan target dari pemerintah pusat 40% mencapai IKD untuk perlinsos?
1: Iya.
0: Silakan.
1: Iya, terima kasih. Kami mengharapkan himbau kepada seluruh warga di Kota Banjarmasin yang sudah melakukan perekaman KTPL ataupun atau yang sudah punya KTP agar bisa berkiranya untuk dapat juga mengaktifasi IKD-nya di gawai masing-masing. Sangat mudah cara mengaktifasinya, memang setelah proses aktivasi di Mandiri itu memang harus kemudian menghubungi dinas UPT kami di masing-masing kecamatan, kemudian juga bisa juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin, atau juga kami bisa melakukan kegiatan jemput bola. Jadi saat ini teman-teman kami sedang melaksanakan kegiatan di beberapa kelurahan untuk melakukan aktivasi IKD kepada warga. Jadi sangat dimudahkan terkait dengan proses aktivasi IKD ini. Kita berharap dengan aktivasi IKD ini kita juga dapat mensupport kebijakan pemerintah pusat terkait dengan kegiatan perlindungan sosial. Pemerintah pusat berharap data yang masuk, data yang warga yang diberikan bantuan benar-benar data yang valid, akurat, dan sesuai dengan kondisi warga yang kita bantu. Jangan sampai kemudian yang dibantu sudah mempunyai sudah di atas desil 1-3 lalu kemudian sifatnya menjadi tidak efektif bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi kita berharap semakin banyak aktivasi IKD ini, warga juga bisa mendaftarkan tetangganya yang sebenarnya saat ini belum pernah mendapatkan bantuan, tapi karena belum dapat penjangkauan, lalu kemudian warga tetangga bisa mendaftarkan mereka. Jadi sangat membantu bagi warga kita yang benar-benar membutuhkan lewat bantuan kita-kita yang sudah mengaktivasi IKD ini sendiri. Terima kasih. Itu Mas Juma yang bisa kami harapkan dari masyarakat Kota Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Pak Helvi sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami. Baik, selamat beraktivitas kembali Pak Helvi.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan pemirsa, itu dari perbincangan kita dengan Pak Helvi Anwar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin terkait dengan mengejar target IKD atau identitas kependudukan digital dalam hal perlindungan sosial yang saat ini dalam bentuk sosial juga beralih ke digital untuk melakukan tempat sasaran bagi desi 1 hingga 4. Kita harapkan target ini bisa tercapai dan terkejar mengingat masih sangat rendah 8,19% dari yang ditargetkan 40%. Dan kita harapkan juga peran aktif dari masyarakat dalam hal melaporkan bagi warganya yang memang warga tidak mampu untuk bisa menerima bantuan sosial ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Prosto Banjarmasin di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, terima kasih banyak untuk di Banjarmasin pagi hari ini. Sama Mada, nanti kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya. Tapi tentunya Mada minta maaf kalau misalnya ada salah perbuatan. Nanti pokoknya ya, jaga kesehatan hari ini. Sampai bertemu di siaran kita berikutnya. Setelah ini Banjarmasin siang akan ditemani oleh Mbak Ica ya, dari jam 10 sampai di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat hari Senin semuanya, Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar tetap bersama kami di Banjarmasin siang ini. Usai Mada tadi di Banjarmasin pagi ini menemani Anda, dan saya Faiza Hasan akan bersama Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk satu jam ke depan ya, kurang lebih kita sudah di Halo RRI, dan kami mengajak Anda untuk bergabung di sini untuk memberikan informasi ataupun Anda ingin menyampaikan keluhan Anda ya, atau apresiasi Anda untuk layanan publik yang saat ini sudah kita nikmati mati ya. Dan saya tidak sendiri, ada Rahma sudah yang siap untuk nanti akan merekap ya, dan mungkin juga akan memberikan informasi apa yang terjadi sepanjang bulan Agustus ini. Mungkin ya, bulan Agustus kita sudah 10 hari tidak terasa ya, berarti kita tinggal 7 hari lagi menuju hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Ya, untuk pernak-pernik Agustus sudah banyak ya kita lihat, dan ada yang sangat rapat sekali ya. Bendera entah itu juga umbul-umbul ya, yang berwarna merah putih. Jadi selain warna itu jangan sampai ada ya. Tidak boleh juga ada bendera-bendera yang di luar itu ya. Seperti bendera-bendera partai ya yang mungkin ada ya. Baik, kita harus bersih clean ya dari hal-hal yang berbau kotak-kotak begitu ya, mengotak-kotak. Dan di sini kita betul-betul berbaur warga negara Indonesia dan juga para pemimpinnya. Baik, silakan mendengar di 0811 5111410 dan 0511325152. Silahkan. Dan untuk beberapa hari yang lalu kebakaran masih terus terjadi ya. Bahkan tidak hanya satu kali dalam sehari, ada beberapa kali, dan ada yang sampai menghanguskan. Kalau itu yang dulu ya, yang di toko mana tuh, di daerah Pasar 5 ya. Sampai berapa kios yang terbakar ya. Dan mudah-mudahan semua bisa masih kuat menjalani kehidupan ini. Masih semangat untuk merayakan hari kemerdekaan ya, walaupun di tengah banyak masalah ya. Baik, silakan pendengar. Untuk listrik masih mungkin ya, masih
2: beberapa.
1: Masih ada beberapa yang masih mengalami giliran pemadaman listrik ya. Harap bersabar. Ya, silakan yang ingin bergabung, baik itu mau lewat WhatsApp, telepon, silakan, atau lewat RRI digital ya, silahkan juga nanti kami akan bacakan. Untuk hari ini di 10 Agustus ya, silahkan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, terputus, silahkan dicoba lagi. Ada satu nomor kami juga yang bisa dihubungi ya, 0811 40.976. Ya, silakan. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang dengan Nini Rohina. Halo, bukan ya? Halo. Nah, ini kayaknya ada gangguan sinyal ya.
2: Iya, mungkin.
1: Oke, silakan dicoba lagi 0811 5111410 0511325152, dan juga di 0811 40.976. Mudah-mudahan bisa tersambung ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya.
1: Amin ya Rabbal. Nini Rohina kan?
3: Ya, betul.
1: Betul. Tadi kenapa Nini bisa terputus?
3: Iya, itu dia gugur.
1: Dia gugur, kata Nini. Gugur ya. Bunga ya Nia.
3: Ini aja.
1: Ya, ada apa nih?
3: Yang keempat kali nah. Mudah-mudahan Sekumpul Raya itu kan drainase itu nah. Mudah-mudahan itu kan 200-an meter tuh.
1: Iya.
3: Biasanya bila kemarau panjang itu tuh kemungkinan banjir lagi. Belum ada drainasenya. Kalau dulu ada, setelah pelibaran jalan lalu hilang.
1: Sekumpul Raya sekitar berapa ratus meter nih?
3: Sekitar 200 meter.
1: 200 meter.
3: dari nasinya, Kak.
1: Oh, okay,
3: bisa
1: okay.
3: lebih, Kak. Mm. Mm-hmm. Okay. RT berapa? Kan ingat aku na RT 2, Kak, itu. Mm-hmm. Ano RT-nya, kepala RT-nya Pak itu yang diem-diem sana. Oh, ingat okay. aku na.
1: Iya,
3: dan lampu mati mudah-mudahan ampih juga di situ, dua kali mati sehari bisa.
1: Oke, lampu padam ya.
3: Mudah-mudahan. Ya. Nah, itu yang anu sudah dapat kaca yang RT anu Mas
1: Eboy. Mas Eboy. Oke, sebentar ya, Nini. Saya ini dulu. Ya. Oke.
3: RT berapa?
1: Mungkin ini masih ada informasi yang lain nih sambil saya mencarikan.
3: Oh iya, kalau itu aja Bang lah yang masalah tadi lampu dua kali sehari kadang-kadang matinya. Mudah-mudahan ampih kayak itu nah.
1: Iya. Dua kali sehari seperti aja, minum obat ya, Ni?
3: Kenapa?
1: Seperti minum obat ya.
3: Oh iya itu untung ada tiga kali.
1: Iya. Oke, okay, sebentar.
3: Mudah-mudahan nih. Nah, ampih ya kalau mudah-mudahan. Oke. Okay. Nah, kalau di sekumpul dalamnya tuh nang wadah Pak Guru tuh malah pada ada mati situ. Situ alhamdulillah situ nah.
1: Prioritas mungkin di sana ya.
3: Kekawanan prioritas di situ.
1: Oke. Okay. Nini boleh dicatat nih?
3: Ya ya, siap.
1: Oke. Okay. Silakan nomornya. Nomor WhatsApp-nya di 0822.
3: Ya.
1: 5009.
3: 0-nya 2 9.
1: Iya.
3: Terus
1: 86. 93.
3: Iya, itu nomor HP lah. Ya. RT RT 11 kah?
1: Kalau RT-nya di Jalan Pekapuran Raya, Gang Bambu Indah, nomor 51, RT 15 nih.
3: Oh, RT 15, iya betul.
1: Kelurahan Pekapuran Raya,
3: kecamatan.
1: Nenek pernah nggak ke Pekapuran?
3: Pekapuran bisa, kan ada ke Pekapuran A, ada Pekapuran B rasanya.
1: Nanti kan kalau Nenek sudah tahu nomornya.
3: Iya nih sekarang.
1: Nomornya kan Nenek bisa berkomunikasi.
3: Iya,
1: nanti
3: itu kan kalau biar. Ada nomor HP ini nyaman kan menghubunginya kalau misalnya dia keluar kita.
1: Minta apa tuh?
3: Tapi kalau anak jawab kan enak.
1: Mungkin bisa di-share lokasi ya. Iya, nanti minta share lokasi sama Mas Ebo ya kan kalau sudah tahu nomornya.
3: Ini anakku masih repot lagi
1: lawan sama
3: masih
1: anak sedikit. Gen Z kan udah.
3: Iya, makasih Cala.
1: Sama-sama Nini.
3: Mohon maaf ya, mudah-mudahan anu dari nasihat tuh nah mudah-mudahan ini kan menabuknya jadi bilang uyuh benar teman menabuk ini.
1: Wah, Nini semangat berkebun ya, Ni.
3: Iya, ini aku hanya naik cahaya masih siram ujung benar.
1: Luar biasa Nini memang.
3: Dua jam masih siram lawan selang juga. Tak ada sebagian yang ada kawat selang lawan ember. Lalu bangulah hujan buatan.
1: Waduh, hebat Nini.
3: Kada OMC lagi, kada hujannya buatan. Dan oh besiram itu dilempar ke atas.
1: Gayanya nenek ya.
3: ada yang menaik di anu aku tuh ada kayak kedudukan kala.
1: Oke. Okay.
3: Jadi menaik di situ anu ulin disusun situ nah ada mangga dua rapun jadi serapun yang tinggi.
1: Karena tidak ada air hujannya nih ya.
3: Harus mandi basah terus. Basah sampai jimus gitu.
1: Oke.
3: Kalau di bawahnya aja kada tahan cai. Kalau kada sampai ke daun-daun.
1: Oh, jadi harus ke daunnya ya.
3: Sampai ke daun-daun nih iya.
1: Bisa dicontoh nih usaha Nini nih.
3: Tepanggal juga sore kan anak tepanggal pulang naik ke atas. Jadi ini lembur, lembur gratis.
1: Semangat Nini.
3: Iya semangat, mudah-mudahan diberi sehat.
1: Amin. Luar biasa Nini
3: masih rohnya. Masih bisa ada aktivitas. Maksudnya mohon
1: sama-sama.
3: Maaf ya, mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah.
1: Amin ya
3: dan diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk aktivitas dan ibadah.
1: Amin.
3: Dan diterima. Amin ya rabbal alamin. Makasih.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini kepengen membudidayakan tanaman hidroganik ya. Hidroganik ini namanya hidroganik alpa organik begitu ya modalnya seperti itu ya. Oke, semoga sukses ya buat Nini yang luar biasa semangat 45-nya hadir ya dalam bertanam, dalam berkebun untuk Nini Rohina. Ya, tadi di daerah Sekumpul katanya aman ya, tidak ada giliran pemadaman listrik. Mungkin kan di sana jalur ini ya.
2: Cuman tidak ada drainasenya aja ya.
1: Tidak ada drainase. Jadi tadi sepanjang 200 meter sekitaran RT 2 lah katanya. Sampai tadi Pak RT-nya mau dicari namanya sama Nini Rohina. Terima kasih Nini Rohina sudah bergabung ya. Ya silakan 0811-111-410 dan 0511-325-1562 dan juga 0811-40.976 sudahkah ada yang bergabung di nomor ini ya? Sepertinya tidak ada ya.
2: Kemarin beberapa sudah ada yang masuk.
1: Oh ya? Sudah ada yang masuk ya. Oke, baik. Kalau di sana tuh melihatnya bagaimana? Di mana?
2: Maksudnya?
1: Di nomor itu.
2: Ini pas siaran.
1: Oh, nomor telepon ya, langsung. Oke, nomor telepon. Bukan nomor WhatsApp, tidak bisa ya.
2: Untuk ada, yang baru kah?
1: Yang nomor 0811 40 976.
2: Bisa via WA, bisa telepon.
1: Oh, bisa via WA. Oke. Okay. Baik, silakan 0811 5111 410 0511 3251562. Kalau begitu kita langsung jeda sesaat dulu ya. Nanti kita akan ajak lagi pendengar untuk bergabung. Nanti silakan siapkan untuk peristiwa-peristiwa mungkin yang dialami ya mengenai layanan publik yang harus disampaikan di sini. Kami akan menantikan telepon Anda dan juga WhatsApp Anda. Silakan nanti di Halo RRI.
0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan. Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
4: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
5: Sayang, handphone kamu mana?
6: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
5: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
6: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
5: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
6: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
5: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
6: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
5: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
6: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
5: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI dan silakan yang ingin bergabung di 08115111410 0511325162 ya. Silakan di 0811 juga 40.976 ya untuk pagi hari ini sudah ada Nini Rohina tadi yang bergabung ya Rahma ya.
2: Iya.
1: Ya silakan mungkin untuk hari kemerdekaan ada program-program dari mungkin dari pemerintah yang ditawarkan gitu ya, ada apa gitu ya. Mungkin merdeka pajak. Belum ya, belum ada ya, belum sepertinya ada. Ya. Hmm. Untuk merdeka merdeka padam listrik juga masih belum ya. Mudah-mudahan nanti setelah kemarin itu dijadwalkan tanggal 5 itu sudah selesai tapi ternyata belum ya.
2: Iya, sampai sekarang masih ada beberapa yang masih mati lampu ya.
1: Masih ada padam listrik. Tapi ada juga sebagian yang memang tidak pernah terkena begitu ya. Mungkin karena ada faktor apa kita tidak tahu ya. Oke, mungkin ada sesuatu yang baik kita coba dulu. Mungkin ada yang baik, ada Eja di Astambul nyimak ulun baca. Oke, terima kasih. Kenapa cuma nyimak aja? Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan nih untuk Mas Eja ya yang ada di Astambul ya. Di 0811 5111410 dan 0511325162 silahkan Anda akrapi, Anda boleh berbagi informasi di sana dan juga ingin menyampaikan keluhan terhadap layanan publik ya untuk selama ini yang pernah Anda rasakan. Kalau saat ini untuk layanan BPJS sepertinya aman-aman saja ya.
2: Iya, alhamdulillah. Oke. Aman aja sih.
1: Mungkin ada hanya sebagian yang kemarin ya yang viral ya.
2: Iya.
1: Oke. Sebenarnya bukan layanan BPJS-nya yang viral. Tapi komentarnya ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, komentar-komentar yang tidak selayaknya yang harus diketik begitu ya. Iya. Biasanya kan kalau ketikan itu berasal dari pikiran ya, iya. Kan? Dari pikiran, dari hati si pengetik. Ya, jadi harus memang harus lebih berhati-hati ya. Karena saya pernah dengar nih Rahma dari seorang dokter senior ya. Jadi nanti kita akan lanjut, kita angkat dulu teleponnya. Ya, silakan. Halo, selamat terputus. Silakan dicoba kembali. Katanya dokter itu tugasnya bukan hanya untuk menyembuhkan pasien secara fisik ya, tapi juga secara jiwa.
2: Betul.
1: Jadi yuk, makanya mental health itu perlu ditumbuhkan. Kadang-kadang kan kesembuhan itu berawal juga dari semangat ya, dari dalam jiwa ya kan. Mereka ingin sembuh. Jadi bukan secara fisik. Bahkan ada yang sudah masuk kategori stadium 4 ya untuk cancer ya. Cancer apa kanker sih sebutannya? Oke, dan ternyata mereka bisa sembuh. Jadi stadium 4 bukan berarti vonis untuk kita berakhir ya.
2: Iya, betul.
1: Tidak seperti itu. Ya silakan, halo. Terputus kembali, silakan dicoba lagi. 0811 kalau mungkin agak sulit ya sinyal, bisa diketik ya, bisa lewat WhatsApp, kita tunggu di 0811511410 dan 0511325162 dan nanti juga setelah ini kami akan hadirkan dialog ya di pengarus utamaan gender, kita akan bicara mengenai perempuan. Perempuan ini sekarang lagi banyak teraniaya ya. Ya mungkin juga ada yang ingin menyampaikan lewat sini juga boleh ya.
2: Iya.
1: Mungkin tidak tahu kemana nih harus menyampaikan.
2: Betul.
1: Saya mengalami KDRT, mungkin saya tidak tahu call center yang harus dihubungi begitu ya. Kita akan coba ya di sini untuk menyebatani ya. Ya silakan, halo, selamat pagi siang.
3: Iya, selamat pagi siang ya.
1: Selamat pagi siang. Udah pagi siang sekarang ya. Ibu Haja Salah, apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah, wasyukurillah, mudah-mudahan kita sehat ya semuanya.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Silahkan Ibu Haja Salah.
3: Ini apa tuh banyak, ini baru buka?
1: Halo RRI.
3: Halo, ya,
1: halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, Bu Haja Salam.
3: Oh iya, kepingin keluhannya.
1: Silahkan.
3: Keluhannya nih ya, agak anutang istilahnya itulah. Tapi mengenai ekonomi. Nah, mengenai ekonomi sekarang ini kurang apa itulah, kurang ada penghasilan. Habis itu di kampung-kampung, tapi maafang lah, saring buah-buahan hilang. Karena mungkin gak ada usaha kah, apakah kayak itu nah. Tapi kita jurang tuh kayak peyo, biar ada kada kan menunggu pang cai ngaran di pemaan tuh kayak kabun segala macam nyer tuh nah. Pisang han kayak itu. Tapi kada apa-apa jarang anu jepah haji tuh dirilah akan haji di sini. Tapi lah kalau nya mendengar dirilah akan tuh cai aku ambil lagi cai aja nyerilah akan jangan tadi kayak peyo hati tuh kayaknya tuh jakanya tuh jangan gitu nah orang tuh mengambil misalnya sudah biasa jangan lagi gitu. Tadi cai kayaknya kada aman lah kayak itu karena mungkin ekonomi ini kah apakah kayak itu nah.
1: Itu di kebunnya Bu Ibu Salah. Kebun apa Bu?
3: Kebun kelapa.
1: Kelapa ya.
3: Nah, itu pokoknya kebun lah kayak itu. Tapi kada apa-apa Bang itu jarang anu jua diihlasakan lah kayak itu. Tapi kalau nya mendengar yang itu tuh diilusakan kena ambil lagi dah jaringan kayak itu. Tapi jakanya tuh lah anu pang berpikir-pikir misalnya tuh lah walaupun gak ada apa jurang tuh gak ada penghasilan tapi tetap kita berusaha jar orang tuh lah kita hidup ini pasti ada rejeki gitu nah. Berusaha apa aja mungkin ada banyak sedikit pasti ada rejeki dah. Tapi kadang gak ada percaya kayaknya apakah itu nah mbak usaha aja apa aja usaha kada ada usaha kayak ini jar. Nah ada juga yang kayak itu tuh padahal kita berpikiran nah minta kepada ampunnya ya dah. Jadi orang tuh kita nih apa aja pasti minta lawan ampunnya. Kita hidup pun ampunnya juga yang beri kayak itu.
1: Ibu
3: andainya ampunnya ada beri napas sudah. Kembali dah kita. Nah di situ punya sadar di situ pikiran gak ada mungkin dah.
1: Ya Ibu Salah pernah ini enggak punya usaha untuk apa memberikan pengamanan di situ misalnya ada diberi pagar atau bagaimana atau ada usaha apa? Ada tulisan ada mungkin apa, jangan jangan mengambil yang bukan punya pian gitu misalnya atau apa tapi, begitu ada usaha seperti itu ya Bu Ibu Haja Salah.
3: Kalau aku nih kada kau bukakan usaha kalau dulu kan lagi sawahnya apa jurang tulah.
1: Maksudnya bagus, untuk gitu, untuk nah. Ini untuk pesan kepada para pencuri itu Bu ini Bu Salah.
3: Kita nih kan kurang tahu pencurinya cuma kalau nyakawa ya begitulah kalau kita hidup nih punya rejeki kayak itu. Jadi misalnya apa kayak
1: dipagar itu, tidak kayak tidak dipagar kah atau bagaimana tuh karena luas mungkin ya?
3: Oh enggak dipagar. Umum aja. Tanahnya lebar banget.
1: Tanahnya
3: gitu.
1: Lebar ya. Oke.
3: Malahan aku jual tanahnya kada laku-laku kayak itu karena zaman sekarang ini kan sawahnya kada kau dihumai. Karena kada bagus sudah dihumai coy. Sebenarnya kada mengapa enggak itu nah. Kada tahu benarnya tinggal pindik banget.
1: Kenapa
3: kada, itu tapi ganal.
1: Kenapa batangnya. Jadi enggak bagus lagi tuh Bu Bu Haja Salah?
3: Jurang tuh mungkin apa yuk faktornya sudah berapa tahun jar buahnya sudah 2 tahun yang lalu jar kayak itu
1: tanahnya
3: jadi 3 tahun ini kada panen. Tapi ada juga yang panen tapi kayak yang tanahnya bagus atau di Anjir tuh kan tanahnya tinggi tiis kalau di sini kan tanahnya mengandung banyu kayak itu. Nah mungkin itu salahannya kayak itu kada bagus berhumat tuh nah. Jadi tahun ini aku gagal panen kan. Nah kada kalau apa-apa deh
1: sudah gagal panen dicuri lagi ya Bu Haja Salah ya
3: itulah. Tapi nggak apa-apa kok kalau misalnya itu jar orang juga kan diikhlasakan nggak ada apa-apa. Cuma mengenai pemberian Tuhan kan kita belum lagi panen nih. Nah mungkin tahun akan datang mudahan kawa.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Banget itu nah. Tapi kada ada yang menggawi lagi tahun tadi dipinjam makan kada mau juga. Dah gawi dah tanahku tuh semuanya kada usah pakai bayar siwanya. Kada mau juga. Kan ulun jar modal banyak cuma aja tapi jar kada makan juga benihnya mun kada bagus nah. Jadi kada ada yang kayak apa kayak itu nejakannya tanah kita kan di pinggir jalan. Nah mungkin laku itu di sawah. Pinggir jalan tuh cai kan orang belah bangunan apa kayak itu nah. Nah lagi dulu kan baik sawahnya jadi di nukar sawah aja aku dah. Sampai naik haji cak aku kalau di sawah itu.
1: Oh luar biasa sudah berkahnya banyak ya Bu Haja Salah ya.
3: Terima kasih cak.
1: Sama-sama terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini faktor keamanan ya di sana tidak untuk kebunnya atau sawahnya dari Bu Haja Salah. beliau mungkin karena terlalu luas ya tidak bisa untuk diberi kandang ya.
2: Iya, betul.
1: Terus juga kalau diberi tulisan juga mungkin yang mencuri nggak bisa baca ya. Jadi serba salah ya. Mau dikasih CCTV tidak mungkin pula ya. Baiklah, mudah-mudahan setelah itu Bu Hajah Salah bisa itu tadi karena sabar ya dan ikhlas ya, mudah-mudahan bisa digantikan sama Allah Subhanahu wa taala ya untuk Bu Hajah Salah. Baik, terima kasih untuk apa mungkin sekedar apa itu curhatan begitu ya Rahma ya.
2: Yeah.
1: Baik, silakan 08115111410 0511325162. Sepertinya sudah cukup ya. Mungkin ada yang atau masih ada. Oh ya, baik. Untuk nanti sudah akan direkap sama Rahma dan nanti juga mungkin akan ada informasi yang paling tidak memberikan apa mudah-mudahan bisa memberikan langsung solusi juga ya untuk Halo RRI kita pada pagi hari siang hari ini. Baik, sudah ada Rizky Wahyudi ya. Kita, mengenai masalah tadi Nini Rohina ya. Oke. Yudi di sana berarti sudah. Oke, baik. Untuk mungkin yang bisa di apa diberikan informasi untuk Nini Rohina tadi ya.
4: Ya terkait ya, pemadaman lampu ya, ya Pak Ija dan ya, juga silakan. Rahma.
2: Iya.
4: Baik, untuk terkait masih terjadinya pemadaman lampu dari PT PLN Persero nih memastikan pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Yang mana tidak ada kaitannya dengan pasokan maupun kualitas batu bara. Dan pemadaman murni akibat gangguan teknis pada generator unit 3 PLTU asam-asam. Dan dalam hal ini senior manager PT PLN Persero unit bisnis pembangkit asam-asam Pajar Pemujianto, beliau menyampaikan penyebab berkurangnya pasokan listrik ke sistem interkoneksi Kalimantan murni akibat gangguan teknis pada generator unit 3 PLTU asam-asam. Dan kerusakan ini sama sekali tidak berhubungan dengan batu bara dan hingga saat ini pendengar proses perbaikan generator terus dikebut oleh tim teknis yang bekerja selama 24 jam. Dan akan tetapi pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena setiap tahapan harus melewati proses pengujian sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Dan melalui juga PLN menargetkan perbaikan generator selesai pada 25 Agustus 2026. Meski begitu, upaya pemulihan sistem terus dilakukan agar pasokan listrik ke pelanggan dapat berangsur normal. Berikut terkait dari pertanyaan Nini Rohina ya tadi ya.
1: Seputaran sekumpul tadi ya.
2: Iya, itu mengenai
4: pemadaman listrik tadi berikut.
1: Dan juga drainase tadi yang sepanjang 200 meter di sekumpul raya kurang lebih sekitaran RT2 di sana ya yang masih belum ini ya.
2: Belum ada tindak lanjutnya. Oh,
1: ya, belum ada tindak lanjutnya. Jadi kalau misalnya musim hujan banjir.
2: Iya.
4: Dan tadi juga ada dari mengenai Ibu Salas.
1: Ibu Hajah Salas
4: tadi.
1: Pencurian yang terjadi di kebun beliau ya.
4: Oh, di kebun beliau. Baik. Oke. Baik, mungkin beberapa keluhan dari masyarakat tadi nanti akan kita tindak lanjuti ya dengan instansi terkait atau pihak terkait lainnya.
1: Itu juga mungkin bisa ya. Jadi untuk apa kenyamanan masyarakat ya seperti yang di kebun tadi ya bisa mungkin ada patroli sesekali begitu ya di sana ya.
2: Iya.
4: Paling dari tidak. Pihak kantipmasnya mungkin dari
1: jalan-jalan
4: posyandu, apa maksudnya? Penjagaan sana.
1: Iya, betul. Babin-babin ya. Mungkin bisa sambil petik kelapa nanti ya.
4: Bisa.
1: Iya. Baik, sepertinya cukup ya. Atau ada lagi Yudi yang ingin disampaikan?
4: Mungkin berikut tadi aja sih Pak Ija dan juga Rahma.
1: Iya. Baik, terima kasih untuk Rahma dan Rahma sudah di ini ya, sudah disimpan ya
2: apa yang
4: sudah diarsipkan Rahma nih.
1: Oke. Okay. Terima kasih untuk Rahma dan juga Yudi. Terima kasih untuk pendengar sudah bersama kami di Halo RRI. Sampai jumpa lagi di hari Rabu dan juga Jumat yang akan datang. Sampai jumpa.
0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini. Dan untuk kurang lebih satu jam ke depan, kita akan bicara mengenai pengaruh utamaan gender dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali diibaratkan sebagai gunung es yang terlihat di permukaan mungkin hanya sebagian kecil, sementara masih banyak kasus lain yang tersembunyi karena korban takut, malu, mendapat tekanan, atau bahkan tidak tahu harus melapor kepada siapa. Nah, lalu bagaimana kita mendorong keberanian korban untuk bersuara, dan sejauh mana peran masyarakat dalam mengenali, mencegah, mendampingi, serta membantu korban mendapatkan perlindungan. Di program Pengaruh Utamaan Gender RRI Banjarmasin kali ini, kita akan membongkar fenomena gunung es tersebut, sekaligus melihat bagaimana masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam memutus rantai kekerasan. Telah hadir bersama kita di sini ada Mbak Herni Rizky Ramadhani, SPSI, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Banjarmasin. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Herni, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu.
0: Iya, kabarnya sehat baik ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, terima kasih sudah hadir di sini, meluangkan waktunya Mbak Herni. Dan kurang lebih 55 menit ya ke depan kita akan berbincang lebih dekat tentang keberanian untuk melapor, pentingnya dukungan lingkungan ya, dan bagaimana kita semua dapat menciptakan ruang yang aman bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Dan untuk kasus nih ya, mengapa kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali disebut sebagai fenomena gunung es, Mbak Herni?
1: Baik, kasus kekerasan ini kan sering disebut sebagai fenomena gunung es. Kenapa disebut dengan istilah demikian? Karena angka kasus yang terlaporkan yang saat ini kita lihat itu sebenarnya hanyalah sebagian kecil. Artinya masih banyak kasus yang tidak terungkap. Kenapa? Karena mungkin mereka masih merasa takut, takut disalahkan, takut melapor karena mungkin adanya ancaman, seperti itu biasanya. Jadi angka yang terlihat saat ini oleh masyarakat itu hanyalah sebagian kecil. Bisa jadi angka sebenarnya itu jauh lebih besar yang tertumpuk di bawahnya yang belum berani mengungkapkan. Seperti itu.
0: Ya, dan ini PR besar juga ya untuk kita mungkin mengajak begitu ya untuk menghilangkan, menghapus rasa ketakutan itu ya.
1: Betul.
0: Mbak Herni ya. Baik, Mbak Herni, jika melihat tadi data yang tadi sudah disampaikan sebenarnya, data laporan dari di UPTD PPA yang meningkat belakangan ini, apakah artinya kekerasan semakin marak atau ada faktor lain tadi, mungkin ada keberanian untuk speak up begitu ya?
1: Baik, angka kekerasan di Kota Banjarmasin yang tercatat laporannya di UPTD PPA ini memang meningkat untuk tahun 2020.

0: tersembunyi kini mulai terungkap, seperti itu.
1: Ya, jadi ini baru separuh ya, lebih sedikit
0: tahun,
1: ya.
0: Sudah 144 tahun. Kasus per
1: 144
0: Juli.
1: 144 kasus. Kita tidak tahu sampai akhir nanti 2026 ya, apakah dua kali lipatnya atau malah mungkin bisa tiga kali lipat ya, begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Jadi kalau itu berdasarkan data tadi ya Mbak Hernia dari ya, UPTD PPA. Nah, terkait upaya edukasi dan pencegahan, kegiatan apa saja nih yang dijalankan DP3A Kota Banjarmasin untuk mendorong masyarakat berani bersuara, speak up gitu ya.
0: DP3A salah satunya melalui bidang perlindungan perempuan itu kami melakukan kegiatan edukasi, salah satunya melalui kegiatan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO ke masyarakat. Nah, sasaran utamanya itu adalah masyarakat sebagai garda terdepan, karena masyarakat ini yang paling dekat bersinggungan langsung dengan masyarakat lainnya. Jadi pesertanya seperti kader, tokoh masyarakat, pengurus RT, RW, ibu-ibu posyandu, seperti itu. Karena dengan melalui edukasi itu harapannya mereka memiliki pemahaman mendalam untuk mendeteksi dini terkait jenis-jenis kekerasan itu seperti apa, serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitarnya. Jadi masyarakat itu merupakan garda terdepan. Kami di dinas mungkin tidak langsung tahu ada terjadi kekerasan di lingkungan kelurahan mana, kecuali mereka yang langsung bersinggungan itu melapor ke kami, seperti itu. Jadi dengan edukasi mereka memahami lebih mendalam terkait bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa, sehingga bisa melakukan deteksi dini terhadap lingkungan sekitarnya.
1: Karena tetangga itu adalah orang paling dekat begitu. Betul, ya, yang mengetahui kondisi kita yang mungkin
0: yang
1: akan
0: langsung bersinggungan,
1: iya, langsung bersinggungan yang akan menolong kita atau membiarkan saja begitu ya, tergantung kepedulian. Nah, ini jenis tadi bicara jenis ya, jenis-jenis kekerasan itu berapa jenis kekerasan yang sudah masuk ke dalam kategori kekerasan itu, Mbak Herni?
0: Ya, kekerasan ini kalau secara jenisnya mungkin kalau kita mengira kekerasan itu hanya yang menimbulkan luka secara fisik, padahal kekerasan ini banyak ragamnya. Selain kekerasan fisik yang menimbulkan seperti luka, lebam, juga ada kekerasan secara psikis. Misalnya diabaikan seperti itu atau direndahkan. Kemudian juga ada kekerasan secara seksual. Ada pula kekerasan ekonomi atau penelantaran. Contohnya seperti ketika seorang suami lalai dan tidak menafkahi istrinya atau melarang istrinya untuk bekerja, seperti itu termasuk kekerasan ekonomi yang mungkin selama ini masyarakat taunya kekerasan itu ketika dipukul, hanya seperti itu. Padahal secara psikis dia diabaikan, dikekang misalnya di rumah, itu juga masuk kekerasan secara psikis.
1: Oke, kekerasan finansial begitu ya.
0: Iya, kekerasan finansial, ekonomi juga.
1: Jadi diabaikan itu sudah termasuk dalam kekerasan secara psikis begitu ya,
0: iya,
1: Mbak Herni ya.
0: Seperti kayak komunikasinya dengan silent treatment, nah itu masuk kekerasan juga sebenarnya. Secara psikis kan merasa diabaikan, seperti itu. Padahal kan kita perlu berkomunikasi antar pasangan.
1: Ya, komunikasi yang terhambat, apalagi yang memang silent treatment itu memang sudah tidak ada apa yang harus diucapkan begitu ya, apa yang harus dikomunikasikan begitu, itu sudah termasuk kekerasan
0: secara
1: psikis ya, berarti pengabaian begitu.
0: Pengabaian,
1: ya. Pencuekan begitu ya. Baik, dan ini tidak, ini bolehkah? Paling enggak kan mereka biasanya sharing begitu ya, kepada teman dengan yang mereka alami saat ini untuk pengabaian tadi ya. Dan itu boleh begitu ya, bukan akhirnya jatuhnya buka aib atau bagaimana begitu, Mbak Herni?
0: Iya, sebenarnya melalui edukasi ini juga kami ingin berupaya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukanlah sebuah aib yang harus ditutupi. Maksudnya kadang tetangga ini mendengar ada orang di sekitarnya yang ribut-ribut, terus mau lapor, takutnya nanti dibilang, oh kamu menyebarin aib tetanggamu,
1: mencampuri
0: nih,
1: mencampuri urusan.
0: Nah, seperti itu. Jadi ingin merubah bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bukan ranah privat, tapi sudah masuk ranah publik. Artinya dengan kita melaporkan ketika kita mendengar terjadi kekerasan di sekitar kita, kita peduli dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Karena bisa jadi dia tidak melapor bukan karena dia baik-baik saja, tapi karena dia tidak memiliki kuasa untuk bisa melapor. Dia tidak tahu harus melapor kemana, dia mungkin akses secara komunikasi dibatasi, seperti itu.
1: Ya, jadi memang sudah ada payung hukumnya, ada pasalnya begitu, Mbak Hen?
0: Iya, Undang-Undang PKDRT.
1: Oke, jadi kalau misalnya tetangga berhak begitu ya untuk
0: Melaporkan,
1: bukan ikut campur.

0: tur ya, tapi yeah, itu memang hak dari tetangga dan hak dari yang apa yang bermasalah begitu ya,
1: iya,
0: yang
1: betul,
0: harus di apa di ditolong begitu ya,
1: iya,
0: Mbak Herdi. Oke, jadi ini cukup ya untuk, jadi tidak ada, tidak ada hal yang harus menghalangi, merintangi begitu ya untuk tetangga-tetangga kita akan apa ibaratnya menunjukkan kepeduliannya begitu ya. Kalau misalnya ada teriakan-teriakan begitu ya di tengah malam, itu jangan dibiarkan ya Mbak.
1: Iya betul. Okay. Dan untuk laporan itu, yang melapor ke UPT dari PPA itu nggak mesti si korbannya langsung. Yeah. Misalnya kita mendengar, kita tetangganya kita mendengar, itu kita boleh untuk melaporkan, dan identitas si pelapor itu juga dirahasiakan. Jadi nggak usah khawatir dengan identitasnya, oh nanti ketakut ketahuan si A yang ngelaporin tetangganya, itu nggak usah khawatir karena identitas itu terjamin, dirahasiakan pelapornya.
0: Oke, jadi ini memang perlu tindakan cepat begitu ya.
1: Betul.
0: Takutnya kan kita harus menyelamatkan lagi tetangga yang berani melaporkan begitu ya, berani melindungi begitu ya, Mbak Herni ya. Ini bagaimana tadi peran masyarakat sebagai garda terdepan jika melihat atau mencurigai adanya kekerasan di sekitar tempat tinggal, tadi sudah terjawab ya Mbak Herni ya. Jadi misalnya kalau ada teriakan-teriakan seperti itu, mereka bisa langsung menggeruduk begitu, boleh begitu ya Mbak Herni ya?
1: Pertama
0: mungkin
1: ketika
0: secara apa secara bukan agresif ya, teknis ya, boleh dibilang begitu, silakan.
1: Baik, menginformasikan kalau terjadi misalnya ada mendengar, melihat atau mengalami kekerasan, itu kan di Kota Banjarmasin ada layanan darurat nih yang 112. Nah, di mana salah satu layanan itu langsung terhubung juga dengan hotline di UPTD PPA. Itu kalau darurat banget yang langsung telepon ke 112. Bisa juga melalui nomor hotline UPTD PPA, di situ bisa dihubungi via WhatsApp misalnya, mendapatkan kita mengetahui tetangga sekitar kita menjadi korban kekerasan. Mungkin kita bisa membantu dengan memberikan bukti seperti foto kah, rekaman seperti itu, sebagai ada bukti kayak gitu.
0: Jadi harus ada buktinya juga,
1: ada bukti
0: gitu ya,
1: supaya untuk menguatkan kalau misalnya nanti lanjut dilaporkan ke kepolisian misalnya, setidaknya kita punya bukti gitu, sebagai penguat lagi seperti itu.
0: Apalagi sekarang kan begitu mudah ya kita bisa merekam gitu ya, untuk hal-hal yang memang harus kita tunjukkan nanti sebagai bukti ya. Tidak hanya sekedar foto, mungkin juga video begitu ya.
1: Boleh, ya bisa seperti itu. Jadi masyarakat itu kalau misalnya mau foto atau video terjadi kekerasan itu, bisa jadi bukti dukung. Jangan cuma sekedar diviralkan tapi nggak bantu apa-apa misalnya kan. Kadang kan cuma ngevideoin, diviralin tapi nggak ada tindakan selanjutnya gimana gitu. Okay. Jadi harapannya tuh masyarakat tuh tahu kemana harus melapor ketika melihat seperti itu.
0: Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan itu ya, sebagai wujud kepedulian kita kepada tetangga kita yang mengalami permasalahan itu ya, jadi mungkin video itu tidak harus kita sebar di sosial media begitu ya Mbak Mbak Herni ya, tapi langsung ke
1: nomor hotline sebagai buktinya, seperti ini loh kejadiannya, separah apa misalnya seperti itu.
0: Nomor hotlinenya
1: 0822 5045 3333.
0: Oke, mudah sekali untuk diingat ya dan dihafal, silahkan dicatat ya untuk pendengar dan juga pemirsa kita ya. Kalau ada kita tidak tahu ya apa yang terjadi di lingkungan kita ya, dan mungkin tanpa sepengetahuan kita mungkin kekerasan ini sudah berjalan bertahun-tahun ya, karena itu tadi, karena ini dianggap sebuah aib atau bagaimana begitu. Dan untuk kasus kekerasan sendiri yang paling parah Mbak Herni untuk seputaran Banjarmasin ya, seputaran Banjarmasin ini apa yang pernah terjadi?
1: Kasus kekerasan yang terjadi ya, ada perempuan yang mengalami penganiayaan dari suami siri dan sekarang masih dalam pengamanan di rumah aman. Nah, jadi layanan di pemerintah Kota Banjarmasin melalui UPTD PPA ini, selain pengaduan masyarakat, kita juga ada layanan rumah aman. Nah, jadi itu fasilitas
0: juga,
1: rumah aman itu untuk korban yang benar-benar terancam nih. Misalnya suaminya atau orang lain yang mungkin melakukan kekerasan itu, ketika dia berada di rumah tersebut, secara keamanan dia terancam. Terus kalau misalnya mau diamankan di rumah tetangga, otomatis kan mungkin pelaku tahu nih kemana. Nah, akhirnya yang mengamankan bisa jadi ikut nggak aman. Nah, makanya oleh karena itu pemerintah juga menyediakan fasilitas rumah aman untuk korban-korban dalam kondisi darurat seperti ini, dan itu lokasinya juga dirahasiakan
0: sampai sekarang ya.
1: Lokasinya dirahasiakan gih.
0: Okay.
1: Jadi berganti-ganti.
0: Untuk yang sudah menghuni rumah aman, ada beberapa orang Mbak Herni?
1: saat ini ada satu orang dan rumah aman ini sifatnya sementara memang untuk layanannya. Kita kan harapannya ketika terjadi kasus itu kita segera untuk bisa menindaklanjuti seperti itu, nggak bisa ditampung di rumah aman terus-terusan juga.
0: Hanya sebagai persinggahan gitu ya.
1: Betul, untuk sementara untuk bagaimana nanti menindaklanjuti pelakunya seperti itu, mengamankan sementara sifatnya.
0: Oke, kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa kita Mbak Heni untuk bergabung bersama kita di Pengarus Utama Gender. Silahkan 0811511410 dan 0511325162. Ya halo, terputus, silahkan dicoba lagi atau langsung live chat kami ya di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ya sepertinya kita sebentar lagi akan berada di hari kemerdekaan ya, tapi masih belum ada kata merdeka untuk para perempuan-perempuan yang terus mengalami tindak kekerasan begitu ya. Merdeka dari tindak kekerasan begitu ya Mbak Herni. Tapi sebentar dulu kita terima dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, sepertinya ada masih belum bisa tersambung ya. Silakan dicoba kembali atau lewat WhatsApp. Kami akan bacakan nanti di 0811511410. Kita masih coba lagi ya Mbak Herni ya.
1: Baik.
0: Baik, ya silakan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang,
0: ya.
2: Bu
0: Ica. Ya, dengan Nini Rohina.
2: Nomor HP-nya aja, Kak. 0822 tadi.
0: Oh, langsung nomornya langsung. Baik, bisa disebut Mbak Herni, silakan.
1: 0822.
2: Udah.
1: 5045.
2: 5045.
1: 45. 3333.
2: 3333. 4 kali 3-nya.
1: Iya, betul.
2: Ya. Ya, makasih. Itu aja kalau menemui kan ya mau kada mau menolong.
0: Selama ini Nini Rohina, sebentar dulu kita berbincang dulu. Nini Rohina pernah enggak mengalami ada keluarga
2: pernah,
0: mungkin teman?
2: Suaminya sudah itu cerai, sudah cerai, kawin lagi, sudah kawin kurang lebih 5 tahun meninggal ketika dia di jalanan.
0: Oke. Jadi tetangga-tetangga Nini Rohina aman begitu ya,
2: yang
0: tidak
2: ini
0: ada.
2: Aman-aman aja, sudah aman-aman.
0: Oke, baik. Terima kasih
2: itu
0: Nini.
2: Itu dulu kawan-kawan dulu cerita kan. Iya. Aku belum tahu dulu di radio ini ada kayak itu, jadi sebisa-bisa aja nolongin dulu tuh. Akhirnya suaminya mau mencerai, karena alasan suaminya kan ada membolehkan kerja. Tapi sebelum lagi dulu kan sebelum menikah harusnya ada janji pernikah itu nah. Jadi jerku ada lah janji kan tertulis. Kepada dah jerku, jadinya aku jadinya kok lebih baik cerai daripada aku ampe bagawi jenya. Ya sudah jerku ambil aja kan keputusan, jangan tergantung lawan aku. Ya sudah itu aja. Jadi sudah, sini sudah pensiunan juga seumur aku juga.
0: Jadi caranya seperti itu ya Nini ya.
2: Iya, semalam tuh waktu belum ada aku tahu di radio ini kan sudah, apa itu caranya lebih 10 tahun. Lalu dia menikah tuh kan kurang lebih 5 tahun. Yang kedua istrinya suaminya itu, kemudian jalan-jalan, katanya jarahkah di jalanan tuh meninggal serangan jantung.
0: Oke.
2: Ya sudah, tinggal.
0: Itu bentuk kekerasannya seperti apa nih?
2: Pernah memukul,
0: pencekik ya.
2: Tidak memberi ungkus makan minum.
0: Terus dia kata-katanya menempel, belum lagi ya?
2: Sama istrinya.
0: Oh, menjadi parasit gitu, benalu.
2: Oh, jadi parasit, jadi banyak kali. Jadi dia kan lawan aku tuh bertahun-tahun juga dulu. Akhirnya buka mulut, asalnya kada buka mulut. Masalah rumah tangga kan?
0: Iya. Yeah.
2: Setelah dia buka mulut, ternyata aku ini kan kuat aja menahan nih. Kada apa gunanya aku mah nyebar luaskan ke orang lain. Lebih baik aku menolongi inya kan. Jadi aku kayak ini pendapat aku. Sampai ke suami aku, dia juga dulu kan curhat kena. Lalu suami aku ini jernya kalau kayak itu bisa pembunuhan kena. Jadi ada temannya yang di sebelah rumah inya tuh nah. Daripada inya jernya kalau ada apa-apa tuh curiga aja suaminya tuh nah. Daripada jernya kena mati langkah kita jernya. Nah, arwah suami aku itu kan. Tapi kada ya sampai kejadian kayak itu dia melawan, bisa kuat melawan waktu dijakek itu tengah malam. Kenapa ikam aku tuh mimpi jernya laki. Menjakek bulu jern. Oh, jadi kok kada kau dirasakan ikam tuh nyana membunuh tuh sudah. Jadi pikir-pikir jern ku pilih aja ikam itu pikirnya orang punya pintar juga kan akhirnya. Lebih baik aku cerai aja nya daripada apa ngarannya terus-terusan waninya nah terserah ikam jir kok. Ya sudah, ayo makasih aja.
0: Baik, terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut Mbak Herni apa tuh semacam tadi ada semacam kayak ada drama juga ya. Itu apakah bentuk manipulatif begitu?
1: Iya. Terkait kekerasan ini memang tadi mendengar cerita dari penelpon itu masalah kayak tidak dinafkah, tidak apa dilarang bekerja.
0: Sepertinya semuanya seperti, banyak ya.
1: Iya, banyak seperti itu. Yeah. Suaminya udah melarang bekerja tapi juga gak menafkahi. Yeah. Nah, itu ironisnya seperti itu. Atau kadang suaminya kecanduan judol nih. Itu ada juga banyak kasus seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadi akhirnya karena permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh perilaku suaminya itu lalu berujung pada melakukan kekerasan terhadap istri, anak seperti itu. Kan ada tekanan karena terjerat judol seperti itu. Ada juga kasusnya seperti itu yang lapor di UPTD PPA.
0: Dan itu banyak ya.
1: Yeah.
0: Tidak hanya mungkin di seluruh Indonesia juga. Dan rata-rata permasalahannya dari judol itu ya.
1: Itu yang melapor ya. Okay. Yang enggak melapor kan kita enggak tahu, bisa jadi lebih banyak lagi seperti itu kasusnya.
0: Jadi kalau dari kasus yang tadi disampaikan oleh Nini Rohina, walaupun itu sudah masa lalu begitu ya. Itu sepertinya sudah paket lengkap begitu ya Mbak Herni ya. Dari kekerasan finansial, terus dari tindakan kekerasan memang secara fisik ya, mungkin verbal juga kita tidak tahu ya, yang tidak disampaikan ya. Jadi kalau sudah, dan itu tidak pernah terlapor begitu ya ke, karena tidak tahu katanya Nini Rohina, dan sekarang kita sudah punya kan ada layanannya. Nah, jadi kalau menurut Mbak Herni, memang kalau seperti saran yang disampaikan oleh Nini Rohina tadinya sebagai teman sebaya begitu ya, yang bisa menjadi apa, saling berkonsultasi, itu bagaimana kalau menurut Mbak Herni, apakah itu sudah tepat atau bagaimana?
1: Iya, jadi bisa misalnya ada permasalahan seperti itu, kita misalnya bisa berdiskusi atau curhat. Itu kan membantu meringankan permasalahan gitu. Dan kita ketika mengedukasi kepada masyarakat juga, ketika mendengar ada mungkin tetangga yang menceritakan permasalahan rumah tangga seperti tadi, kita jangan sampai menghakimi ketika mendengar. Kita harus kita memvalidasi dulu perasaannya kita, dan jangan menghakimi seperti misalnya pian jua pang bepander kayak gitu misalnya, atau makanya laki pian memukuli misalnya. Nah, kadang kan kita ketika mendengar itu suka apa ya, mungkin refleks ketika mendengar kenapa pian mau dipukuli kayak gitu, padahal itu sebaiknya dihindari sekali ketika kita mendengar teman atau tetangga curhat seperti itu ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita dengarkan dulu permasalahan dia seperti apa, kita validasi perasaannya, dan jangan sampai menghakimi apa yang terjadi sama orang tersebut seperti itu.
0: Kita saat itu kan ingin mendapatkan dukungan, bukan malah cemoohan dan juga dijudge begitu ya, dihakimi begitu ya Mbak Herni ya. Baik, silakan ingin bergabung 08115111410, 0511325162 ya. Kita punya tema untuk siang hari ini adalah membongkar fenomena gunung es, mendorong keberanian korban melapor melalui peran aktif masyarakat. Dan tadi Nini Rohina termasuk masyarakat yang aktif ya. Baik, silakan. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sadam, silahkan Bang.
3: Iya, ini cerita pengalaman aja menghadapi orang seperti itu ya. Jadi kemarin ini di tengah Paunjunan Mbak Ica. Kebetulan Sadam suka ngopi kan. Kalau sudah istirahat itu jadi begini. Jadi ibu orang tuanya cerita sama Sadam bahwasanya ya begitu begini, begitu begini. Nah, terus Sadam sampaikan, saya katakan begini, tolong jangan sampai KDRT. Nah, kayaknya mereka mendengar itu kayaknya bengong. Ujar kita bahasa Banjar itu tenganga, apa itu KDRT? Nah, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, bukan berarti memukul, menempeleng, meninjak, ujar orang Banjar kan. Nah, pada sebagainya, tapi dengan kata-kata, nah perlu juga diatur gitu loh. Jangan sampai, kalau perlu jangan sampai terdengar tetangga. Nah, kenapa kalau terdengar tetangga itu nanti bakalan orang keluar ribut-ributnya apa, melerai begitu kan. Nah, syukur-syukur melerai itu kata-katanya juga teratur ya kan. Nah, paling tidak, wah kamu ini juga, nah satu yang membela ini, satu yang membela kamu, akhirnya kamu terpojok begitu loh. Jadi usahakan. Nah, alhamdulillah setelah itu disampaikan, kemungkinan besar mendengar suaranya Sadam itu karena langsung dengan orangnya begitu loh, sama orang tuanya. Alhamdulillah Nah sekarang damai-damai aja, nggak ada apa-apa. Yeah. Saya bilang kalau tuntutan ada, kalau memang itu kewajibanmu serahkan. Nah jangan kamu ambil itu ambil ini, pokoknya yang penting kamu serahkan semuanya. Ngapain juga kamu laki-laki dong, gengsi dong. Iya kan, sebagai laki-laki kalau misalnya mau ngambil itu ngambil ini karena tidak seberapa gitu kan. Nah apalagi misalnya nyewa, ngapain ngambil itu ngambil ini, iya kan. Nah alhamdulillah semuanya didengar, jadi sekarang itu damai itu. Nah terus sampai Sadam katakan begini, tolong kamu ya, kamu seorang laki-laki masih muda dari Sadam, gengsi dong kalau laki-laki gak kerja, ayo dong kerja. Nah sekarang alhamdulillah dia udah ke Kalteng itu. Ikut kerja begitu dan sebagainya. Nah kemudian disampaikan juga, tolong uang kamu itu jangan boros. Jangan boros, siapa tahu nanti jodoh kamu ada. Nah ini merupakan suatu pengalaman pertama, ya kan. Nah jadi dalam hal ini mohon responnya yang pengaruh utamaan gender. Kira-kira Sadam ini salah apa benar begitu Mbak Eca loh. Nah kita perlu juga ngontrol, karena walaupun tidak minta bantu, insya Allah tetap Sadam laksanakan itu. Iya, karena kita saling tolong menolong begitu loh. Iya kan. Baik. Nah kalaupun orangnya mau, tapi kalau tidak Sadam pikir-pikir juga lah. Daripada nanti berbalik dengan Sadam, jadi kita melihat situasi dan kondisi itu harus dibaca gitu loh. Nah bisa apa tidak kita masuk. Nah atau misalnya orang minta pendapat, bagaimana respon kita gitu loh. Nah setidaknya itu kita melihat situasi dan kondisi itu. Oke, terima kasih ya, banyak.
0: Baik, terima kasih ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian dari masyarakat ya, ya. Bang Sadam. Nih menurut Mbak Herni bagaimana?
1: Iya, tadi mendengar yang diceritakan sama Bang Sadam tadi, itu sudah masuk dalam bagian dalam mengedukasi ya. Jadi supaya orang-orang tuh tahu bahwa KDRT ini nggak melulu berupa seperti pukulan, tendangan seperti itu, tapi juga kekerasan ini kan ada secara psikis tadi, secara verbal mungkin, dan kekerasan dalam hal ekonomi seperti penelantaran, tidak dinafkahi. Nah, itu sudah masuk dalam rangka mengedukasi juga kepada masyarakat yang lain bahwa untuk mereka tuh semakin memahami terkait jenis-jenis kekerasan itu seperti apa, dan nantinya ketika mungkin mendapati hal seperti itu, bagaimana kita dalam mendengarkan curhatan mungkin dari teman atau tetangga sekitar yang mengalami seperti itu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk tidak menghakimi dengan perasaan korban keputusan dia seperti apa. Dan juga salah satu hal yang mungkin membuat korban itu takut untuk melapor itu adalah adanya kekhawatiran bahwa ketika nanti misalnya dia melaporkan suaminya melakukan KDRT itu, di pikiran kebanyakan korban adalah suaminya otomatis akan ditangkap polisi, masuk penjara seperti itu. Padahal tidak semua laporan akan ujungnya seperti itu. Nah di DP3A itu, di UPTD PPA ada mediasi kasus juga. Jadi di UPTD PPA itu ada tenaga mediatornya. Jadi ketika terjadi permasalahan rumah tangga, ada perempuan misalnya melaporkan menjadi korban kekerasan dari suaminya. Nah, itu nanti ada satgas juga di UPTD PPA yang akan menjangkau ke lokasi misalnya, dan juga memanggil pelaku jika memungkinkan, pelaku dipanggil ke UPTD PPA untuk klarifikasi kasus terkait permasalahannya itu seperti apa kalau dari sisi suaminya. Nah, nanti juga bisa didiskusikan untuk diambil keputusan untuk melakukan mediasi misalnya. Nah, jadi apakah misalnya korban karena dampak dari kekerasan itu membutuhkan pendampingan psikolog atau pendampingan rohaniawan atau bantuan hukum kalau misalnya mau lanjut dikasuskan ke pengadilan misalnya seperti itu, dan semua layanan tersebut gratis.
0: Oke. Tidak dipungut biaya apapun begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Baik, nah ini sudah langkah yang sangat baik sekali dari pemerintah ya, melalui UPTD PPA ya. Dan di sana ternyata kita baru tahu bahwa ada tahapan mediasi dulu begitu. Jadi tidak langsung bahwa si pelaku ini nanti akan langsung dijebloskan begitu ya, atau langsung berhadapan dengan hukum gitu ya, dengan kepolisian. Tidak seperti itu ya,
1: betul.
0: Mbak Herni. Jadi bisa ada layanan mediasi di situ. Baik, nah ini mungkin yang bisa nantinya untuk bukan menjadi alasan lagi untuk para, ini sebenarnya bukan para istri saja yang mengalami ke, kalau pengaruh utama gender ini juga untuk membantu laki-laki juga bisa begitu, yang mungkin mengalami kekerasan dari perempuan, adakah yang seperti itu? Selama ini kalau untuk ini sebenarnya hanya perempuan begitu ya?
1: Iya, kebetulan ya. Ini pertanyaan sering sekali sebenarnya terlontar ke DP3A ini. Yeah, yeah. Kalau misalnya laki-laki yang jadi korban kekerasan seperti apa? Itu sering sekali kami mendengar pertanyaan seperti itu ya. Karena ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang masuk dalam ranah dilindunginya. Ini adalah anak dan perempuan. Kalau sebenarnya ada juga yang melapor itu laki-laki ke tempat kami, istrinya misalnya kabur kayak gitu, meninggalkan rumah terus mencari kemana kayak gitu, dan istrinya melakukan kekerasan terhadap suaminya seperti itu. Nah, memang ada sih yang faktanya seperti itu.
0: Apalagi kan ada perubahan di sini, tidak hanya perempuan tapi juga laki, perempuan, laki-laki dan anak begitu ya. Tidak ya, tidak seperti itu.
1: Iya. Karena perempuan ini kan memang sebenarnya karena
0: kaum lemah begitu.
1: Sering kali ada itu ya, dalam posisi ketimpangan gender kayak gitu. Ada budaya patriarki apalagi di Indonesia ini, bahwa perempuan ini harus tunduk. Perempuan ini harus di bawah laki-laki dalam segala hal, apalagi dalam rumah tangga. Padahal pengaruh utama gender ini kan untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki itu khususnya dalam rumah tangga itu harusnya berkolaborasi dalam berbagi peran dalam rumah tangga, supaya tidak digeneralisir bahwa seperti kayak tugas mengurus anak, memasak itu adalah tugas perempuan saja. Padahal itu juga tugas bersama-sama antara laki-laki dan perempuan, bahwa pekerjaan seperti memasak, mengurus anak itu kan bukan mutlak pekerjaan milik perempuan, tapi apalagi dalam rumah tangga itu adalah suatu hal yang dilakukan bersama-sama seperti itu. Cuman karena dengan adanya budaya patriarki ini, seringkali kan perempuan ini sudah ibaratnya tuh kalau perempuan, apalagi perempuan yang bekerja, pulang ke rumah nggak bisa seperti laki-laki yang mungkin pulang kerja ya udah santai. Misalnya kalau perempuan bekerja pulang ke rumah, ganti peran sih, ganti sip ya kan, jadi ibu rumah tangga lagi lanjut
0: double bebannya ya Mbak Herni ya.
1: Ya, jadi kalau tidak ada kesadaran antara laki-laki dan perempuan untuk berbagi peran seperti itu, perempuan akan semakin merasa sendiri ya dalam rumah tangga itu, seperti kayak mengerjakan semuanya apa-apa sendiri seperti itu.
0: Oke, jadi itu yang dialami oleh para perempuan ya. Baik, kita terima lagi pendengar kita yang bergabung. Halo, baik, silahkan dicoba kembali 08115111410 dan 0511325162. Jadi kalau kita mungkin ada dari kasus-kasus begitu ya Mbak Hernia yang curhat begitu, jadi seberapa besar sih rasa takut begitu, malu, stigma atau tekanan dari keluarga dan lingkungan memengaruhi keberanian korban? Mungkin apa yang pernah mereka mereka curhatkan begitu Mbak?
1: Jadi biasanya itu contohnya mereka itu takut melapor karena takut akan viral, apalagi misalnya kasusnya itu berkaitan dengan sebuah instansi pendidikan misalnya. Nah, ketika mau lapor tapi takut nanti ketahuan bahwa oh, mahasiswa ini ada lapor ke UPTD PPA misalnya kayak gitu. Padahal DP3A, UPTD PPA itu tidak pernah mempublikasikan siapa sih yang lapor ke UPTD PPA. Yang kita publikasikan itu hanya berupa jumlah angka, angka kekerasan tiap tahun, jumlah korban perempuan berapa, anak perempuan dan berapa, laki-laki berapa, tapi tidak pernah mempublikasikan bahwa pelapornya ini si A, si B, kayak gitu. Cuman kadang kan masyarakat atau media sosial itu terlanjur memviralkan, memposting di Instagram misalnya, sehingga hal-hal tersebut udah terlanjur viral di media sosial, sehingga kadang hal itu menjadi semakin, kalau mau lapor tuh kayak makin takut ketahuan ya gitu, mungkin mereka jadi merasa malu seperti itu.
0: Oke, jadi itu tadi, rasa malu itu lebih besar dibanding rasa sakit yang dialami begitu ya, Mbak Herni, seperti kasus yang viral yang wanita yang sempat 3 tahun disekap ya, dan sebagainya. Dan baru-baru tadi juga ada kejadian tapi mungkin ini tidak terlalu di up ya di tapi ada beberapa media yang memang seorang istri mantan gitu ya, istri polisi yang katanya dikatakan bunuh diri tapi sebenarnya didor begitu ya. Oh, iya. Nah, oke. Okay. Jadi, nah itu kasus yang ini bagaimana tuh kalau seperti itu? Kasus yang sebenarnya sudah jelas tapi masih berusaha untuk ditutupi.
1: Hmm. Baik, terkait
0: karena mungkin ini relasinya dari relasi kekuasaan itu terlalu kuat begitu ya. Mm-mm. Bagaimana tuh, Mbak?
1: Baik, DP3A, UPTD PPA itu selama ada kasus akan terus melakukan pendampingan. Mm. Apalagi kasus-kasus yang membutuhkan pendampingan proses di pengadilan. Yeah. Itu meskipun lama, kadang sampai setahun lebih, tapi tetap berkomitmen untuk mendampingi sampai kasus tersebut selesai. Jadi meskipun
0: jadi selalu hadir
1: lama,
0: ya?
1: Iya, didampingi di pengadilan. Karena ada tenaga ahli hukumnya juga kan di UPTD PPA dan semuanya itu layanannya juga gratis gitu. Jadi tidak perlu khawatir, karena kalau korban bertindak sendiri kan, apalagi dengan apa berurusan dengan hukum, takutnya kalau salah langkah bisa dari korban mungkin bisa jadi pelaku atau seperti apa, seperti itu. Makanya untuk langkah-langkah yang dilakukan itu harus berkonsultasi dulu supaya jangan sampai korban ini salah langkah dalam melakukan prosedur hukum misalnya.
0: Ini Mbak Herni, misalnya ada kasus begini, apakah korban yang tidak segera melapor berarti tidak mengalami kekerasan atau tidak ingin mendapatkan pertolongan, Mbak?
1: Korban tidak segera melapor tuh belum tentu sih seperti itu, karena bisa jadi dia masih merasa ragu kan, takut karena mungkin orang-orang di sekitarnya itu tidak ada yang bisa menjadi support system buat dia. Makanya korban itu perlu sekali sebenarnya support system dari orang-orang di sekitarnya, perlu untuk merasa bahwa dia tidak sendiri. Sayangnya korban itu seringkali kan tidak ada teman curhat misalnya, atau mungkin orang-orang sekitarnya itu tahu kok, dengar misalnya sering-sering ribut tetangga-tetangga, cuman kurangnya kepekaan karena menganggap mungkin urusan rumah tangga itu adalah ranah privat, nggak mau ikut campur, istilahnya seperti itu. Padahal kekerasan dalam rumah tangga itu sudah bukan urusan privat lagi. Kalau memang mungkin kita mendengar kok kayaknya ada ribut-ribut ya kayak gitu, atau misalnya di dalam sebuah komunitas biasanya ibu ini sering kok ikut hadir di pengajian, kok ini tiba-tiba nggak pernah muncul lagi, atau sekali muncul kok kayak ada yang aneh dari perilakunya, ada lebam-lebam. Nah itu perlu kita tuh sebagai tetangga itu peka terhadap hal-hal seperti itu, karena korban mungkin tidak bisa langsung mengungkapkan ah aku dipukuli seperti itu, karena dia malu atau dia takut, khawatir seperti itu. Tapi kalau memang kita melihat sebagai orang di sekitarnya, maka kita perlu peka untuk bisa menemani dia agar dia tidak merasa sendiri, karena dengan korban memiliki support system seperti itu akan memunculkan keberanian dia untuk melapor di kemudian hari.
0: Jadi memang perlu orang-orang yang ada di sekitar ya. Mungkin kita tidak mendapatkannya dari keluarga, karena mungkin keluarga itu malah pelakunya dan dan malah mendukung si pelaku begitu ya. Tapi kita bisa mendapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau komunitas kita begitu ya. Yang seperti yang dikatakan mungkin dari satu apa kajian begitu ya. Baik. Baik nih Mbak Herni, kalau kita bicara mengenai tadi peran masyarakat juga sangat penting ya. Untuk korban jangan sampai fatal begitu ya kejadiannya, jangan sampai sempat kehilangan nyawa begitu ya Mbak Herni ya. Dan ini sebaliknya nih Mbak Herni, perkataan atau sikap seperti apa yang justru dapat membuat korban semakin takut untuk melapor?
1: Ditakut biasanya tuh perkataan yang seperti kayak kamu kalau belapor kena hati-hati, supan kena munnya sampai ketahuan sini-sini, apalagi misalnya berkaitan dengan pekerjaan gitu, urusannya, atau berkaitan dengan pendidikan misalnya seperti itu, atau dikhawatirkan nanti viral seperti itu. Nah kayak gitu kan membuat korban jadi berpikir apa aku diam aja ya dulu seperti itu.
0: Oke, jadi itu yang kadang-kadang mereka takutkan gitu ya. Ini bagaimana Mbak Herni cara membangun lingkungan yang membuat korban merasa aman untuk berbicara, mungkin seperti Nini Rohina tadi ya, atau ada contoh lain begitu Mbak Herni?
1: Bisa melalui misalnya kan kita apalagi dengan bertetangga bermasyarakat itu ada kegiatan-kegiatan yang perkumpulan ibu-ibu arisan kah. Nah ketika saat ini mungkin pendengar-pendengar yang sudah tahu jenis-jenis kekerasan itu seperti apa, kemana harus melapor, bisa untuk melanjutkan untuk mengedukasi lah teman-teman di sekitarnya ketika mendengar, melihat atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu apa yang harus dilakukan. Kemudian tahu bagaimana harus bersikap ketika misalnya ada teman atau tetangga yang curhat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai juga kita menyepelekan, ah biasa aja misalnya suami ngomong kayak gitu, padahal apa yang diucapkan itu termasuk kekerasan secara verbal kayak
0: jangan
1: gitu.
0: Dinormalisasi,
1: jangan dinormalisasi, terus jangan malah apa adu nasib. Cuma didorong misalnya, oh suamiku sampai kayak gini. Nah jangan sampai malah adu nasib gitu. Oh kayak gitu aja, nah biasanya kan kayak gitu. Nah jangan sampai kita mensepelekan permasalahan orang lain gitu. Karena perkataan kita yang mungkin terlontar hanya 1 menit terhadap orang lain, itu dampaknya bisa panjang kayak gitu. Mungkin saat itu berkata 1 menit yang kasar menyakiti, tapi apakah pada korban dampaknya hanya 1 menit itu juga? Kan tidak, pasti dampaknya jauh lebih panjang, waktunya yang perlu waktu panjang untuk bisa memulihkan kondisi seperti itu.
0: Membekasnya mungkin sampai akhir hayat kita tidak tahu begitu. Mbak Hernia, nah jika korban ini belum siap datang sendiri ya, apakah ada mekanisme pendampingan yang dapat membantu korban dalam proses pelaporan, misalnya dari awal nih ya, terus misalnya ada yang sudah tadi sudah dicatat ini Rohina 0822 50 5045 33 33 ya, atau di layanan darurat 112 ini mulai dari mana nih misalnya?
1: Ya baik, untuk laporan itu korban tuh tidak mesti harus yang datang untuk melapor ke kantor UPTD PPA. Misalnya ada pelapor mendengar tetangga dipukuli seperti itu, nanti di UPTD PPA itu kita ada satgasnya untuk menjangkau ke lokasi. Nah jadi kadang kan korban kekerasan ini nggak bisa kemana-mana, terkurung di rumah, tapi kan orang sekitarnya mungkin mendengar ini ada ribut-ribut, kayaknya dia nggak bisa kemana-mana atau seperti apa. Tetangga juga nggak bisa bertindak gegabah kan, ibaratnya seperti itu. Jadi bisa meminta bantuan ke UPTD PPA, di sana ada satgasnya yang akan datang menjangkau ke lokasi seperti itu, dan bisa berkoordinasi juga dengan Babin setempat, RT RW seperti itu. Jadi untuk mekanisme pelaporan itu, korban itu nggak mesti harus datang langsung untuk melapor seperti itu, ke kantor UPTD PPA.
0: Oke, Mbak Herni, ada yang bergabung dengan kita lewat WhatsApp Pro 1 ya, ada Pak Yono. Saya Pak Yono di Banjarmasin bertanya, kasus misalkan kekerasan dialami anak perempuan yang dilakukan ayahnya, dilecehkan terus diancam oleh ayahnya agar tidak melapor. Nah ini gimana ini, apakah akan terjadi terus kasus tersebut? Iya, ini perundungan yang dilakukan oleh ayah kandung ini banyak banyak sering terjadi ya Mbak Herni, ini bagaimana nih dengan kasus seperti ini?
1: Sebenarnya ini kasus yang miris ya, ibaratnya ayah, ibu itu adalah sosok terdekat anak yang harusnya itu menjadi sosok pelindung. Cuman tidak jarang itu justru orang terdekatlah pelakunya yang melakukan kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan secara fisik, bahkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung. Itu juga ada beberapa kasus yang laporannya masuk ke UPTD PPA. Nah dan di situ juga perlu kepekaan antara orang sekitar, mungkin kakek neneknya kah yang tahu melihat, atau tetangga seperti melihat ada kecurigaan hal yang tidak lumrah dari sikap misalnya ayahnya ini dalam memperlakukan anak perempuannya seperti apa. Karena meskipun itu adalah orang tua kandung kan, tapi anak itu kan memiliki batas-batas privacy di tubuhnya yang tidak boleh disentuh kecuali untuk urusan tertentu seperti misalnya pemeriksaan oleh dokter seperti itu. Nah misalnya ada kita melihat hal-hal yang ini tidak lumrah dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anak perempuannya, misalnya sikap-sikap seperti itu. Nah kita perlu peka juga dalam melihat hal seperti itu, karena kadang anak ini kan mau melapor tuh kadang gimana ya, dia merasa khawatir karena itu orang tuanya sendiri seperti itu, takut apalagi ada ancaman
0: lemah begitu. Oke. Dan ini malah parahnya lagi sampai berlangsung sekian tahun, dari sampai 7 tahun 9 tahun ini kan luar biasa kekejaman yang dilakukan begitu ya. Ini biasanya apa yang terjadi dengan psikis mereka nih Mbak Herni?
1: Tentunya secara psikis mereka terguncang ya pastinya, karena berpikir bahwa orang tua ini adalah seharusnya menjadi sosok yang paling melindungi. Tapi justru dalam beberapa kasus ada anak-anak yang tidak seberuntung anak-anak yang lain, dalam artian dia menjadi korban oleh orang tua kandungnya sendiri, apalagi misalnya menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah kandungnya. Nah, di kemudian hari karena kejadian seperti itu akan membuat anak itu bisa menjadi minder atau merasa kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Ibaratnya kan kalau orang terdekatku, ayahku sendiri bersikap seperti itu, apalagi orang lain yang orang asing seperti itu, ada penurunan rasa kepercayaan terhadap orang lain, kemudian tentunya akan bisa menjadi anak tersebut jadi tertutup, minder seperti itu.
0: Ini ada kasus seperti ini di yang terjadi di UPP apa di UPTD PPA nih.
1: Kasus ada, kekerasan seksual anak terhadap anak. orang tua kandung. Ya, ada seperti itu memang kasusnya. Untuk, jadi pelakunya ayah kandung seperti itu.
0: Ayah kandungnya di mana? Pada saat itu sudah ketahuan begitu ya. Apakah sudah diamankan begitu atau bagaimana?
1: Iya, di proses hukum.
0: Sudah di proses hukum. Dan untuk anaknya sendiri bagaimana tuh? Apakah dari UPTD ini PPA ini mereka dimasukkan ke rumah amankah atau terus mereka terus dibantu begitu secara psikologis?
1: Tentunya secara psikologis anak-anak yang menjadi korban seperti itu akan mendapatkan pendampingan psikologis dari psikolog yang ada di UPTD PPA, karena kan untuk proses pemulihan kondisi mentalnya seperti itu.
0: Oke. Dan sekarang ada begitu kasusnya begitu ya.
1: Ada sih.
0: Dan untuk berapa lama biasanya untuk sembuh mereka secara, walaupun itu mungkin tidak akan pernah sembuh begitu ya.
1: Biasanya tentunya tergantung dengan tingkat kondisi dampaknya secara mental anak tersebut, karena beda-beda ya. Ada anak yang mungkin secara mentalnya karena mungkin dia di lingkungan sekitarnya memiliki support system dari orang tua anggota keluarga yang lain misalnya. Ada juga yang mungkin dia memang tinggal sendiri aja misalnya dengan orang tuanya, sehingga ketika dalam kondisi tersebut dia tidak memiliki siapa-siapa lagi tentunya hal tersebut beda dampaknya, akan lebih berat bagi anak tersebut seperti itu. Sehingga untuk proses waktu penyembuhan variatif sih.
0: Benar-benar tidak terulang lagi ya Mbak Herni, kejadian-kejadian yang seperti ini. Banyak sekali contoh kasusnya ya Mbak. Jadi kadang-kadang kan ada apa semacam kata-kata begitu ya, narasi orang-orang jangan apa korban-korban dari penganiayaan atau apapun karena mungkin dilihat dari busana yang mereka pakai begitu. Ini kalau menurut Mbak Herni bagaimana nih?
1: Iya, sebenarnya kadang kan orang menyalahkan pelecehan seksual itu karena pakaian. Padahal faktanya banyak juga yang jadi korban pelecehan itu pakaiannya udah pakaian tertutup loh gitu. Nah, jadi kekerasan seksual, pelecehan seksual itu terjadi sebenarnya murni karena salah pelaku, bukan karena salah pakaiannya. Karena kalau pakaian itu juga banyak kok yang pakai pakaian tertutup sebenarnya, tapi tetap menjadi korban pelecehan karena memang semua itu terjadi murni karena kesalahan si pelaku. Apalagi banyak kan yang kasus-kasusnya mungkin pelakunya punya fetis yang macam-macam kayak gitu dengan si korban kayak gitu.
0: Jadi kita intinya apapun kejadiannya jangan menyalahkan korban begitu ya.
1: Jangan sampai kita victim blaming dengan korban, udahlah jadi korban disalahkan pula kan kayak gitu, kasihan.
0: Jadi istilahnya victim blaming begitu ya Mbak Herni ya. Ini Mbak, menurut Mbak nih, Mbak Herni, apa yang paling harus diubah? Keberanian korban untuk melapor, keberanian masyarakat untuk membantu, atau keberanian kita untuk menghentikan budaya diam?
1: Keberanian korban untuk melapor. Jadi kami dalam mengedukasi kepada masyarakat di setiap kegiatan itu, kita selalu mengingatkan untuk jangan takut untuk melapor. Kita dare to speak up, kita harus berani untuk melapor. Dan jangan khawatir terkait identitas pelapor maupun korban, itu dijamin keamanannya, rahasianya semuanya tidak akan terpublis ke masyarakat umum. Siapa yang melapor, korbannya seperti apa, seperti itu. Jadi supaya masyarakat tuh tidak perlu khawatir kalau melapor itu nanti masuk berita tertulis selengkap-lengkapnya seperti apa. Karena dari dinas maupun UPTD PPA tidak akan mempublikasikan identitas korban maupun pelapor ke khalayak.
0: Dijamin, aman, itu sebuah kerahasiaan yang tetap
1: sudah
0: menjadi rahasia.
1: Kode etik,
0: sudah kode etiknya begitu ya. Jadi kalau masyarakat melihat, mendengar atau mengetahui adanya dugaan kekerasan, apa tiga langkah pertama yang sebaiknya dilakukan nih Mbak Herni?
1: Yang pertama adalah menghubungi nomor hotline UPTD PPA atau bisa juga melalui layanan call center 112 pemerintah Kota Banjarmasin, kemudian menjelaskan kronologinya seperti apa. Kalau memang sempat mendokumentasikan, alangkah baiknya juga mendokumentasikan, kemudian informasikan secara jelas alamatnya di mana, seperti apa kronologi kasusnya, dan dampingi juga, apalagi kalau misalnya korbannya itu adalah tetangga atau orang sekitar kita, dampingi agar korban tidak merasa sendiri seperti itu, karena yang diperlukan korban saat itu adalah dukungan dari orang-orang terdekatnya sebenarnya, supaya dia tidak merasa sendiri dalam menghadapi semua itu.
0: Oke. Terakhir Bu Herni, apa pesan Bu Herni kepada masyarakat Kota Banjarmasin agar tidak lagi menjadi penonton ketika kekerasan terjadi di sekitar kita?
1: Baik, pesannya ketika kita melihat, mendengar, ataupun mengalami kekerasan, kita harus berani melapor. Karena ketika kita cuek, ketika mendengar ada tetangga atau masyarakat sekitar kita mengalami kekerasan, artinya kita sudah melanggar hak asasi manusia. Karena kita cuek dengan hal tersebut, padahal kita tahu, kita melihat bahwa dia sudah menjadi korban kekerasan. Dan kita berani melaporkan seperti itu, artinya kita peduli dengan orang di sekitar kita, bahwa kita harus mengubah stigma sebelumnya KDRT itu adalah ranah privat, ranah urusan pribadi, tapi KDRT itu adalah ranah publik, sehingga ketika kita melaporkan hal tersebut, bukan berarti kita ikut campur urusan rumah tangga orang lain, tapi itu adalah salah satu bentuk kita peduli dengan keamanan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita saat itu tidak bergerak, bisa jadi itu akan menjadi penyesalan terbesar bagi kita, karena kita tidak tahu seberapa parah yang dialami di rumah tersebut. Bisa jadi nanti ketika kita abai, kemudian si korban malah sampai meninggal dunia misalnya, seperti itu. Tentu itu hal tersebut tidak kita inginkan terjadi, sehingga kita harus lebih peka lagi dengan orang-orang di sekitar kita ketika mendengar, melihat, dan mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Ya, perempuan, anak itu bukan properti Anda begitu ya. Betul. Jadi jangan Anda perlakukan semaunya begitu ya. Orang-orang berhak untuk melindungi begitu. Baik, terakhir lagi nih, apa imbauan atau pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat Banjarmasin terkait isu ini, Mbak Herni, silakan.
1: Baik, untuk masyarakat Kota Banjarmasin, jangan takut untuk melapor di Dinas UPTD, dan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin itu ada layanan UPTD PPA untuk pengaduan kekerasan. Selain itu juga ada layanan PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga, untuk konsultasi terkait keluarga. Jadi kalau tidak ada unsur kekerasan, itu bisa konsultasi ke PUSPAGA. Jadi ada dua layanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPTD PPA dan juga PUSPAGA untuk pengaduan kekerasan, itu ke UPTD PPA. Kalau untuk konsultasi di luar unsur kekerasan, itu bisa ke PUSPAGA. Jadi seperti konsultasi terkait pernikahan, terkait anak, misalnya anak yang memiliki permasalahan belajar, misalnya itu bisa ke PUSPAGA seperti itu. Dan semuanya itu layanannya gratis.
0: Oke, layanannya gratis, dan tadi juga sudah disampaikan untuk hotline-nya UPTD PPA adalah 0822 ya Mbak Hernia, 0453333. Alamatnya di Jalan Banjar Indah 3, nomor 19 RT 11 RW 002 Kelurahan Pemurus dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan ya. Ya, silakan untuk bisa langsung ke sana, bisa juga
1: bisa,
0: begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa juga untuk langsung ke sana. Baik, Mbak Herni, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan hari ini, dan kami sudah sangat mendapatkan informasi dan edukasi yang sangat berarti ya dari perbincangan kita siang hari ini. Semoga ini membuka mata kita bahwa kekerasan bukanlah persoalan yang boleh dibiarkan, dan keberanian untuk melapor membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, mari menjadi masyarakat yang peduli, berani bersuara, dan hadir untuk melindungi korban, karena ketika kita berani peduli, kita turut memutus rantai kekerasan ya Mbak Herni. Terima kasih Mbak Herni sudah bersama kami. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang sudah bersama kami di Pengarus Utamaan Gender untuk edisi hari ini. Dan kita tadi sudah bersama dengan Herni Rizky Ramadhani, SPSI, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPA atau DP3A Kota Banjarmasin. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Saya terima nikah dan kawinnya Salvi Nurul Padilla, putri kandung bapak dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
3: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
1: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Dinya sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Dinya dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Dinya kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Dinya menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Not rely too much on power. So, yeah, probably that.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
1: Cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
0: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
1: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Really happy. Thank you.
0: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Pendengar, 30 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu juhur. Selamat melaksanakan ibadah sholat juhur untuk anda kaum muslimin dan muslimah.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
2: Yang penting kan niatnya baik.
1: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
2: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
1: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
3: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara, sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya menemani suasana siang Anda yang saat ini masih dalam suasana yang cukup hangat ya. Boleh naik tingkat lagi, lebih panas begitu. Tapi mudah-mudahan hati kita adem ya, dan apapun permasalahan yang ada, kita bisa menyikapinya dengan proporsional gitu. Jadi kita tidak terpancing emosi yang meledak-ledak, dan semuanya bisa. Soalnya kalau kita seperti memuluskan langkah emosi ini untuk muncul ke permukaan, ujung-ujungnya kita akan nyesel ya, biasanya seperti itu. Oke, pendengar, saya punya cerita-cerita hari ini, karena kita ada cerita di siang hari dan merupakan cerita-cerita pendek yang akan saya hadirkan untuk pendengar semuanya. Dan ada sebuah cerita yang baru saja saya dapat ya, ceritanya cukup singkat, dari tangis Sahrul yang pecah usai sidang skripsi kuliah bermodal pinjam laptop teman. Nah, seperti apa sih ceritanya, walaupun singkat, tapi kita jeda dulu. Saya punya lagu-lagu yang bisa Anda nikmati untuk menemani Anda yang saat ini mungkin baru sempat untuk makan siang ya. Selamat menikmati makan siangnya, dan semoga mungkin yang lebih baik lagi kita bawa bekal dari rumah ya, yang lebih sehat dan juga bisa lebih hemat ya. Oke, tetap di sini di Cerita di Siang Hari.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Cerita di siang hari, pendengar. Cerita tentang tangis Sahrul yang pecah usai sidang skripsi kuliah bermodal pinjaman laptop teman. Keterbatasan ekonomi tidak membuat Sahrul B. Musa menyerah untuk menyelesaikan kuliahnya. Nah, berasal dari keluarga petani yang belum mampu membelikannya laptop, Sahrul harus meminjam laptop milik teman secara bergantian untuk mengerjakan skripsinya. Perjuangan itu akhirnya terbayar usai menyelesaikan sidang skripsi dan meraih gelar S1 PGSD di STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Tangis Sahrul pun pecah. Kisahnya membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mengejar cita-cita. Saya jadi pengen mengucapkan terima kasih nih ya untuk temannya Sahrul yang sudah pinjemin laptop ya. Semoga selalu ada keberkahannya dalam kehidupannya. Dan kalau kita mempermudah urusan orang lain, urusan kita juga akan dipermudah. Baik, itulah cerita tentang Sahrul. Masih ada cerpen-cerpen lainnya, tetap di sini di Cerita di Siang Hari.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Tas keren nih.
2: Iya dong, barang impor tau. Belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tau gak belinya di mana?
1: Gak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga gak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Cerita di siang hari, hari ini pendengar ada yang mengatakan katanya nih, orang bilang saya presiden termiskin tapi saya malah merasa jadi orang terkaya. Nah ini siapa yang bilang ya? Pendengar, Jose Mujica, presiden ke-40 Uruguay, dikenal dunia sebagai sosok yang sederhana dan kerap dijuluki presiden termiskin di dunia. Dalam wawancara dengan BBC pada tahun 2012 lalu, ketika ditanya mengenai julukan tersebut, ia menjawab, "Orang miskin bukanlah mereka yang memiliki sedikit, tetapi mereka yang selalu menginginkan lebih banyak dan tidak pernah merasa cukup." Nah, Mujica meninggal dunia pada usia 89 tahun pada Selasa 13 Mei 2025 di rumah pertanian sederhananya di Rincon del Quero, pinggiran Montevideo. Rumah tersebut menjadi tempat tinggal yang ia pilih dan pertahankan bahkan ketika dirinya menjabat sebagai presiden Uruguay, mencerminkan gaya hidup sederhana yang selama ini ia pegang. Cerita-cerita pendek yang real ya, yang nyata. Saya akan terus hadirkan untuk Anda tetap di sini di Cerita di Siang Hari. Tapi saya punya informasi lainnya pendengar untuk saat ini. Untuk warga Kalimantan Selatan, udah masuk bulan Agustus nih, semangat kemerdekaan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 udah terasa banget di mana-mana ya. Tapi ingat, semangat merdeka juga harus dibarengi sama merdeka dari bahaya listrik. Yuk, kita jaga lingkungan kita bareng PLN lewat 5 langkah mudah ini. Yang pertama, buat pian yang lagi semangat pasang tiang bendera atau umbul-umbul bambu, tolong perhatikan jarak amannya ya. Pastikan berjarak minimal 3 meter dari jaringan kabel listrik supaya kita semua aman dari bahaya tersengat arus. Yang kedua, mari kita merdeka dari sambungan listrik liar. Kemerdekaan sejati itu taat aturan. Jadi jangan pernah mencantol listrik sembarangan dari tiang PLN untuk nerangin gapura kampung. Jadi ambil dari sumber resmi ya, biar warga selamat. Yang ketiga, kalau lagi bikin panggung gembira buat lomba 17-an atau malam tirakatan, hindari menumpuk banyak colokan atau adapter buat sound system dan lampu. Nah ini penting banget biar panggung kita bebas dari risiko korsleting. Yang keempat, nanti pas hari H mau keluar rumah seharian buat seru-seruan nonton lomba panjat pinang, nah pastikan dulu nih perlengkapan listrik kayak setrika, TV atau rice cooker udah dicabut colokannya supaya hati tenang dan rumah aman pas ditinggalkan. Yang kelima dan yang terakhir nih, kemeriahan acara warga pastinya butuh energi yang maksimal. Nah kalau pian ngalamin tegangan listrik yang tiba-tiba turun drastis atau lampu meredup, gak perlu ragu, segera buka aplikasi PLN Mobile dan laporkan keluhannya. Lapor cepat, layanannya pasti profesional dan cepat. Mari bersama-sama menjaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Semangat merdeka, listrik tetap terjaga. Pesan ini disampaikan oleh PLN, Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi di cerita di siang hari. Dan kali ini di usia 14 tahun, Ellie Waters Barnes menerima kabar yang mengubah hidupnya. Ia didiagnosis mengidap penyakit kanker jaringan lunak yang agresif. Nah, dengan peluang bertahan hidup yang disebut hanya 1 banding 5, masa remajanya dihabiskan untuk menjalani pengobatan dan menghadapi berbagai tantangan yang tak mudah. Bahkan proses tersebut membuat Ellie harus mengulang kelas 10. Namun ia memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Pengalaman sebagai pasien kanker justru menjadi titik balik yang mengubah arah hidupnya. Ellie mengaku perjalanan itu memberinya kekuatan super berupa empati dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap apa yang dirasakan seorang pasien. Sesuatu yang menurutnya tidak selalu dimiliki oleh setiap tenaga medis. Berbekal semangat tersebut, Ellie terus mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter. Setelah bertahun-tahun berjuang, ia akhirnya berhasil lulus dari Universitas Keele pada usia 25 tahun. Kisah Ellie menjadi bukti bahwa masa lalu yang penuh cobaan tidak selalu menjadi akhir dari sebuah impian. Justru dari pengalaman paling sulit, seseorang bisa menemukan tujuan hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Semoga kisah-kisah cerpen-cerpen yang saya hadirkan untuk siang hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kita setelah ini ketemu di Lintas Banua siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, nak.
2: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, nak.
3: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
4: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
5: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sisi gratis.
1: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjar

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Informasi yang pertama, pendengar, meningkatnya ancaman musim kemarau di Kalimantan Selatan menjadi perhatian Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar di sela kunjungan kerjanya menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam merawat dan menjaga alam. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Tumbuh-tumbuhan, ya laut, langit, semuanya kita sama-sama sebagai hamba.
2: Pengelolaan alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi pesan penting dari Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, saat berkunjung ke Kalimantan Selatan. Menurutnya, menjaga lingkungan adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menak mengingatkan Provinsi Kalimantan Selatan diberkati dengan alamnya yang subur, serta hasil bumi yang melimpah. Namun, ia mengingatkan semua kekayaan itu butuh tanggung jawab besar dalam pengelolaannya. Karena itulah, ia meminta masyarakat tidak merusak alam, terutama dengan menghindari pembakaran lahan, khususnya di tengah musim kemarau ini.
1: Jadi jangan menganggap alam ini semata-mata hanya sebagai objek, tapi partner kita di dalam jadi hamba terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya laut, langit, semuanya kita sama-sama sebagai hamba dan menyembah kita kepada Tuhan. Kalau kita solid, kalau kita kompak dengan alam, rezeki akan tersikap dari langit dan dari
2: Pesan Menak ini pun terasa relevan karena Kalsel saat ini tengah dihadapkan dengan kemarau dan musibah karhutla. Data BPBD Kalsel per 29 Juli 2026 mencatat sudah ada 2.141 titik panas dan 381 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 994,30 hektar. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Ratusan warga desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, antusias mengikuti Green Action dengan menukarkan sampah rumah tangga dengan sembako sebagai langkah mendorong kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat manfaat sosial masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
3: Mengumpulkan enggak? Anda ditukarkan.
4: Ratusan warga desa Sungai Rangas Hambuku dan sekitarnya berbondong-bondong membawa sampah dari rumah untuk ditukarkan dengan sembako. Kegiatan yang berlangsung di dermaga desa Sungai Rangas Hambuku tersebut merupakan bagian dari Green Action yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Kalsel bersama kalangan pers. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel, hari jadi Kabupaten Banjar, sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga membawa beragam barang bekas mulai dari sampah plastik, buku, panci, rinjing, hingga kompor bekas. Salah seorang warga, Muhtadi, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena selain membantu membersihkan lingkungan, sampah yang dikumpulkan dapat ditukar dengan sembako.
5: Ya, no, plastik.
3: Sampah apa botol?
5: Sampah, plastik, adonteng, biskop.
3: Ngumpulakan, Bian?
5: Ngumpulakan,
3: no. Rencananya ditukarkan apa?
5: Rencana di tukaran apa nang keperluan di rumah atau nyepena banyak orang tuh duitnya bisa nukar kesan cari ikan lunta.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Rahmat Prapto Udoyo mengatakan Green Action merupakan aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat khususnya di pedesaan. Menurutnya kegiatan ini diharapkan mampu membangun kebiasaan masyarakat untuk mengurangi dan mengolah sampah serta menjaga kelestarian lingkungan.
6: Salah satu sebenarnya masalah TPA ya, TPA yang ditutup. Itu tentunya kita berharap masyarakat dan warga Provinsi Kalimantan Selatan itu sudah memilah. Ya. Tentunya untuk memilah ini yang seperti kita lakukan ini sebenarnya bagian dari pemilahan. Walaupun hanya 1% dari pemilahan, tapi ini sudah untuk sebagai kampanye dan sosialisasi bagaimana membudayakan ini, ya. Jadi yang di ke TPA nantinya.
4: Selain tukar sampah dengan sembako, Green Action juga diisi kerja bakti membersihkan lingkungan dan penanaman 600 bibit pohon, di antaranya mahoni, tabe buya, dan trembesi.
0: Sinergi Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Pamor Borneo 2026 perkuat UMKM

0: Andar mengatakan pelaksanaan pamor Borneo selama 3 hari memberikan dampak positif dalam mendorong kinerja perekonomian Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan. Hal tersebut tercermin dari penguatan daya saing UMKM, akselerasi investasi yang mencapai 73 triliun rupiah dalam bentuk letter of interest, serta semakin luasnya akseptasi digital sistem pembayaran. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung akselerasi perekonomian daerah. Selain Kristep, digitalisasi juga terus dikembangkan melalui berbagai format lainnya untuk memperluas kemudahan dan akseptasi transaksi masyarakat.
1: Akselerasi perekonomian di Kalimantan Selatan dan juga termasuk digitalisasi pembayaran di dalamnya merupakan wujud nyata, wujud konkret, kerjasama bersama dan peran yang saling melengkapi. Dan saya ingin menitikberatkan di sini peran saling melengkapi ini adalah hal yang sangat pokok. Kalau Pak Gubernur Bank Indonesia menyatakan the power of we, kekuatan dari kita bersama-sama untuk bekerja sama.
0: Ia berharap sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia, Dekra Nasda, UMKM, pemerintah daerah, serta pihak swasta dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar berbagai potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kedepan, Bank Indonesia berharap semangat kolaborasi yang terbangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus berlanjut dalam berbagai program pengembangan ekonomi daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokal, membuka peluang investasi, mendorong pertumbuhan UMKM, dan mempercepat adopsi sistem pembayaran digital di Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Siang. Sebanyak 40 anggota pramuka Kota Banjarmasin disiapkan untuk membawa nama daerah ke Jambore Nasional ke-12 di Cibubur. Sebelum bertolak, seluruh calon peserta mendapat pesan khusus dari Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin, Nelly Listriani. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Ya, tentunya pesan terkhusus buat adik-adik pramuka yang diberangkatkan, jaga sportivitas, junjung tinggi kebersamaan.
2: Pesan tersebut disampaikan Nelly saat menjadi pembina upacara pelepasan calon peserta Jambore Nasional ke-12 Cibubur kontingen cabang Kota Banjarmasin tahun 2026 di lobi Balai Kota Banjarmasin. Nelly mengatakan pelepasan tersebut menjadi bagian penting dari proses persiapan sebelum kontingen diberangkatkan mengikuti seluruh rangkaian Jamnas. Kontingen Kuarcap Kota Banjarmasin yang diberangkatkan berjumlah 40 orang, terdiri dari 35 peserta dan 5 orang pendamping. Rencananya rombongan bertolak pada tanggal 12 Agustus 2026 dan akan mengikuti rangkaian kegiatan Jambore Nasional hingga 22 Agustus 2026. Peserta yang ambil alih bagian berasal dari pramuka penggalang dan pembina. Menariknya, kontingen Banjarmasin juga melibatkan peserta penyandang disabilitas.
1: Ya, tentunya pesan terkhusus buat adik-adik pramuka yang diberangkatkan, jaga sportivitas, junjung tinggi kebersamaan, dan jaga sopan santun sesuai dengan adat Banjar, lebih religius dan sopan yang diutamakan.
2: Jadi menekankan keikutsertaan dalam Jamnas bukan semata soal mengikuti kegiatan nasional, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan karakter dan nilai-nilai yang dibawa dari Banjarmasin. Karena itu, ia meminta seluruh peserta menjaga sportivitas dan mengedepankan kebersamaan selama berada di Cibubur. Tak hanya itu, para peserta juga diminta menjaga sikap dan sopan santun. Nilai-nilai budaya Banjar disebut harus tetap melekat meski para peserta berada jauh dari daerah asal. Ia juga meminta para peserta menunjukkan karakter masyarakat Banjar yang dikenal religius dan menjunjung tinggi kesopanan.
1: Cara pelepasan kontingen untuk mengikuti Jambore Nasional yang ada di Cibubur. Jumlah peserta 35, beserta pendamping 40-an yang kami berangkatkan di tanggal 12 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2026. Jadi peserta terdiri dari peserta yang disabilitas juga ada, dari pramuka penggalang dan pembina.
2: Pesan tersebut menjadi bekal penting bagi kontingen Banjarmasin, sebab selama mengikuti Jamnas, para peserta tidak hanya membawa nama pribadi dan organisasi pramuka, tetapi juga membawa nama Kota Banjarmasin dan budaya Banjar di tingkat nasional. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pertahankan nilai histori bangunan, Komisi 1 DPRD Kalsel Kawal Pembenahan Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan AMKS Hasan

0: Nurdin HM di Surabaya. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
1: Selama lebih dari 4 dekade, Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan atau AMKS Hasanuddin HM tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal mahasiswa Kalimantan Selatan. Asrama ini juga menjadi rumah kedua yang mempererat kebersamaan sekaligus menjadi saksi lahirnya sejumlah intelektual dan tokoh daerah. Didirikan pada masa kepemimpinan Gubernur Mr. Cokrokusumo, asrama tersebut menjadi fasilitas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyediakan hunian layak bagi mahasiswa yang menuntut ilmu di Jawa Timur. Guna memastikan nilai historis tersebut tetap terjaga, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Habib Hamid Bashim melakukan kunjungan monitoring ke lokasi tersebut. Ia memastikan kebutuhan peremajaan sarana tersebut akan segera ditindaklanjuti bersama mitra kerja terkait. Menurutnya, pembinaan fasilitas menjadi penting agar mahasiswa dapat menjalani aktivitas akademik dan organisasi dengan nyaman.
2: Kami tadi didampingi oleh biro umum juga, dan alhamdulillah kita melihat tadi kondisinya, kamarnya, kemudian sarana, prasarananya, fasilitasnya yang ada, baik itu kasurnya, kipas anginnya, bahkan sampai suspend untuk keluar masuk udara yang memang harus ditambah atau dimodifikasi biar mereka nyaman, udara bisa keluar masuk.
1: Sementara itu, pengurus AMKS Hasanuddin HM, Adib Nur Rahman, menyebut positif monitoring yang dilakukan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel. Ia berharap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan asrama dapat terus diberikan secara berkesinambungan.
3: Tentu untuk asrama sendiri itu sudah berdiri sangat lama sekali, bahkan di tahun 80 ke bawah. Dan dari asrama ini juga banyak lahir-lahir mereka yang sekarang ada menjadi orang-orang hebat. Harapannya ini bisa menjadi wadah bagi kami, salah satu wadah untuk bersuara sebagai jembatan kami kepada biro umum ataupun instansi-instansi terkait yang mengelola asrama.
1: Lebih lanjut, ia berharap kunjungan tersebut juga menjadi jembatan aspirasi sehingga MKS Hasanuddin HM semakin unggul dan mampu melahirkan generasi banua yang berprestasi. Fitriana Rahma melaporkan.
4: Berita olahraga.
0: Sebanyak 137 atlet mengikuti Banjarmasin Bridge Open Turnamen Wali Kota Cup 2026 di Aula FISIP ULM pada 8-9 Agustus 2026. Para peserta yang ikut dalam turnamen ini berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
5: Yang pasti permainan bridge ini itu banyak manfaatnya. Jadi manfaatnya untuk kesehatan. Makanya tadi disampaikan oleh Ketua Panitia.
6: Banjarmasin Bridge Open Turnamen Wali Kota Cup tahun 2026 resmi digelar di Aula FISIP ULM pada 8 hingga 9 Agustus 2026. Turnamen tersebut mempertandingkan dua kategori, yakni U23 dan umum, dengan diikuti sebanyak 137 atlet. Ketua Pelaksana Turnamen Sabri Madani mengatakan bahwa turnamen pada tahun ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari atlet berbagai daerah. Peserta tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan, tetapi juga dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Tengah.
7: Dua kategori, yaitu U23 dan umum.
8: U23 dan umum.
7: Nah, U23 ini ada dua event, yaitu perkawanan dan pasangan. Jadi jumlahnya yang U23 itu adalah 51 atlet dan yang umum itu 86 atlet.
6: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk bisa terus mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Hananda yang membuka turnamen mewakili Wali Kota Banjarmasin mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan tersebut. Menurutnya, olahraga bridge memiliki berbagai manfaat, sekaligus dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kemampuan para atlet.
5: Yang pasti, permainan bridge ini itu banyak manfaatnya. Jadi manfaatnya untuk kesehatan. Makanya tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, ada dua kategori, under 23 dan umum. Nah, karena memang banyak manfaatnya. Jadi kita berharap dengan adanya Open Tournament Bridge Competition Wali Kota Cup ini bisa meningkatkan kesehatan dan juga bisa meningkatkan kompetensi skill dari para atlet bridge.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kota Banjarmasin Haji Hermansyah menilai bahwa turnamen tersebut menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan olahraga bridge kepada masyarakat. Ia juga terus mendorong pengurus cabang olahraga bridge untuk bisa terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat yang mengenal dan tertarik menekuni olahraga tersebut.
8: Kami selaku KONI sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ya, kami bahwa bridge ini kan semakin maju, semakin dikenal oleh masyarakat karena ini PR kita semua lah, khususnya para pengurus bridge cabang olahraga Kota Banjarmasin, bagaimana bridge ini membumikan, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah salah satu cabang olahraga yang bisa meraih prestasi.
6: Banjarmasin Bridge Open Turnamen Wali Kota Cup 2026 diharapkan menjadi wadah bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas pengalaman kompetisi, sehingga diharapkan mampu mendorong semakin berkembangnya olahraga bridge dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dari Kota Banjarmasin. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Senin 10 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Rong 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: 57,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Setiap dengar lagu ini ya, kita jadi ingat kalau orang-orang pada kehilangan di sosial media tuh selalu bikin lagu ini sebagai back sound gitu ya. Oke, lagu yang memang membawa kita sadar bahwa kita kadang-kadang lupa dengan membersamai orang-orang yang sudah sangat mendukung kita, yang sangat punya jasa banyak untuk kita ya, sampai akhirnya mereka udah gak ada di dunia ini. Oke, pendengar, semoga bagi Anda yang baru saja kehilangan, duka mendalam akibat kehilangan orang tercinta, rasa bersalah karena menunda waktu bersama, serta beratnya belajar arti keikhlasan, bisa punya udah gak amatir lagi ya, udah profesional lah untuk sebuah kehilangan ya, karena kita juga akan hilang lama-lama ya kan. Oke, silakan mau gabung di 0811511410 dan 0511325162 di Belaria Indonesia. Saya mohon maaf nih untuk TikToknya Pro 1 kayaknya ada masalah ya, jadi kita belum bisa live TikTok dulu. Oke, sambil kami coba dulu. Nah, sekarang yang mau gabung di line telepon yang sudah disimpan oleh pendengar dan juga di WhatsApp ya, di 0811511410 dan 0511325162. Oke, halo, selamat siang.
1: Halo, Mas Yang.
0: Halo, Herman, apa kabar, Her? Sehat, ya. Alhamdulillah, Herman selalu sehat, ya.
1: Ya, selalu, Pano, Pian.
0: Sehat, alhamdulillah. Herman, mau request lagu apa nih?
1: Belum tahu aja.
0: Iya, belum ya. Tadi udah di-share sebetulnya itu, di grup udah di-share ya, di grup pendengar. Oke, saya sebut aja dulu ya, ada pinjam dulu serat. Ih, kok ada lagu ini sih? Masa pinjam dulu 100? Nggak jadi yang tadi. Saat-saat terindah dari Rama, kemudian ada Kulit Bi dari Raisa, ada Hatiku Bagai di Sangkar Emas ya dari Nafa Urbah, Dunia Ini Indah dari Abdul ya, Sahabat dari Peter Pan, Dudu Rindu dari Leto, Berdua Saja Payung Teduh. Yang mana? Sahabat dari Peter Pan ya. Peter sebutannya kayak Peter Pan gitu ya, bukan Peter ya. Peter Pan. Oke deh. Oke deh, Herman.
1: Apa dunia akhir tuh aja.
0: Peter Pan gitu, Peter Pan.
1: Apa deh Peter Pan ya lo?
0: Peter Pan. Oke deh. Makasih, Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Herman di BJB menjadi penonton pertama saya siang hari ini di Belaria Indonesia. Berikutnya, silakan. Halo.
2: Halo, Belaria Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gulu Mawardi.
2: Selamat Gulu Mawardi. Apa? Mbak
0: sama Ica.
2: Mbak Ica, kan?
0: Nah, sama Ica.
2: Nah, kayak apa kabarnya Mbak Ica?
0: Alhamdulillah baik, Gulu. Gulu gimana nih?
2: Alhamdulillah baik juga kabar Allah.
0: Alhamdulillah. Gulu Mawardi mau request lagu apa nih?
2: Nah, ini Pak Tarotil lagunya tadi ada laguan apa-apa tadi lagunya tadi?
0: Lagunya ada dari Rama, dari Raisa, dan Napa Urbah, ada Abdul and the Coffee Theory.
2: Napa Urbah itu nah.
0: Napa Urbah Hatiku Bagai di Sangkar Emas ya.
2: Mantap lagunya itu lagunya.
0: Apalagi emasnya 74 kilo ya kan?
2: Iya. Napa tadi ada pinjam dulu 100 lagu aja?
0: Gak ada. Gak jadi.
2: Apanya itu lagunya aja?
0: Gak tau. Oke deh, makasih ya Gulu ya.
2: Iya, makasih juga. Salam untuk semua aja ya.
0: Siap.
2: Banyak atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja Sahabat dari Peter Pan. Untuk Herman yang ada di BJB, setelah itu ada Hatiku Bagai di Sangkar Emas dari Napa Urbah untuk Gulu Mawardi yang ada di Marabahan di Belaria Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Oke, okay, ini mungkin gak hanya dirasakan oleh orang-orang zaman dulu ya, hatiku bagai disangkar emas ya, tapi sekarang juga masih ada hal-hal yang seperti ini yang dirasakan dalam sebuah hubungan ya gak sih. Oke, okay, ada Nafa Urbah yang ngebawain lagunya yang rilis kemarin di tahun 1998. Lama banget ya, kalau dihitung berapa, udah berapa tahun tuh. Lumayan ya, udah 25 tahunan lebih ya. Oke, okay, silakan nih mau gabung penelpon saya yang terakhir nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, ada enggak? Enggak ada deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Acil Siti.
0: Acil Siti, apa kabar? Kabarnya baik ya, Acil ya? Alhamdulillah. Acil Siti, mau request lagu apa nih? Mau lagu Dudu Rindu dari Leto atau yang terbaik bagimu dari Ada Band? Ya, ada band aja, oke, siap. Terima kasih ya, Cil Siti. Sehat-sehat selalu. Oke, ada Cil Siti penelpon terakhir saya siang hari ini di Belari Indonesia. Dan selain ini nanti ada Niar yang akan menemani pendengar semuanya dan juga teman-teman yang ada di TikTok. Saya pamit aja ya langsung barengan sama Leto. Nanti yang terbaik bagimu dari Ada Band yang tadi yang di-request sama Dudu Rindu juga di-request oleh Mbak Parida Parida ya dari Banjarbaru. Untuk Ada Band nanti yang di-request sama Mbak Demata, kalau enggak kayaknya sempatnya di sesi kedua ya, nggak apa-apa ya Mbak Demata ya. Oke, saya pamit langsung semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan di media sosial, video penggerebekan markas pendengung yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis, MBG. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis, adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada tanggal 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, kemudian juga telemarketer dan bagian keuangan. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.

0: Halo, Belaria Indonesia. Selamat siang jelang sore. Senang sekali di sesi kedua acara Belaria Indonesia kami membersamai Anda ya. Silakan untuk pendengar yang ingin kirim salam untuk semuanya atau ingin pilih lagu juga boleh ya. Di 0811511410 dan 0511325162. Kami tunggu ya pendengar RRI. Di program ini kami membersamai Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Silakan pendengar RRI. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Maimuna. Nggih, sehat kabarnya Mbak?
1: Kabar.
0: Kabar baik Mbak?
1: Baik dan sehat.
0: Iya.
1: Lagi panas.
0: Oh lagi panas. Enaknya minum es kelapa muda.
1: Enaknya minum es strop.
0: Ah, strop biar orang Banua tuh strop. Strop itu.
1: Campur kali.
0: Iya enak juga. Kalau orang Pahuluan es satrup jar. Pun. Lagunya kah? Saat-saat terindah bersama Rama. Kemudian saat terindah.
1: Yang pertama aja Ganda.
0: Boleh. Makasih ya Mbak ya.
1: Salamnya buat Mbak Rika, Putri, Mawar. Pokoknya buat semuanya aja salam sehat ya.
0: Siap.
1: Buat Mbak Niar, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan sapa dulu pendengar berikutnya. Halo, Belari Indonesia. Lah, putus ya. Coba lagi ya. Teman-teman di TikTok selamat bergabung. Semoga siang hari ini selalu sehat, selalu bahagia ya. Amin. Prayogo, Mas Prayogo selamat gabung, nggih. Kemudian siapa dia? Revano juga ya. Thank you banget. Ahmad Sri Waluyo juga selamat gabung. Kita sapa lagi coba ya. Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nggih, salam musik Indonesia.

0: lagu yang mana, Ge?
1: Yang ada apa coba?
0: Yang ada selamat jalan kekasih Andin. Dunia ini indah dari Abdul dan The Coffee. Kemudian segitiga cinta Niji, sedang sayang-sayangnya Mawar. Ada Raja butuh waktu. Kemudian ada 9 band, ada Bayangmu, 1001 janji Pixel, Pengisi Kalbu 2D. Pilihlah aku, Krisdayanti. Yang mana?
1: Judulnya boleh diganti, Mbak?
0: Ya?
1: Boleh diganti judulnya enggak?
0: Itu aja sih lagu-lagu peninggalan di Belaria Indonesia sesi kedua. Yang mana?
1: Krisdayanti aja, Mbak.
0: Krisdayanti aja, lagunya asik ya. Siap-siap.
1: Anding Herman. Yakin aja, jangan ragu, nggak usah bimbang.
0: Ay, kisahnya apa ini?
1: Agak bimbang beliau katanya.
0: Oh gitu kah? Alah, ada apa pula dia?
1: Kemarin tuh ada kejadian yang kurang mengenakkan katanya.
0: Iya kah?
1: Maju terus,
0: pantang mundur ya Herman ya. Kita dukung ya.
1: Betul, mudah-mudahan kejadian,
0: amin. Siap.
1: Masuk sob.
0: Nah, itu dia.
1: Buat
0: siapa?
1: Putri. Sudah masuk kah Putri kan, Mbak?
0: Belum. Ya.
1: Ini Bapak Wang Eja ada apa berjuang?
0: Bisa banar pian nih. Aduh, hai.
1: Pokoknya beding sana kan.
0: Tinggi. Terus siapa lagi? Semuanya ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk Mas Eko yang barusan gabung. Tadi Mbak Maimunah udah. Mbak Meme Kota Baru juga. Aku mau dengar suaranya Mbak Meme lagi beraktivitas ya di Kota Baru. Ibu Lia juga di Kota Baru. Mbak Osin apa kabar? Mbak Rike Jember. Kemudian Mbak Vina juga. Siapa lagi? Abah Kalbi, Haji Anton. Kemudian juga Abah Tiara, Mamah Madan. Mas Jarwo, ini gimana Mas Jarwo? Kira-kira banyak nih pesanan ya. Kapan bergabung? Kita tunggu. Halo? Mana suaranya? Lah, terputus. Coba lagi ya pendengar ya. Di Belaria Indonesia, kami terus membersamai Anda. Silakan bergabung pendengar di 0811511410 dan 0511325162. Halo Belaria Indonesia, salam musik Indonesia. Dari mana?
2: Dari Indonesia.
0: Deh, dari mana? Ya,
2: dari Tanjung, Mbak.
0: Oh, ini Mbak Lembagawati ya?
2: Iya, Mbak.
0: Mbak, Tanjung panas ya?
2: Panas, Mbak.
0: Panas. Lagunya yang mana Mbak Lembagawati?
2: Yang cinta, apa tadi, cinta ting?
0: Segitiga cinta.
2: Iya, segitiga cinta.
0: Niji, ya. Baik.
2: Kabarnya Mbak Niar.
0: Kabar baik Mbak, alhamdulillah. Mudah-mudahan pian sehat ya. Juala.
2: Panas terus ini Mbak.
0: Iya, kita doa sama-sama ya. Mudah-mudahan hujan ya.
2: Iya, mudah-mudahan hujan.
0: Amin. Oke.
2: Okay. Salam sejahtera jelas.
0: Amin. Oke.
2: Dan sukses keluarga Mbak.
0: Amin.
2: Selamat sore
0: juga Mbak Lembagawati. Senang banget pian bisa gabung di sini. Salam musik Indonesia. Ada satu penelpon lagi, boleh tak sapa? Ada ya? Siapakah dia yang bergabung? Tadi udah gabung ya? Terputus. Tadi udah gabung ya, tapi sayang terputus nih. Coba lagi ya di telepon WA. Boleh pendengar di 0811511410 dan 0511325162. Kami terus membersamai Anda di kesempatan siang hari ini. Ayo, siapa yang gabung? Kita tunggu Anda yang bergabung di sini. Iya, ini ada yang bergabung. Siapakah dia? Ada ya? Coba ya. Oke.

0: Ini dari Lastari Barabai Alfani Karim. Coba ya di 0811511410 di atau di 0811511410 ada ya? Coba ya kita sapa dulu. Halo. Halo. Selamat sore. Dari mana? Halo. Dari mana, Mbak?
1: Tak kedengaran.
0: Oh, ini suaranya terdengar di sini. Nggih, dari ya halo juga. Ya, terdengar. Dari mana?
1: Ini Mama Sanah.
0: Oh, Mama Sanah di mana? Nggih.
1: Mama Sanah di Kapuas.
0: Oh, Kota Air. Apa kabar?
1: Baik, kabar.
0: Alhamdulillah. Banjarmasin panas, Mama Sanah.
1: Oh, Banjarmasin panas lah.
0: Nggih, cerah banar.
1: Oh. Hmm.
0: Pian mau pilih lagu yang mana, Mama Sanah? Krisdayanti kah, Niji kah?
1: Jika
0: ada enggak ya? Oh, lagu Jika udah, yang lain udah, boleh. Kan? Sudah. Ada lagu Sedang Sayang-Sayangnya mau kah?
1: Nah, mau Sedang Sayang.
0: Ah, siap-siap. Inggih.
1: Apa nih Kak, kabar di Banjar nih?
0: Kabarnya baik-baik saya. Baik-baik sayang lagi. Sehat gitu ya?
1: Mama Sanah nih kawannya Dali.
0: Oh, kawan Dali kah?
1: Iya.
0: Salam lawan Dali lah.
1: Ya.
0: Lawas Dali nak kada bergabung ulun lawas kada mendengar.
1: Dali. Sama ai Dali lawas kada bergabung ja.
0: Salam lah Mama Sanah lah.
1: Rajin kada mau.
0: Nggih. Sehat aja lah inya lah.
1: Ya, sehat aja.
0: Alhamdulillah. Pian di Kapuas di mana?
1: Di Kapuas di Jalan Mawar.
0: Oh, Jalan Mawar lah. Nggih.
1: Ya.
0: Salam kenal Mama Hasanah lah, terima kasih ya, lah.
1: Salamnya lah buat semuanya aja di mana saja berada.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Nggih. Nah, tak putus kah? Nggih, makasih banyak lah Mama Hasanah lah di Kota Air Kapuas, Kalimantan Tengah. Kita dengar dulu yang berikut ini baru kita hadirkan Krisdayanti.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Baik, kita masih bersama di Blaria Indonesia sesi kedua. Herman, assalamualaikum. Kak Niar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puspa juga selamat gabung. Oke, selamat sore Bu. Ada ini. Oke, thank you banget ya Kay ya. Kemudian ada siapakah lagi yang bergabung? Terima kasih K17 udah gabung di sini. Halo, Blaria Indonesia.
1: Blarianya tarinya
0: Air. Asik. Ini Bang Masri nih, apa kabar?
1: Alhamdulillah lapar.
0: Aduh, ya. Lapar. Sebentar lagi buka, paling berapa jam lagi ya? Sabar ya.
1: Geng.
0: Mudah-mudahan geng. Sehat, dimudahkan ya. Segala urusan. Amin.
1: Kembali itu yang sambannya.
0: Iya.
1: Keluarga juga.
0: Amin ya Allah. Lagunya yang mana Pak Masri? Nggih, sedang sayang-sayangnya Mawar, saat-saat ya, terindah Rama. Ya?
1: Yang sedang sayang saja lah.
0: Aduh hai. Boleh. Nggih.
1: Ya, semuanya ditunggu.
0: Ya, siap. Makasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lagi di perjalanan, selamat jalan. Hati-hati di jalan, jangan ngelamun ya. Fokus dalam perjalanan Anda. Kalau Anda lagi capek, lebih baik rehat dulu. Ayahanda Idhamsa, sehat selalu ya Ayahanda ya. Sama Bunda, mudah-mudahan lampunya, listriknya cepat nyala aja ya. Rani Alabio juga, Mbak Mawar Bati-Bati, Mbak Yanti di KM6, semuanya yang ada di Sungai Lulut juga, semuanya lah yang ada di Sungai Jingah, Sungai Andai, di mana lagi lah. Semuanya aja dari Sabang sampai Merauke. Seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan wilayah Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kaltim, Kalbar, terus Kalimantan Utara juga ya. Semuanya pendengar RRI, salam bahagia. Muhammad AB, selamat bergabung juga. Yang kurang enak badan, siang hari ini mudah-mudahan cepat pulih. Bang Fahmi juga, Ayahanda Itu Hamzah, Kak Yani mana? Papanya Yulian lama tidak ada berita. Nah, mudah-mudahan Abah Julian segera gabung di sini ya. Kita tunggu di acara Blaria Indonesia. Silakan pendengar RRI yang lagi berulang tahun, ada nggak hari ini? Oh ya, kita ingin menyapa juga Mama Asmi di KM6 ya. Lagunya juga akan segera kita hadirkan di sini. Oke, Pahlepi Reza, ini mana nih Pahlepi Reza? Coba ini, kok gak bisa gitu ya? Kita coba, halo, mana dia? Oke, ini kok gak bisa ya? Silahkan boleh kembali bergabung pendengar RRI, Kayani, selamat bergabung. Dan juga saya ingin menyapa Mama Rahma di Barambai Kota. Lagunya belum di-share ya? Oke, kenapa belum di-share ya? Pada ini sudah sesi kedua. Oke, kita tunggu Rasya dulu ya. Lagunya Mama Rahma sedang sayang-sayangnya Mawar, saat terindah Rama. Kemudian Payung Teduh Berdua Saja. Jejak Luka Dewi Marfa. Butuh Waktu Bersama Raja. Aku Baik-Baik Saja Dewi Sandra. Saat-saat Terindah Rama. Kemudian Dunia Ini Indah Abdul dan The Coffee. Yang mana Mama Rahma? Boleh dipilih ya di Blaria Indonesia. Kita akan nikmati lagunya di Blaria Indonesia sesi kedua. Mama Asmi juga lagunya kita siapin ya untuk Mama Asmi. Mbak Asmi, Raja Kaniar. Oke, kita pilihkan ya. Ini untuk Mama Rahma di Barambai. Oke, ini dia lagunya untuk kita dengarkan.
2: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
3: Masa sih? biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar, terima kasih kebersamaannya di Blaria Indonesia. Tapi jangan lupa ya, ayo nanti boleh ikutan bersama-sama Anda pegiat UMKM yang ingin naik kelas. Ayo sama-sama dengan Wahid nanti ya di acara UMKM Bicara. Kita akan bicara tentang membangun networking dan literasi digital bersama HK Bro, owner HK Bro Kue Keranjang, peserta Dikdaya UMKM Bank Indonesia 2026. Nanti saya akan kenalkan lebih dekat dengan Wahid ya. Silahkan nanti boleh gabung di sini di acara UMKM Bicara. Kita ngobrol santai ya. Silahkan nanti berbagi kesuksesan dengan Wahid. Mungkin kita bisa tertulari untuk sukses juga. Dan pastinya di UMKM Bicara kita nanti ingin tahu lebih banyak juga lah dari Wahid, bagaimana kiat-kiat sukses agar para pegiat UMKM di Banua juga bisa sukses. Atau para pegiat UMKM juga ingin berbagi dengan kita, boleh ya pengalamannya di sini di 0811511410 dan 0511325162. Baik, pendengar RRI, sampai di sini kami temani Anda di Blaria Indonesia. Salam musik Indonesia, yang di TikTok juga selamat sore ya. Salam musik Indonesia.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo, selamat sore pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 dan juga pemirsa. Apa kabarnya Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia. Dan pendengar, senang sekali kami kembali hadir membersamai Anda dalam program UMKM Bicara. Pendengar, dunia UMKM hari ini tidak hanya berbicara tentang produk yang enak dan berkualitas. Para pelaku usaha juga dituntut mampu membangun relasi, kemudian membaca peluang, memahami konsumen, serta memanfaatkan teknologi digital. Dan networking menjadi penting karena dari sebuah pertemuan bisa lahir kolaborasi, kemudian juga pelanggan baru, bahkan peluang usaha yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Di sisi lain, literasi digital juga semakin dibutuhkan agar UMKM tidak sekedar hadir di media sosial, tetapi mampu memanfaatkannya secara tepat untuk mengembangkan bisnis. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu pelaku UMKM Banua yang terus mengembangkan usahanya melalui inovasi networking dan pemanfaatan global digital begitu ya. Dan hari ini ada Wahid IA, owner minuman boba Kamsia dan kue keranjang HK Bro, sekaligus peserta Dikdaya UMKM Bank Indonesia 2026. Selamat sore Wahid.
1: Selamat sore Bu.
0: Salam sehat selalu, bahagia.
1: Ya.
0: Oke. Aku senang banget Wahid bisa hadir di sini.
1: Ya, sama-sama.
0: Bersilaturahmi di RRI ya.
1: Ya, terima kasih Bu sudah mengundang ke RRI Pro Banjarmasin.
0: Pro 1 RRI Banjarmasin. Oke, pendengar dan pemirsa, siaran kami selain bisa didengar melalui RRI Digital, juga Anda bisa menyaksikan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin di YouTube ya. Silakan Anda bersama-sama dengan kami, Anda yang ingin sharing seputar masalah usaha, boleh Anda boleh live di chat kami.

0: satu bulan sebelum COVID.
1: Tahun berapa itu ya?
0: 2020.
1: Ya.
0: Terus kena pandemi kan, kena COVID, macam-macam bisa bertahan. Terus akhirnya diajak sama teman ikut ke UMKM dinas. Untuk minuman boba itu saya bisa masuk ke dinas koperasi di Kota Banjarmasin. Tapi untuk masuk ke dinas perindustrian saya nggak bisa.
1: Kenapa?
0: Karena untuk minuman boba itu kita nggak ada proses produksinya kan.
1: Oh,
0: cuma
1: iya,
0: ada proses pengoplosan ya. Cuma oplos-oplos jadi minuman gitu. Akhirnya ada ide bikin kue keranjang, dikasih tahu temen juga gitu kan. Akhirnya bisa masuk ke dinas perindustrian kota.
1: Akhirnya
0: sampai sekarang jadi dua produk gitu saya, dengan nama yang berbeda. Karena untuk Kamsia Boba itu kita nggak bisa, karena Perancis nggak bisa ngapa-ngapain lagi sudah kita. Untuk perizinannya, surat-suratnya nggak bisa. Tapi untuk yang HK Bro itu sudah lengkap semua. Itu dibantu sama semua pihak dinas, baik kota maupun provinsi gitu.
1: Baik. Ini Wahid boleh juga ceritain nih, pada awal merintis itu kan nggak langsung simsalabim ya. Kalau simsalabim itu kan adanya di negeri dongeng gitu ya. Pasti punya cerita, ada kendala apa begitu di awal? Boleh dibagi-bagilah.
0: Ya itu tadi, kendala pertama itu ya satu bulan setelah.
1: Masalah permodalan atau gimana juga?
0: Permodalan sih dibantu orang tua.
1: Dibantu orang tua.
0: Terus satu bulan setelah berdiri, ya itu kena pandemi langsung.
1: Kaget gitu.
0: Kaget,
1: ya.
0: Siap.
1: Tapi kita bangga loh pendengar Wahid ya, begitu semangat. Karena di masa pandemi itu banyak yang tumbang gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi Wahid bangkit begitu. Dan ini kuasa dari Tuhan pastinya ya.
0: Dan dibantu sama teman juga untuk online.
1: Iya. Ini awalnya memang gak mudah.
0: Iya.
1: Ya. Tantangan modal, dibantu sama orang tua. Pemasarannya juga ya.
0: Ya.
1: Atau gimana pemasarannya?
0: Untuk pemasaran dibantu teman juga untuk langsung dimasukkan ke online kita.
1: Iya. Jadi teman
0: aplikasi online itu.
1: Iya, teman pada baik semua ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Ini suatu rezeki loh, Wahid. Kita dikelilingi orang-orang baik, ya. Kemudian untuk menarik pelanggan juga?
0: Pada saat tahun 2020 itu lagi booming minuman kekinian kan gitu, itu.
1: Iya, iya. Jadi ini pas banget begitu ya.
0: Pas banget momentumnya.
1: Iya, pas saat itu suasananya juga ya. Waktunya tepat banget lagi booming tadi. Nah, dan sampai dengan sekarang dikenal produknya. Namanya?
0: Kamsia Boba.
1: Kamsia, artinya?
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Kamsia.
0: Kamsia, terima kasih.
1: Oke. Okay. Dan kita di situ pastinya banyak belajar juga ya Wahid ya. Menjalankan usaha bukan hanya soal menjual produk ya, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan dari pelanggan. Ini gimana triknya membangun kepercayaan kepada pelanggan, Wahid?
0: Kita tetap mempertahankan kualitas gitu, Bu. Dan kita sering melakukan promo juga biar pelanggan tetap repeat order ke kita lagi gitu, Bu.
1: Iya. Yeah. Artinya masalah rasa itu nggak main-main loh.
0: Iya. Yeah.
1: Agar pelanggan itu tetap loyal. Walaupun harganya pada mahal sekarang ya. Tapi harganya gimana ini? Ada naik turunnya?
0: Tetap harga belum saya naikkan, Bu.
1: Iya. Sabar dulu ya.
0: Iya, kasihan, Bu.
1: Baik, ini menarik kalau pendengar perjalanan dari Wahid dari merintis ya usaha ini. Dan ternyata pendengar RRI membangun kepercayaan kepada konsumen itu memang susah-susah gampang ya. Wahid ya,
0: iya, Bu.
1: Apalagi di zaman sekarang yang serba naik ya, tapi Wahid tetap harganya segitu-gitu aja. Oke, okay. Nah selanjutnya Wahid, kalau melihat perjalanan dari awal sampai dengan sekarang ya untuk usaha Wahid ini, apa perubahan paling besar yang Wahid rasakan dalam menjalankan usaha?
0: Kita harus berinovasi terus, Bu, sama harus. Apalagi sekarang ini kan harus online semua gitu, Bu.
1: Iya, iya. Baik, serba online memang ya, karena zamannya beda, ya. Dan ini pasti memudahkan juga, tinggal diklik aja di ujung jari ya. Masakan, makanan datang ke RRI. Teman-teman semua juga biasanya kayak gitu, lebih mudah gitu ya. Nah, kita ingin tahu juga nih Wahid untuk network.

0: Networking, menurut Pian, sebenarnya seberapa besarkah peran networking ini dalam perkembangan sebuah UMKM? Gimana?
1: Sangat berperan sekali tuh, Bu, membantu kita itu.
0: Penting banget ya?
1: Penting banget.
0: Iya.
1: Ngajarin kita dari awal sampai akhir tuh, Bu. Buktinya yang untuk yang kue keranjang ini kan asalnya kan nggak punya surat-suratnya, Bu, perizinannya lah.
0: Iya. Terus gimana bisa lolos?
1: Dibantu sama semua dinas yang ada di kota maupun provinsi, Bu.
0: Iya.
1: Akhirnya sudah lengkap, Bu, surat-suratnya, Bu.
0: Alhamdulillah ya.
1: Contohnya halal, NIB, HAKI, sampai PRT-nya juga gitu, Bu.
0: Iya. Masalah HAKI juga ya.
1: Dan dibantu sama dinas gratis 100%, Bu.
0: Gak bayar?
1: Gak bayar sama sekali.
0: Untuk kehalalannya gimana?
1: Gratis juga, Bu. Sudah juga.
0: Sampai ke situ?
1: Iya.
0: Gratis?
1: Iya.
0: Wow.
1: Dan untuk halalnya ini seumur hidup katanya, Bu.
0: Iya. Artinya di sini sebelum itu di apa namanya diterbitkan kehalalannya itu disurvei juga ya, Wahid ya?
1: Iya, didatangin sama orang halalnya ya namanya. Lupa saya nama itunya, Bu.
0: Artinya di sini untuk para pegiat UMKM yang lain, kalau ingin seperti Wahid misalnya mengurus tentang kehalalannya, itu ternyata dibantu ya?
1: Dan gratis.
0: Dan gratis. Sampai saat ini ya, Wahid ya?
1: Iya.
0: Oh, begitu.
1: Kemarin itu saya dibantu sama pihak UIN gitu, Bu.
0: Iya.
1: UIN Antasari.
0: Oh, iya, betul. Iya, jadi mereka menggandeng juga ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Kalau ini kan, dari kita lihat juga usaha Wahid ya, aku sering bolak-balik ke apa namanya Kuripan, usahanya maju juga lah, alhamdulillah gitu ya.
1: Makasih, Bu.
0: Nah, bagaimana nih Wahid apa namanya membangun networking itu sendiri untuk saat ini? Ini bagi pemula nih kan agak bingung gimana ya Mbak Niaria membangun. Wahid boleh dong?
1: Coba datang ke dinas terdekat aja gitu, coba bertanya ke mereka gitu bagaimana. Untuk perizinan segala macamnya gitu, Bu. Pasti dibantu kok.
0: Ya, yeah. Jadi nggak perlu sungkan ya.
1: Yeah.
0: Persyaratannya katanya ribet ya atau gimana?
1: Enggak, Bu.
0: Enggak ya?
1: Mereka pasti welcome sama kita, Bu.
0: Oh gitu. Iya. Yeah. Persyaratannya apa-apa aja nih kalau boleh tahu? Antara lain yang harus disiapin oleh para pegiat UMKM.
1: Yang pasti KTP, domisili sesuai kota gitu kan. Terus surat keterangan dari RT sama RW gitu, Bu.
0: Iya. Wahid ikut komunitas UMKM juga?
1: Ikut.
0: Iya.
1: Ikut, Bu.
0: Ikut. Di mana? Di Banjar ini?
1: Ya, sama dinas itu.
0: Dinas itu? Oke. Kalau acara-acara misalnya ada pameran atau gimana, ikut juga kah?
1: Ikut.
0: Iya, sekaligus mengenalkan ya. Iya. Jadi ini rutin juga dilakukan ya, Wahid ya?
1: Iya, Bu.
0: Oke. Terus kegiatan usaha ini untuk pemasaran misalnya aktif juga di media sosial sampai saat ini?
1: Untuk kedua produk saya ini cuma di online aja, Bu.
0: Iya.
1: Di aplikasi.
0: Aplikasi. Kalau untuk pemasarannya di medsos ada juga?
1: Medsos saya jarang aktif, Bu.
0: Jarang aktif. Di Instagram?
1: Instagram sama TikTok ada, tapi saya jarang
0: buka,
1: jarang aktifin live, Bu.
0: Harus ada nih yang mau ini, yang apa namanya melakukan kerja ini ya, biar semakin mendunia gitu ya, tidak hanya di daerah Banjarmasin. Ini untuk pelanggannya wilayah Banjarmasin dan sekitarnya gitu ya.
1: Untuk minuman ini minuman Kamsia Banjarmasin saja. Untuk kue keranjang sudah sampai ke Kalimantan Tengah sama Jawa Timur, Bu.
0: Iya. Ini kan para pegiat UMKM pasti ingin naik kelas begitu, Wahid ya.
1: Iya, Bu.
0: Ada nggak keinginan kamu untuk berkolaborasi begitu biar naik kelas, naik tingkat? Ada nggak?
1: Ada sih, Bu.
0: Keinginannya ada?
1: Ada, Bu.
0: Iya. Terus bagaimana dengan orang tua? Dukungan dari orang tua?
1: Ya, mendukung sih, Bu.
0: Ya, ibu bapak masih ada?
1: Untuk bapak sudah nggak ada. Cuma masih, ibu aja.
0: Ibu. Kakak-kakak atau adik-adik?
1: Nggak ada.
0: Tunggal?
1: Ya, tunggal, Bu.
0: Wow, gitu. Baik. Artinya di sini dukungan orang tua pasti ya?
1: Iya, Bu.
0: Ya. Untuk yang membantu Wahid sendiri dari usaha ini ada berapa orang?
1: Untuk staf saya ada 3 orang, Bu.
0: Tiga orang? Itu bagian apa-apa aja?
1: Produksi, Bu.
0: Produksi, terus?
1: Itu aja, produksi mereka, Bu.
0: Ya, kalau pemasaran kamu sendiri?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Ke ya. Dinas-dinas kalau sama ikut acara-acara basar itu, Bu.
0: Iya, memang untuk membuka usaha ini komunikasi memang harus selalu ya.
1: Iya, Bu.
0: Kalau kita diam aja ya nggak bisa bangkit.
1: Iya, Mbak. Kita berbagi tugas sama staf saya gitu, Bu. Mereka yang bagian di dapur, saya yang bagian warawirinya gitu, Bu.
0: Iya, warawiri. Kemana-mana gitu ya. Ini ada juga pertanyaan dari pendengar. Kita sambil berinteraksi juga ya, Wahid ya. Ini kita bacakan untuk pendengar yang bergabung di Pro 1 RRI Banjarmasin. Selamat sore Mbak Niar dan juga Bang Wahid, salam kenal ya.
1: Salam kenal.
0: Oke, salam kenal juga. Terima kasih udah bergabung di sini di acara UMKM Bicara. Perkenalkan, saya Ibu Ayu di Banjarmasin. Untuk apa itu networking itu membangun usaha, bagaimana cara membedakan orang yang benar-benar mendukung usaha kita dengan orang yang cuma datang ketika butuh katanya. Gimana membedakan? Kemudian cara membedakan orang yang benar-benar mendukung usaha, teman mungkin ya, dengan orang yang cuma datang ketika butuh. Dari Bu Ayu, Banjarmasin.
1: Kalau saya sih prinsipnya ya, Bu, nothing tulus saja, Bu. Kalau orang datang ke saya welcome.
0: Dilayani?
1: Ya, saya layanin. Bertanya apapun pasti saya layanin. Tapi kalau orang itu datang cuma pada saat butuhnya, ya sudah.
0: Ya sudahlah gitu ya.
1: Pikir positif saja.
0: Gitu. Ya, prasangka baik aja ya, biar hasilnya juga positif.
1: Iya, Bu.
0: Oke. Baik. Ini ada Laili Putri 9107 hadir katanya. Terima kasih ya menyimak siaran kami di acara UMKM Bicara. Ini selanjutnya saya mau nanya juga sama Wahid nih ya, biar pendengar juga bisa terinspirasi di kesempatan sore hari ini. Ini Wahid, aku ingin tahu juga dari Wahid ya, untuk dunia UMKM. Kita kan sekarang ada istilah berkolaborasi gitu ya, dengan para pegiat UMKM yang lain. Kamu pernah menggandeng teman di komunitas begitu untuk pemasaran produknya?
1: Barusan minggu kemarin, Bu. Sama teman-teman sih, itu ada pameran expo UMKM di Hotel Fugo.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, kita rame-rame gitu jualan di lobi hotelnya Fugo gitu, Bu. Itu pun dibantu sama dinas juga, Bu, gitu, Bu.
0: Berapa hari?
1: 4 hari. Itu iya, berbarengan sama ulang tahunnya Hotel Fugo yang keempat, Bu.
0: Oh iya, benar. Jadi ya, itu yang terbaru ya?
1: Ya, yang terbaru minggu kemarin, Bu.
0: Iya, iya.
1: Itu salah satu kita kolaborasi sama beberapa UMKM, Bu.
0: Beberapa?
1: UMKM.
0: UMKM. Ini kan tidak semua orang itu pandai berkomunikasi, gitu ya Wahid ya?
1: Sama, nah, Bu, saya juga nggak bisa, Bu.
0: Nah, ini bisa nih. Gimana Wahid, kita ingin tahu, kalau untuk pelaku UMKM yang masih pemula begitu ya, kadang kan mereka merasa minder, nggak pede begitu ya, membangun jaringan, apa yang sebaiknya dilakukan Wahid?
1: Kalau saya dulu itu ya tetap yang seperti saya omongin di awal, pokoknya kita datang ke dinas aja gitu, gitu, Bu. Pasti mereka welcome sama kita, Bu, dan membantu gitu.
0: Pasti membantu ya.
1: Dan nanti kita pasti diikutkan sama beberapa pelatihan-pelatihan gitu, Bu.
0: Ya gitu. Oke. Baik, ini untuk pendengar, katanya Mbak Niar teleponnya kok enggak mau katanya. Bisa ya, coba ya diulang lagi ya. Silahkan di 0811511410 dan 0511325162. Mungkin kebanyakan ini ada yang nelpon di WhatsApp kita, nomor WhatsApp. Iya, silahkan ya. Pak Zakaria boleh di 0811511410 dan 0511325162. Kita tunggu ya. Anda boleh bergabung nanya-nanya sama Wahid seputar tema yang kita angkat sore hari ini. Nah, kalau Wahid menjadi salah satu peserta Dikdaya UMKM Bank Indonesia. Ini Dikdaya UMKM Bank Indonesia. Kepanjangannya apa sih? Dikdaya gitu.
1: Aduh, saya lupa, Bu.
0: Iya. Awalnya itu.
1: Awalnya itu saya daftar lupa ini, bulan April.
0: Ini kan suatu program gitu ya.
1: Iya, program dari Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan itu. Yeah. Beberapa bulan lalu saya daftar, terus diumumkan ternyata saya lolos untuk produk yang produk kue keranjang saya gitu, Bu. Mm-hmm. Kata mereka sih unik gitu, Bu.
0: Unik.
1: Tadi saya lupa Dikdaya itu apa, padahal sebelumnya diajarin sudah tuh, Bu.
0: Dikdaya.
1: Maaf ya, Bu.
0: Baik. Oke. Okay. Ada yang ingin gabung ya? Boleh tak sapa dulu? Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini udah nyambung ya. Boleh bergabung pendengar RRI? Selamat sore. Iya, coba lagi. Silakan pendengar. Oke, okay, kita coba ya, sapa lagi pendengar yang ingin bergabung. Silahkan pendengar RRI. Ini Bang Wahid ini telah mengikuti program yang namanya Dikdaya UMKM Bank Indonesia 2026. Berarti 2026 ini bulan apa, Wahid?
1: Bulan Mei.
0: Bulan Mei kemarin.
1: Mei sampai Juli kemarin.
0: Banyak ya pesertanya ya?
1: 50, Bu.
0: 50 orang.
1: Dari
0: itu disaring ya, ada berapa orang, ada enggak mesti lolos gitu atau
1: dari
0: gimana?
1: Dari 240-an yang daftar se-Telsel.
0: Iya.
1: Disaring jadi 50.
0: Oh, ternyata dan Wahid masuk di dalamnya.
1: Iya, 50 besar, Bu.
0: Alhamdulillah. Kesannya apa mengikuti acara itu?
1: Spektakuler, Bu. Kita diajarin bermacam-macam pelajaran lah, Bu.
0: Antara lain
1: salah satunya yang cukup wow itu ya itu, Bu, live TikTok atau Shopee itu, Bu.
0: Oke, kita sapa dulu ya. Halo.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Baru, Ahmad Uya. Boleh langsung Ahmad Uya.
2: Ini kan bidang ekonomi. Ayah Ahmad Uya mengucapkan ini aja. Tolong bimbingannya kepada yang belum seperti itu. Dan ilmu-ilmunya ditularkan kepada yang pemula supaya bakat ini tersalurkan, karena ini kan peningkatan ekonomi tidak cuma di sekitar pekerja, mau itu juga daerah juga kan dapat seperti itu.
0: Baik.
2: Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Uya Kota Baru. Dia dari Kota Baru, Nun jauh di sana, wilayah Kalsel Indonesia. Yang ingin bertanya juga di belakang Ahmad Uya boleh ya pendengar ya. Tadi ada Bu Ayu juga yang bertanya melalui WhatsApp. Ini dari Ahmad Uya. Tularkan katanya. Mau ya?
1: Iya, siap.
0: Nah, ini mungkin kelanjutan dari Dikdaya tadi. Selain diajarin tentang apa lagi?
1: Tentang laporan keuangan juga, Bu.
0: Sampai ke sana ya.
1: Si Apik namanya itu. Program
0: Si Apik.
1: Itu program dari Bank Indonesia juga, Bu.
0: Mungkin Wahid agak dekat dengan mic-nya biar suara Wahid lebih merdu lagi ya. Ya, selain masalah pembukuan apalagi? Pemasarannya juga pasti ya. Diajarin. Selain itu apalagi? Digitalisasi.
1: Ya, kita harus sering
0: literasi.
1: Sering live di TikTok sama di aplikasi gitu, Bu.
0: Iya.
1: Sama harus sering-sering bikin konten katanya gitu, Bu. Oh, yang terbaru kita kemarin diajarin tentang AI.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Jadi dari 200-an 20 yang 50 yang terpilih. Itu dari tidak hanya dari Banjarmasin kan?
1: Seluruh kota yang ada di Kalimantan Selatan.
0: 13 kabupaten kota.
1: Iya.
0: Ini kesempatan luar biasa ya. Pastinya banyak ilmu yang didapat di situ.
1: Dan selain ada kuliner, ada kriya juga gitu, Bu. Sasirangan gitu. Gak cuma di satu produk aja, banyak jenis gitu, Bu.
0: Iya, mungkin Pak Ahmad Uya dari Kota Baru ingin tahu juga lah. Ayo dong, dikasih bocoran dikit aja gitu ya. Misalnya salah satunya aja yang diajarin, pemasarannya kah atau ke pengelolaan keuangan, boleh diceritain Wahid?
1: Ya.
0: Singkat aja.
1: Kemarin sih yaitu yang terbaru itu saya barusan diajarin tentang si Apik itu. Mm-mm. Belajar pembukuan.
0: Iya.
1: Pertama kita harus rutin mencatat segala macam pendapat pengeluaran kita. Sekecil pun tetap dicatat. Contohnya seperti kita bayar parkir 1000 tetap dicatat juga gitu, Bu.
0: Oh iya.
1: Meskipun kecil tapi lama kelamaan kan dikumpulin, akumulasi sama selama 1 bulan kan lumayan gede itu, Bu, nanti.
0: Iya, pasti.
1: Mm-mm. Itu.
0: Iya. Jadi ini salah satu yang diberikan ajarin pembelajaran. Mm-mm. Di sana ya. Iya. Baik, itu jawabannya ya Pak Ahmad Uya ya. Kita coba lagi cek di live chat YouTube. Iya. Nur Azmi Azimah menyimak ya. Ini My Kitchen 3013. Halo Koh Wahid katanya.
1: Halo juga.
0: Ya. Ayo dong bergabung boleh ya. Silahkan pendengar RRI Banjarmasin. Dan Anda tentunya boleh berbagi inspirasi di sini dengan Wahid ya. Kami senang banget. Nah, selama mengikuti Dikdaya Wahid ini, ini kan bulan Mei tadi sampai Juli. Apakah mendapatkan relasi terbaru? Setelah mengikuti program ini, dapat nggak relasi terbaru?
1: Dapat, Bu.
0: Ya?
1: Ya, dibantu sama pihak BII juga gitu kan, Bu Gita. Mm-hmm. Untuk melakukan pinjaman gitu, Bu. Mm-hmm. Pembiayaan.
0: Pembiayaan. Mm. Alhamdulillah.
1: Dibantu, Bu.
0: Iya. Dikelilingi orang-orang baik ya Wahid ya.
1: Iya Bu.
0: Alhamdulillah. Ini rezeki loh pendengar. Jadi dari pihak bank membantu dalam hal permodalan.
1: Iya.
0: Iya. Tentu dengan bunga yang rendah juga ya. Atau gimana?
1: Ini mungkin programnya
0: mereka.
1: BI. BI kerjasama sama bank yang ada di Banjarmasin. Mm-hmm. Terus bekerja sama juga sama Pemkot kita, Bu.
0: Oh gitu. Yang kur kayak gitu kah?
1: Iya, programnya Umara, Bu.
0: Umara? Mm-hmm. Oh gitu, iya. Jadi udah dapat gitu ya?
1: Lagi proses, Bu.
0: Iya.
1: Semoga lolos, Bu. Goal.
0: Goal, iya. Kita doain ya. Baik, kita sapa dulu pendengar. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore juga.
0: Iya.
1: Sore.
0: Dari siapa, selamat, Pak?
3: Nggih. Dari Pak Ahmad di Banjarmasin.
0: Pak Ahmad, boleh nanya-nanya sama Wahid?
3: Iya, selamat sore, Pak Was.
1: Sore, Pak.
3: Haka bro, begitu ya.
1: Iya.
3: Bagus tuh, apa namanya, kostum bajunya, saya tertarik tuh.
0: Wow.
1: Ini baju dari program tahun kemarin yang ada di Pemkot itu.
0: Boleh kita lihat? Wow, keren banget.
1: Oh, bakul fest.
3: Keren.
1: Makasih, Pak.
3: Ini, apa namanya, saya mau tanya soal networking untuk masyarakat umum yang punya usaha gitu ya, usaha rumahan. Sekarang kan semua orang jual online di media sosial begitu, tapi banyak dari kita yang gaptek buat cari jejaring atau mitra bisnis yang tepat. Nah, menurut apa namanya Hakabro sendiri tuh, mendingan kita fokus bangun pertemanan lewat grup-grup komunitas online dulu kah, atau langsung nekat gitu promosi ke akun-akun besar, mana ya langkah yang lebih efektif gitu buat pemula yang modalnya terbatas?
0: Iya.
3: Nah itu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak terlupakan, jawab aja langsung. Iya.
1: Menurut saya sih keduanya aja gitu, Bu.
0: Keduanya ya.
1: Sambil jalan gitu, Bu. Bangun sama apa tadi satunya, Bu?
0: Bangun dan bergabung ya?
1: Ya, bergabung di komunitas. Mm-hmm. Itu pasti membantu kita juga, ngajarin kita berbagai macam yang kita nggak tahu gitu, Bu. Sama kita, saya kemarin itu kan dibantu sama 100% dibantu sama dinas juga gitu kan, Bu. Mm-hmm. Untuk mengarahkan, untuk perizinan lah, apa segala macam pelatihan juga dibantu juga gitu, Bu.
0: Iya, iya. Jadi melalui medsos juga sangat membantu.
1: Kolaborasi sama selegram juga bisa juga, Bu.
0: Oh gitu, begitu. Mm-hmm. Biar pada dikenal gitu ya. Iya.
1: Dikerahkan aja semuanya gitu, Bu.
0: Jadi media sosial sekarang ini bukan lagi sekedar tempat biasanya ya emak-emak kalau media sosial selfie. Jadi bukan hanya selfie gitu ya. Sayang. Jadi usaha pun bisa di apa? dilalui dengan media sosial gitu ya.
1: Dibikin konten, Bu.
0: Ya, selain itu juga ada kolaborasi dengan dinas tadi. Ya. Begitu ya? Hmm. Oke. Kita ingin tahu juga nih, Wahid ya, tadi kan minuman Kamsia. Ya?
1: Iya.
0: Itu ada kue keranjang kan?
1: Iya, Bu.
0: Nah, biasanya pendengar kalau kue keranjang ini kan Imlek aja. Tapi Bang Wahid ini selalu ada.
1: Iya, spesial. Mungkin satu-satunya yang ada di Banjarmasin gitu. Kue keranjang saya ini selalu ready sepanjang tahun. Mm-mm. Biasanya kan kalau di orang lain itu cuma setahun sekali.
0: Betul.
1: Pada saat Imlek.
0: Iya, iya, iya. Ini kue keranjang ini enak loh pendengar kalau dikukus ya.
1: Dikasih santan, tambah gurih itu, Bu.
0: Tambah gurih. Gurih ya. Ini gurih. Enak loh. Ini namanya Haka
1: Bro.
0: Bro. Jadi di Pasar Kuripan adakah atau di tempat Wahid saja?
1: Ini di online ada, di aplikasi online ya. Terus saya kemarin sempat bekerja sama, boleh sebut?
0: Boleh.
1: Mitra Swalayan, Bu.
0: Oh gitu. Jadi pembuatannya gimana kue keranjang ini? Berapa lama? Perjuangannya kayaknya berat amat.
1: Mirip seperti kita bikin lontong.
0: Lontong?
1: Harus dikukus.
0: Lama ya?
1: Kukusnya pun gak cuma 1 jam 2 jam.
0: Berapa
1: tapi
0: lama?
1: 8 jam, Bu.
0: Waduh. Bayangkan.
1: 8 jam pengukusannya, pendinginannya itu 8 sampai 12 jam.
0: Oh, gitu.
1: Biar awet. Untuk kue keranjang ini di suhu ruang bisa tahan sampai 6 bulan. Tapi kalau disimpan di lemari pendingin bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, Bu.
0: Tetap bagus?
1: Tetap bagus.
0: Oh gitu. Jadi kalau di ruangan kayak kita ini kan dingin juga ya. Suhu ruangan berarti awetnya itu 6 sampai
1: bulan.
0: 6 bulan. Tapi kalau mau lebih awet lagi,
1: disimpan di lemari pendingin bisa sampai 2 tahun, 3 tahun.
0: Tapi rasanya berubah apa enggak?
1: Kalau di setelah disimpan di lemari pendingin itu agak sedikit berkurang, beda, Bu.
0: Lebih manis?
1: Ya lebih berkurang lah rasanya gitu, Bu.
0: Enaknya langsung dimakan gitu ya, dikukus terus pakai santan loh pendengar, enak banget ya. Ini perjuangannya luar biasa, berjam-jam ya untuk bikin kue keranjang. Anda yang suka kue keranjang boleh ya sama Wahid di Instagramnya, namanya apa?
1: Kamsia Boba BJM.
0: Terus ada lagi namanya yang lain?
1: Untuk TikToknya Kamsia Boba Kuripan.
0: Kuripan.
1: Ini jadi satu semua anunya, platformnya.
0: Oke. Jadi ada 3 karyawan yang membantu dalam hal pengerjaannya gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau masalah pemasaran,
1: saya sendiri.
0: Wahid sendiri. Ya, baik. Kita akan tahu ya pendengar RRI, yang tentu saja dari perjuangan Wahid tidak saja simsalabim kata saya, tapi penuh dengan perjuangan ya dari usaha yang dilalui Wahid. Terutama kita ingin tahu juga dari Wahid bagaimana kita bisa apa namanya menggunakan Instagram dan media sosial itu bisa menunjang dari pemasaran ya, usaha yang dilakukan Bang Wahid. Kita akan dengar dulu yang berikut ini, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan.

0: titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Halo, kami kembali membersamai Anda ya di UMKM Bicara Membangun Networking dan Literasi Digital bersama Haka Bro. Ada Wahid bersama kami di studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Untuk pendengar, ini udah ada yang bergabung, Zakaria. Di tengah persaingan dunia digital, bagaimana kita membangun personal branding yang positif tanpa terjebak pada pencitraan dan sekedar mengejar popularitas? Terima kasih, katanya. Bagaimana kita membangun personal branding yang positif tanpa terjebak pencitraan? Dari Pak Zakaria. Kemudian yang kedua dari Pak Idham Sahramli, Dikdaya singkatan dari Digital Talenta Berdaya dan Berkarya. Makasih ya Ayahanda ya. Alhamdulillah Ayahanda berbagi. Beliau juga pengusaha nih Ayahanda ya.
10: Makasih, Pak.
9: Silahkan bergabung Ayahanda, boleh ya, tak tunggu. Program ini katanya dikembangkan oleh PD, singkatan dari Pusat Inovasi Digital Indonesia. Sekedar memberitahu aja katanya. Terima kasih ya, beliau kasih, sharing Pak. Untuk kita. Salam sehat, salam sukses ya Ayahanda ya, bersama Bunda. Ini boleh ditanggapi dari Pak Zakaria tadi, di tengah persaingan, bukan apa namanya, membangun personal branding aja, ya, yang positif katanya. Gimana? Kita membangun personal branding yang positif tanpa terjebak pencitraan.
11: Selain itu juga barang kita, produk kita harus unik juga gitu, Bu.
9: Unik.
11: Jadi orang ngeh gitu.
9: Berkesan.
11: Ya, berkesan.
9: Unik, enak rasanya?
11: Iya.
9: Pasti dong ya. Harganya boleh tahu enggak? Kue keranjang itu.
11: Untuk ukuran setengah kilonya 55.000, Bu.
9: 50?
11: 5.000. Yang seperempat kilonya 35.000, Bu.
9: Aku sering beli di Kuripan, itu yang agak besar itu berapa sih?
11: Itu yang gede banget 1 kilo, Bu.
9: 1 kilo ya, agak besar. Itu kan tahan lah lama gitu ya.
11: Itu bisa buat makan satu keluarga kali, Bu.
9: Soalnya enak tuh. Terus kalau yang boba-boba itu minuman Kams ya?
11: Untuk minuman harganya 15.000 aja, Bu.
9: Murah meriah ya.
11: Gak naik dari gak naik. Sejak COVID.
9: Ada niat untuk menaikkan? Enggak ya, jangan dulu ya.
11: Ya,
9: baik, itu jawabannya ya Pak Zakaria ya. Oke, ini Wahid, aku ingin tahu juga apa namanya, persaingan kan banyak banget. Kamu nggak takut?
11: Ya itu tadi, Bu. Harga nggak saya naikkan, itu salah satu kuncinya.
9: Salah
11: Bu.
9: Satu, masalah rasa tetap gitu ya.
11: Dan sering melakukan promo juga, Bu, di aplikasi online, Bu.
9: Tapi kan minuman-minuman kayak Kamsia ini kan banyak juga dijual orang, gitu ya. Ini keunikan dari produk Kamsia ini apa dibanding yang lain?
11: Punya saya ini ada sekitar 20 rasa, Bu.
9: Wow.
11: Lumayan banyak.
9: 20 rasa? Wow. Rasa apa? Antara lain?
11: Original yang paling banyak, yang sering dibeli orang, terus salted caramel, butter, maca, sama mangga, Bu.
9: Mangga, seger gitu ya. Iya, apalagi panas-panas minum Kamsia gitu ya. Enaknya luar biasa, sampai ke hati ya.
11: Iya, Bu.
9: Baik. Ini tantangannya tadi udah diceritakan Wahid, enggak simsalabim, penuh perjuangan, penuh air matakah juga? Enggak ya?
11: Lupa saya, Bu.
9: Artinya perjuangannya banyak gitu ya, tapi dukungannya juga banyak ya dari mama, dari teman-teman. Alhamdulillah, ini luar
11: teman-teman
9: biasa.
11: Teman-teman sama UMKM juga banyak yang bantu gitu, Bu, ngajarin segala macam lah, Bu, bantu gitu, Bu.
9: Oke, ini ada yang bertanya, Wahid ya, dari Asmi. Selamat salam kenal katanya sama Wahid. Apa sih yang membuat produk UMKM bisa tetap diingat konsumen di tengah banyaknya pilihan di media sosial? Yang diingat itu katanya apa? Agar tetap diingat oleh konsumen dalam kita berjualan produk UMKM.
11: Satu, harus unik ya kan?
9: Unik.
11: Yang kedua, harus konsisten tetap jualan kita meskipun sepi, kena badai, tetap jualan terus kita, Bu.
9: Wow, wow, wow. Apalagi?
11: Apalagi? Itu aja, Bu.
9: Antara lain ya. Iya. Iya, untuk Asmi. Iya. Baik. Ini HK Bro. Ada kepanjangannya kah?
11: Nama keponakan, Bu. Sepupu keponakan gitu, Bu.
9: Sepupu keponakan. Mm-hmm. HK Bro.
11: Iya.
9: Boleh disebut namanya?
11: Hansel sama Kenzi, Bu.
9: Wow, terinspirasi dari itu.
11: Nama mereka saya singkat jadi HK Bro, Bu.
9: Oh gitu, begitu sayangnya gitu ya, sama keponakan. Bohoki. Iya. Udah kelas berapa mereka?
11: Lumayan gede, Bu, sudah, Bu.
9: Oh gitu.
11: SD, Bu.
9: SD, iya. Ini artinya sayang banget sama keponakan ya. Bohoki namanya. Baik, tadi juga kualitas walaupun serba pada naik ya, bahan-bahan tetap dipertahankan, harga juga belum dinaikkan, dan inilah yang membuat pelanggan jadi loyal gitu ya.
11: Repeat order terus, Bu.
9: Alhamdulillah.
11: Terima kasih.
9: Ini kalau saban hari ini boleh tahu enggak omsetnya berapa?
11: Rahasia, Bu.
9: Oh, rahasia. Ada aja gitu ya.
11: Iya, Bu, ada.
9: Alhamdulillah. Baik, Wahid, dalam setiap usaha itu aku pernah bilang ya tadi, gak selalu mulus. Pernah gak kamu dapat kritikan dari pelanggan atau dapat masukan? Pernah gak menerima itu? Atau kurang manis kah misalnya atau gimana?
11: Untuk minuman maklum kan, Bu, orang Banjar kan
9: suka manis.
11: Ketujuh manis, Bu. Saya sudah sering info ke pegawai saya, tolong gulanya dibanyakin lagi.
9: Orang Banjar kan suka manis gitu ya.
11: Padahal kalau kita orang awam ngeliat mungkin shock kali itu, Bu.
9: Kaget mereka ya.
11: Kemanisan gitu.
9: Itulah orang Banjar.
11: Ketujuh manis katanya gitu, Bu.
9: Ya, baik, itu dia tantangan juga ya. Ya, artinya di sini harus banyak modal juga lah gula ya. Baik, ini kita udah berada di penghujung acara, Wahid ya. Pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada para pegiat UMKM biar bisa sukses?
11: Tetap semangat. Terus berinovasi, pantang mundur itu, Bu.
9: Ya, pantang semangat.
11: Iya.
9: Ya, oke. Baik, pendengar RRI Banjarmasin, ini kami telah temani Anda di UMKM Bicara hari ini ya. Dari perbincangan kita, kita banyak belajar bahwa membangun UMKM bukan hanya tentang memiliki produk yang bagus, tetapi networkingnya perlu dibangun ya, Wahid ya. Ada kemampuan digitalnya yang perlu kita pelajari, dan tentu ada konsistensi untuk terus berproses, karena peluang bisa datang dari sebuah perkenalan, kemudian bisa berkembang juga melalui kolaborasi, kemudian semakin luas ketika dimanfaatkan dengan teknologi digital. Semoga ya usaha Wahid ini semakin berkembang, semakin barokah,
11: amin.
9: Semakin naik kelas,
11: amin, Bu.
9: Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk kue keranjang ini nanti ada keinginan untuk dikembangkan lagi atau gimana?
11: Ini kue keranjang saya masih dalam seleksi Dekranasda Kota Banjarmasin.
9: Wow, keren banget.
11: Ini kan Dekranasda Kota Banjarmasin baru untuk produk pangan baru tahun ini, Bu. Selama ini kan dia Kriya Sasirangan kan, Bu?
9: Iya. Ya,
11: itu masih proses seleksi katanya gitu.
9: Mudah-mudahan lolos ya.
11: Amin, Bu.
9: Amin. Kabar-kabar ya.
11: Iya, Bu, siap.
9: Oke.
11: Untuk katanya itu di Pemkot sama di Flyover, Bu. Katanya ada dua tempat gitu.
9: Iya.
11: Tapi masih belum tahu lagi saya, Bu.
9: Oke, ini acara kita sudah berakhir ya, pendengarnya. Terima kasih kebersamaan Anda di sini. Ini banyak yang nanya nih, alhamdulillah. Ini Ayahanda Ida Hamzah minta alamat tokonya Wahid di Kuripan lah, karena Bunda pengen mencicipinya, Jar. Di mana alamatnya di Kuripan?
11: Di Kamsia Boba Kuripan.
9: Di Kamsia?
11: Boba Kuripan.
9: Dekat mananya?
11: Di samping minimarket Yulia.
9: Di samping minimarket Yulia.
11: Atau di aplikasi online ketik aja Kamsia Boba Kuripan.
9: Aku tahu Yulia. Ya. Berarti pas bersebelahan ya?
11: Behigaan.
9: Oh, dekat tuh.
11: Banjar Behigaan.
9: Behigaan, tahu Banar. Nah, di situ Ayahanda lah.
11: Ayo ja.
9: Terima kasih lah Wahid lah.
11: Ya, makasih banyak Kamsia.
9: Iya, Kamsia. Semakin naik kelas ya.
11: Amin.
9: Baik, sampai di sini kami temani Anda di program UMKM Bicara. Sampai jumpa.
2: Masin sore ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi mahal.
3: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia untuk...
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sore.
2: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
3: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami kembali membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, Senin 10 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan sore hari ini. Bersama saya Yuniar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur, kita akan jumpai rekan saya, Ria Arda. Apa kabar, Mbak Ria?
1: Saya baik-baik saja pastinya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Bagaimana juga cuaca di sana, Mbak Ria?
1: Cuacanya terang cerah seperti baju saya sore hari ini.
0: Wow, menyala ya, cerah ceria.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Ria, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Rekan Niar dari Samarinda, Pemprov dorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan lewat koperasi merah putih, rekan Niar.
0: Baik, sama seperti bajunya ya, merah dan juga putih, luar biasa. Baik, Mbak Ria, silakan.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi. Berikut laporan Afriani.
2: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
3: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota, dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
2: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Risandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
4: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
2: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan dari Fani Guntur. Saya kembalikan ke Anda, Junior, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk Lintas Banjar selanjutnya.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda pendengar mengikuti informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Kota Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Mas Agus, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar sehat dan Tarakan dua harian ini malah lagi panas-panasnya Niar. Gimana di Banjarmasin?
0: Sama ya, menyala juga, panas dan sangat cerah.
1: Tapi baik. Kabar baik semua kan ya, angkasawan ya di Banjarmasin ya.
0: Baik dan sehat. Mas Agus, informasi apa yang akan disampaikan dari Kota Tarakan?
1: Iya, dari Kota Tarakan Nier ada informasi mengenai pemberdayaan pemuda disabilitas Kaltara lewat inkubasi Greencraft Nier.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Mendorong kemandirian ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, tim pengabdian masyarakat Universitas Borneo Tarakan kembali menggelar program inkubasi kewirausahaan berbasis Greencraft bagi pemuda disabilitas di Kalimantan Utara.
2: Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Program hibah Bima Kemdikti Saintek ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis ekoprint, tetapi juga menyerahkan bantuan alat produksi lengkap secara gratis. Berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tarakan, kegiatan kolaborasi bersama komunitas AIS Indonesia ini dirancang secara berkelanjutan. Selain membekali peserta dengan keterampilan membuat kerajinan ramah lingkungan, tim pengabdi juga memberikan pendampingan penyusunan

0: Ini para pemuda disabilitas di Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan karya kerajinan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan mandiri di masa depan. Setiaudyadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rekan IAR informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
2: Terima kasih, Mas Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

0: Kota Banjarmasin targetkan menjadi percontohan perluasan perlindungan sosial berbasis digital DPI. Namun, ambisi tersebut masih dibayangi rendahnya aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota.
2: Hingga saat ini baru sekitar 8,1% warga Banjarmasin yang telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut mendorong percepatan aktivasi dengan strategi jemput bola langsung ke masyarakat. Saat kunjungannya ke Balai Kota Banjarmasin, Ketua Komisi 2 DPR RI asal Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karasyayuda mengatakan, Banjarmasin dipilih sebagai pilot project bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil untuk mempercepat digitalisasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Rifki meminta program tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin didorong mengerahkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat RT untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat. Menurut Rifki, percepatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar mengingat tingkat penggunaan IKD di Banjarmasin masih sangat rendah.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mendukung kebijakan ini dengan cara mewajibkan seluruh RT untuk kemudian jemput bola di lingkungannya dan mewajibkan seluruh ASN di lingkup Pemko Kota Banjarmasin untuk ikut membantu RT tempat di mana mereka tinggal untuk membantu tetangga-tetangganya agar data itu maksimal dalam 2 bulan ke depan bisa kita penuhi.
2: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin, Helvi Yanur mengungkapkan, capaian aktivasi IKD saat ini baru mencapai 8,1% dari sekitar 501 ribu warga yang telah melakukan perekaman IKTP. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah pusat yang berada di kisaran 40%. Helvi mengakui percepatan aktivasi IKD tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, kader Perlinsos yang dapat digerakkan untuk membantu sosialisasi dan aktivasi IKD berjumlah sekitar 1.805 orang. Selain itu, persoalan jaringan internet dan perangkat gawai milik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
3: Ya, karena memang itu sangat tergantung dengan jaringan HP dan internetnya. Kemudian kita juga ke lapangan kan terbatas SDM kita, jadi memang untuk ASN sebenarnya tahun berapa 2-3 tahun yang lalu sudah diaktivasi IKD-nya. Nah, kalau nya IKD kan tadi sudah disampaikan sangat memudahkan. Nah, kita juga terus sosialisasi nih. Kemudian di UPT-UPT kita setiap yang berurusan harus kita aktivasi IKD-nya.
2: Meski begitu, Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan aktivasi IKD ke dalam pelayanan administrasi kependudukan. Warga yang datang mengurus dokumen kependudukan di setiap UPT Dukcapil diarahkan sekaligus melakukan

0: aktivasi IKD. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, kita akan ikuti laporan dari reporter yang ada di Nunukan ya, dan di Nunukan ada rekan saya Wina. Wina, apa kabar?
1: Baik, halo Yuniar. Dari Nunukan, kabar kami alhamdulillah baik. Kemudian kalau untuk cuacanya di Nunukan saat ini cerah begitu Yuniar.
0: Alhamdulillah, baik. Semoga kita semua sehat semua ya, Mbak Wina ya?
1: Ya, amin, amin.
0: Baik, Wina, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Baik, informasi yang telah kami siapkan dari Nunukan ini terkait pelaksanaan program bedah rumah untuk di Kabupaten Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Yuniar, pendengar dan pemirsa RRI. Belasan tahun bertahan di rumah berdinding seng karena keterbatasan ekonomi. Seorang warga Nunukan kini akhirnya mendapat kesempatan memperbaiki rumahnya melalui program bedah rumah. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: 13 tahun tinggal di rumah berdinding seng, Yuliana Minaola, warga Kelurahan Nunukan Barat, akhirnya bisa memperbaiki rumahnya. Perempuan 64 tahun ini mendapat bantuan BSPS sebesar 20 juta rupiah. Yuliana mengaku tak mampu memperbaiki rumahnya sejak ditinggal suami 20 tahun lalu. Keterbatasan ekonomi membuatnya bertahan di rumah sederhana bersama 3 orang anaknya.
3: Aku mengadu sama di Pak RT lah begitu.
4: Sudah lama sampaikan ke Pak RT?
3: Iya, lama sudah.
4: Terus ini sekarang baru datang?
3: Iya, baru datang ini. Kaget yang aku dengar ini, bantuan ini, bedah rumah ini. Ini aku kaget. Karena Pak RT aku sudah ini kan, laporkan, jadi dia datang, dia kasih tahu itu, aku kaget lah. Kaget tapi senang.
2: Bantuan ini akan digunakan untuk memperbaiki rumah yang selama ini dinilai sudah tidak layak. Bagi Yuliana, bantuan tersebut menjadi harapan baru untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarganya.
3: Aku terima kasih lah begitu, karena semua itu kasih senang saya begitu. Tuhan kasih rezeki kita, iya, lewat pemerintah.
2: Yuliana merupakan satu dari 916 penerima BSPS di Kabupaten Nunukan melalui program 3 Juta Rumah. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang lebih layak. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Yuniar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami ajak Anda ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, bagaimana kabar Kota Cantik Palangkaraya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Baik sekali nih ya kabar di Kota Palangkaraya. Hari ini cukup terik dan memang belum ada turun hujan sama sekali. Dan alhamdulillahnya kabut asap juga sudah mulai berkurang nih. Bagaimana sebaliknya untuk di Banjarmasin?
0: Ya, Banjarmasin Kalimantan Selatan cuaca panas ya. Dan kalau pagi terasa banget tercium kabut asapnya begitu Adi Putra.
1: Baik, semoga kita terus pulih ya untuk kabut asap ini ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Adi Putra, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Baik, ada informasi terkait BPBD giatkan pemadaman karhutla sampai ke pemukiman.
0: Silakan info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Niar dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke pemukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan karhutla di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
3: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
4: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
5: Ada yang sudah di polisi
4: kan? Ya, kemarin yang di daerah mana itu kan juga kan di polisi kan lagi dalam penyelidikan. Ya.
3: Menurutnya karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Adi Putra dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikianlah Lintas Banjar Nusantara ya, hari Senin 10 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Halo Indonesia. Baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410.
2: Selamat sore, Anda yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Terima kasih ya, selalu bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah laporan pendengar RRI, yang tentu dari rri.co.id, silakan Anda boleh baca selengkapnya ya di rri.co.id. Dan sore hari ini, kami ingin juga mengajak Anda memberikan informasi bagaimana saat ini sore Anda. Apakah Anda terjebak macet hari ini? Sore hari ini mau pulang ke rumah? Anda boleh bersama melalui telepon di 0511 325 1562 atau di 0811 511 1410. Kasih info lah ke sini ya di Banjarmasin sore, bagaimana kondisi terkini Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang terjebak macet atau mungkin menemui sebuah kejadian apa di perjalanan, boleh sampaikan ke Banjarmasin sore hari ini. Silakan ya pendengar, khusus bagi Anda yang lagi terjebak macet, jangan galau, jangan stres, nanti juga macetnya akan terurai. Gak lama-lama kok macetnya ya. Banjarmasin aman, Banjarbaru juga, Martapura, atau mungkin daerah Bati-Bati, Liangan-Anggang, Marabahan, dan sekitarnya. Baik, hati-hati di jalan, jangan ngelamun, tetap fokus pada perjalanan Anda dan utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami dapat informasikan kepada Anda arus lalu lintas di Banjarmasin enggak terlalu macet, tapi cukup padat lah. Untuk Anda yang akan melintasi kawasan Jalan Ahmad Yani, KM 3,5 Banjarmasin, ekstra hati-hati ya. Fokus pada tujuan Anda, jangan ngelamun pendengar RRI. Hati-hati di jalan, semoga perjalanan Anda selamat sampai ke tujuan. Tapi jangan lupa, jadilah pengendara yang bijak, taat dengan aturan lalu lintas, patuhi marka jalan, jangan ngebut. Karena ada sanksi loh di undang-undang lalu lintas ya pendengar ya. Anda yang mengemudikan motor atau mobil yang tentu saja melakukan pelanggaran, ini ada sanksinya. Enggak pakai helm atau enggak bawa SIM, ini bahaya banget. Jadilah pengendara yang bijak, taat dengan aturan lalu lintas.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
1: Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni karena pada tanggal itulah tahun 1945 Bung Karno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, ia menyebut 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan itu bukan hanya hasil pemikiran pribadi, tapi lahir dari refleksi mendalam terhadap keanekaragaman suku, agama, dan budaya di Nusantara. Latar belakang munculnya Pancasila adalah kebutuhan untuk menemukan fondasi bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Saat itu, Indonesia sedang menuju kemerdekaan dan para tokoh bangsa sadar bahwa negara ini tak bisa dibangun atas satu golongan atau agama saja. Diperlukan dasar negara yang bisa merangkul semua pihak. Maka lahirlah Pancasila sebagai titik temu, bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai nilai pemersatu. Makna Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, tapi panduan hidup berbangsa. Di dalamnya ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. 5 hal yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bisa menjaga harmoni dalam keberagaman. Hari lahir Pancasila jadi pengingat bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa ini dibangun di atas semangat gotong royong dan rasa saling menghargai. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi bagaimana kita tetap berdiri bersama meski berbeda.
2: Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Pendengar, satu informasi untuk Anda, selain informasi arus lalu lintas terpantau lancar ya di seputar Jalan Ayani KM 3,5 Banjarmasin, dapat pula kami laporkan informasi dari rri.co.id, laporan dari reporter Robi Anggatama, kadar garam naik, PAM Banjarmasin hentikan total intake Sungai Bilu. Intrusi air laut akibat puncak musim kemarau membuat kadar garam air baku PT Air Minum Banjarmasin melonjak hingga 2119 ppm pada hari Senin 10 Agustus 2026. Kondisi ini membuat operasional intake Sungai Bilu dihentikan sementara dan berdampak terhadap penurunan debit distribusi air kepada pelanggan. Adapun penghentian intake Sungai Bilu ya dilakukan karena kondisi air baku belum memungkinkan untuk mendukung proses pengolahan dan pelayanan secara optimal. PT Air Minum Banjarmasin kini menyiapkan sejumlah langkah alternatif untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Adapun salah satu opsi yang sedang diusulkan adalah pemanfaatan air dengan kadar garam di atas standar untuk kebutuhan tertentu, khususnya mandi, cuci, kakus, atau MCK. Adapun pelaksanaannya tetap akan memperhatikan ketentuan dan aspek keamanan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai kondisi yang tersedia.
1: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Selamat sore. Inilah Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul MenQ Purbaya Janji Tak Ada Kenaikan Tarif dan Pajak Baru Tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pergi untuk kembali bersama Elo ya. Baik pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan dari rri.co.id. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK menilai silaturahmi Menteri Agama RI Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA bersama tokoh agama se-Kalimantan menjadi momentum penting memperkuat kerukunan umat. Kegiatan tersebut juga dinilai mampu mendorong semangat toleransi dan moderasi beragama di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Supian HK usai menghadiri silaturahmi yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin hari Sabtu 9 Agustus 2026. Acara ini pendengar dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Porkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi keagamaan se-Kalimantan. Supian HK mengatakan pendengar kehadiran Menteri Agama di Banua ini memberikan energi positif bagi penguatan hubungan antar elemen masyarakat. Dan ia menilai forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan komitmen dalam menjaga suasana kehidupan beragama yang damai.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya.

0: terima nikah dan kawinnya Saudari Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

0: Sebuah lagu yang keren banget, saya suka ya liriknya sederhana banget, cinta luar biasa bersama Anbes. Semoga lagu ini juga memberikan inspirasi untuk pendengar semua. Baik, pendengar, saya ajak sore hari ini ke Banjarbaru. Wali kota Banjarbaru Ernalisa Halabi melepas kontingen kota Banjarbaru yang akan mengikuti Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan berlangsung di Aula Gawi Sabarataan hari Senin pagi 10 Agustus 2026. Sebanyak 38 anggota kontingen mewakili Kota Banjarbaru dalam kegiatan yang menjadi pertemuan besar pramuka penggalang dari berbagai daerah di Indonesia. Kontingen terdiri atas 32 peserta, 2 pembina, dan 4 pembina pendamping. Persiapan kontingen Banjarbaru telah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan sebagai bekal bagi para peserta dalam mengikuti berbagai rangkaian kegiatan Jambore Nasional.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
0: Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat, segera kita akan dengar pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 12 dan seterusnya dibacakan Fahrur Razi.
2: Banjarmasin sore ini.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

مبصرة. وان

of

Welcome.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Terima kasih pendengar, Anda bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dapat kami laporkan untuk Anda, ada 6 desa di Balangan petakan jalur evakuasi bencana. BPBD Kabupaten Balangan terus memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis masyarakat di wilayah rawan banjir bandang. Jadi langkah penyusunan peta jalur evakuasi difokuskan pada 6 desa, yakni Desa Mayanau, Simpang Bumbuan, Simpang Nadong, Gunung Batu, Sungsum, dan Juuh. Upaya ini merupakan pemenuhan dokumen rencana kontingensi banjir di banjir bandang Kabupaten Balangan 2026 sampai dengan 2029. Adapun keberadaan peta evakuasi ini dipandang penting sebagai panduan teknis agar penyelamatan warga saat keadaan darurat dapat berlangsung cepat dan terarah. Penelaah teknis kebijakan BPBD Balangan Rizky Rahmatillah menekankan pentingnya pemahaman rute evakuasi bagi masyarakat desa. Adapun penataan jalur yang jelas menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak buruk pada saat musibah terjadi.

0: Pendengar, media sosial dapat menjadi sarana menyebarkan kebaikan ya, sekaligus ruang untuk menguji moral seorang muslim. Karena itu, penggunaan media sosial juga perlu diimbangi dengan kemampuan melakukan muhasabah atau evaluasi terhadap niat kita, perilaku kita, dan dampaknya. Hal ini disampaikan Dr. Fatrawati Kumari M.Hum, yang mana pendengar ia mengatakan media sosial itu sebenarnya dapat menjadi ruang untuk merefleksikan diri. Di ruang digital, seseorang dapat melihat bagaimana dirinya bersikap, berkomunikasi dengan orang lain. Dan Fatrawati juga menjelaskan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ilmu, dakwah, silaturahmi, dan kepedulian sosial. Namun ruang digital juga berpotensi menjadi tempat munculnya ghibah, prasangka, penghinaan, terus juga perundungan hingga pencarian popularitas. Dan persoalan utama ini bukan terletak pada media sosial, melainkan manusia yang menggunakannya. Niat dan akhlak menjadi faktor yang menentukan arah penggunaan media sosial. Demikian dikatakan Fatrawati. Baik, senior, segera pamit mundur menemani Anda di Banjarmasin sore. Dan selamat menikmati istirahat ya. Untuk pendengar, nanti akan ada Auliana menemani Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengar. Menjumpai Anda kembali di Banjarmasin Malam edisi Senin 10 Agustus 2026. Setelah tadi Niar yang membersamai Anda di Banjarmasin sore, kebersamaan kita hari ini hingga pukul 24 malam nanti bersama saya Auliana. Dan nanti kami akan hadirkan tablik udara Haflah Al-Quran, tentunya bersama Ustadz Dr. Abduh Amri MA sesaat lagi. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Siaran Pro 1 RRI Banjarmasin juga dapat Anda ikuti melalui RRI Digital.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia.

0: bukan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
2: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
3: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
4: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'inda Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
5: kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti tablik udara Haflah Al-Quran.
1: Tablik udara Pro 1 FM, RRI Banjarmasin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengar, dengan mengucap syukur alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda besar junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di mana di kesempatan malam hari ini kita bersama dalam tablik udara Haflah Al-Qur'an. Kami juga akan mengajak Anda bersama untuk bergabung nanti di sesi interaktif di dua line telepon 08115111410 dan juga 05113251525 serta WhatsApp Pro 1. Pendengar, untuk tablik udara Haflah Al-Quran malam hari ini mengangkat surah Ali Imran ayat 42 sampai dengan 45. Sudah hadir Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz ya?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Sambil ngopi Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung nanti membaca surah Ali Imran ayat 42 dan 45 untuk Ustaz memberikan pengantar terlebih dahulu, silakan Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Program kita pada malam hari ini yang merupakan kerjasama RRI dengan UIN Antasari Banjarmasin, kita masih melanjutkan pembelajaran Al-Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga dari ayat 42 sampai 45. Surah Ali Imran ayat 42 sampai 45. Baik, akan saya contohkan terlebih dulu bacaannya, kemudian nanti akan saya terangkan hukum-hukum bacaan terdapat di dalamnya. Baik, yang saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan saya terangkan terlebih dulu hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 42 sampai 45 ini. Pada ayat 42 sini ada kita temukan ada nun yang bertasydid pada kata innallaha yang namanya gunnah musyaddad. Sebelumnya ada mad wajib muttasil ya, pada kata al-malaikatu wa idh qalatil malaika, ini namanya mad wajib panjangnya 5 sampai 6 harakat ya. Kemudian ada lagi mad wajib pada kata ala nisa'il alamin ya, sama dengan malaika panjangnya. Kemudian ayat 43 di sini kita temukan ada hukum qalqalah sughra pada kata ya maryamu qunuti, ada huruf qaf yang sukun atau mati, ini namanya qalqalah, qalqalah sughra, hanya satu. Kemudian kita masuk ke ayat 44 nya kita temukan ada di sini nun sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif pada kata dalika min amma, ini namanya izhar, izhar haqiqiyah. Min amma izhar artinya nampak atau jelas, yaitu bunyi nun sukunnya maksudnya itu harus jelas, tidak boleh dipanjangkan. Kemudian ada iqlab pada kata amba, ini nun sukun bertemu dengan huruf ba namanya iqlab. Iqlab artinya berubah suara jadi mim, panjangnya 4 harakat ya. Amba. Kemudian sampingnya ada mat wajib mutasil, panjangnya 5 sampai 6 harakat, amba ilwaib. Lalu kemudian kita terus ke ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif pada kata wa ma kunta ladaihim idh yulqun, ini namanya izhar, izhar syafawi ya, jadi tidak boleh dipanjangkan pada kata ladaihim. Kemudian ada lagi yaitu pada aqlamahum ayyuhum, ini juga izhar syafawi. Kemudian ayyuhum yakfulu maryam, sama. Ada ikhfa pada kata wa ma kunta, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini namanya ikhfa, ikhfa hakikiyah. Ini arti ikhfa kemarin kita sudah ketahui yaitu samar-samar, yaitu bunyi bunyi nun sukun dengan huruf yang ditemuinya itu huruf ta, ini antara separuh-separuh ya. Wa ma kunta, bukan wa ma kunta, tapi wa ma kunta ladaihim. Ada lagi mim sukun pada kata ladaihim iz yaqtasimun, ini sama dengan di atas tadi namanya idhar, idhar syafawi ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya 45. Di sini kita temukan yang pertama pada kata al malaikatu iz qalatil malaika, namanya mat, mat wajib mutasil, panjangnya 5 sampai 6 harakat. Ada nun yang bertasydid pada kata innallaha, ini namanya gunnah musyaddadah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada idgham bi gunnah pada kata bi kalimatim min ya, ada kasratain bertemu dengan huruf mim, ini namanya idgham bi gunnah, panjangnya 4 harakat. Kemudian di sampingnya ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, ini namanya izhar haq pada kata bi kalimatim min hus, min hus muhl. Izhar tadi artinya nampak atau jelas, yaitu bunyi nun sukunnya tidak boleh maksudnya panjang. Kemudian ada qalqalah pada kata isab, isab nomor ada qalqalah sughra ya. Kemudian ada ikhfa pada kata wajiham fid dunya, ada fathatain atau baris dua di atas bertemu dengan huruf fa, ini namanya ikhfa ya, ikhfa hakiki, panjangnya 4 harakat. Demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum bacaan terdapat dalam surah Ali Imran ayat 42 sampai 45 ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya dengan baik dan benar. Seperti baik. Itu ya, silakan. Ya.
1: Alhamdulillah pendengar, ini sudah dicontohkan oleh Ustaz Abduh tadi ya bacaannya, dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung 0811511410 dan juga 0511325162. Mari bersama-sama kita belajar untuk membaca dan juga bagaimana mengenal hukum-hukum bacaan dalam surah yang disampaikan tadi Ali Imran ya, ayat 42 sampai dengan 45. Di dua line telepon 0811-5111-1410 dan juga 0511-3251-562. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Pak Idham sehat, Pak Idham?
2: Alhamdulillah. Tapi di ke Jepang leh. Matan gam kulkas.
1: Gadal banar itu, takutan ulun. Paksa membulikakan. Inggi silakan Pak Idham.
2: Alhamdulillah Ustaz.
0: Nggih, alhamdulillah. Terima kasih.
2: Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Tadi. Ada juga kah kiranya boleh ke pasar Sabtu.
1: Nah, ditakun di Sidin.
0: Kata bulik ulun lawasnya bari raya semalam.
1: Inggih, karena keganangan lagi jar Sidin.
2: Aku ini kira-kira 6 bulan lagi bang.
0: Oh, iya kah?
2: Nah, aku jalan.
0: Ada acara kah?
2: Ada acara. Aku ambil cucu, aku yang dia daro.
1: Oh, inggih. Alhamdulillah, Nan. Sidin banyak cucu Sidin, Pak Ustaz Tay.
0: Pengusaha,
1: inggih, pengusaha. Munggi. Tapi pasti julungi Sidin nang kepala emben itu celenginya lu kedua nih.
2: Anak 15 cucu Ustaz.
1: 15 noh. Inggih, alhamdulillah sehatan aja kau melihat cucu, melihat cucu ganalan Sidin.
0: Ya, sebagai apa dia ada?
1: Begawi apa
2: ya? Magang.
1: Oh, magang.
0: Bujur inggih.
2: Apalagi timnya magangnya di Adaro.
0: Manajernya ya lah.
1: Sukses terus inggih Cece Sidin.
2: Menang tuh di Adaro juga tapi di bagian lingkungan hidupnya.
1: Oh, DLH.
0: Masyaallah, inggih.
1: Menambang terus Sidin. Menambang Cece.
2: Malam ini hendak Auliana menambah malam ini hendak menambah pahala nah. Melalui mengaji.
1: Nah, inggih silakan Pak Idham. Ibu juga kada papa 4
2: Ibu selawas satu stroke-nya kalau sembatan lagi baca.
1: Oh, inggih. Begamat-begamat. Inggih. Inggih, silakan Pak Idham.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

0: Bagusnya mulainya tadi dari apa? Bang? Dari ya mar ya mu innallah.
1: Oh, iya.
0: Dari ya mar.
1: Wa

0: يا صلوا
1: ما شاء الله. Kena ada
0: baik,
1: lagi.
0: baik, baik. Terima kasih Pak Idham. Gih, ada lagi, silahkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini tadi kai ini nenek Rahina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala

يا مريم اقنتي لربك واسجدي.

يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم.

0: Sadaq Allah.
1: Sadaq Allahul Azim. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi yang ingin bergabung 0811-511-1410 dan juga 0511-3251-562. Silakan Ustaz sambil kita menunggu.
0: Oh iya. Ya, dari Pak
2: Idham.
0: Idham tadi hanya sedikit ya. Yang apa tadi ya? Oh, bacaan roknya aja kurang tebal daripada kata ya maru ya muku, ya maru ya muku nuti li rabbiki. Jadi roknya itu ketika dia mati karena didahului oleh huruf yang berbarisnya, huruf yang berbaris di atas, kan biasanya berbaris di atas atau depan. Itu ketika roknya menghadapi rok di mati, maka kemudian roknya juga harus tebal. Jadi ada beberapa ini, misalnya ya Maryamu qunuti, kemudian ya Maryamu innallaha yubashshiru. Jadi itu aja, roknya aja kurang tuh.
2: Koreksinya di situ ya, Ustaz ya.
0: Dari ayat 43 misalnya tadi kan ya Maryamu bukan ya Mar. Nah, Nenek Rahina juga kayaknya kurang tebal juga di sini tadi. Jadi bacaannya ya mau ya muqunuti, bukan ya mar, ya mar, ya mar ya muqunuti. Ya mau, nah, jadi sedikit lagi rahinya ditebalkan.
2: Agak-agak samar-samar tafkhim, ya Ustaz ya. Nah, agak-agak samar-samar ya, antara iya, tebal tipis itu ya.
0: Jadi kalau dia berbaris di atas, berbaris depan, kemudian sebelumnya juga berbaris di atas atau depan, lalu orangnya mati, itu orangnya tafkhim ya, tebal ya. Misalnya li rabbiki juga kan ya maul, ya maul ya muqunuti li rabb, li rabb, bukan liarab, liarab, liarab, ro, ro, bukan ra. Nah, tapi ini memang kebiasaan kita berpandang.
2: Nah,
0: juga
2: itu Ustaz.
0: Jadi
2: kadang
0: orang
2: terpengaruh ya Ustaz,
0: kadang-kadang
2: ya.
0: Kadang berpengaruh dengan kita biasa berpandir kan. Nah, cuman sebenarnya Al-Qur'an ini luar biasa kalau kita belajar benar-benar ya, melatih bisa gitu kan. Buktinya misalnya kan orang-orang muntah itu kan bakal berpandir ya Allah. Ranya itu kan betager aja. Tapi ketika dia belajar membaca Al-Quran dengan baik ya, kepada guru-guru Al-Quran, itu dalam membaca Al-Quran tidak ada pang baca liarap. Liarap. Ya mag, ya mag, ya muqunuti liarap, tidak ada.
2: Nah itu gimana? Tapi kalau sudah kebiasaan gimana ya Ustaz?
0: Tapi
2: ya?
0: Kalau memang tidak dilatih, itu biasa. Kalau bacaan kita sehari-hari misalnya tidak dilatih, ya ucapan sehari-hari itu akan masuk
2: ke, ya?
0: Ya, akan masuk ke dalam baca Al-Quran. Nah, dan itu kadang-kadang memang gak terasa juga bagi orang yang baca. Kalau tidak diberitahu oleh orang yang ahlinya,
2: baik,
0: ya kadang-kadang salah juga.
2: Gabung lagi. Baik, assalamualaikum.
0: Oke, okay. Siap.
3: Assalamualaikum, Ustaz. Ini sedikit anu, Bang. Okay. Kalau dia muntah itu kan menyambat larang itu kan. Larang.
0: Lagang benar.
2: Lagang.
0: Lagang benar gitu. Nah, makanya tadi
2: ini eggnya ini 4 juga betagang ya. Aduh, penebalan eggnya.
0: Tapi pedam kan dia seperti ya. Bacaan roknya bagus karena dia belajar kan. Hanya kurang sedikit aja kurang tebalnya jangkeh.
3: Untung itu terbawa jakannya. Sebelum muntah akhirnya tuh anu agar benar.
2: Inggih, baik.
0: Dan memang ulun pernah juga mendengar. Ulun pernah juga mendengar tuh orang muntah kita baca Al-Qur'an kalau nya tidak belajar ya arkanya nya seperti enggak itu kan betaga gitu.
2: Enggak.
0: Ya mago yang kumati. Ya mago. Ada itu. Okay, ada pernah ulun dengar itu. Okay. Biasa ulun ya muntah kan. Lama dia muntah kan berapa tahun tuh waktu di Raka kan mulai kelas 1 tsanawiyah. 6 tahun tuh. Ya pernah juga dengar orang baca Al-Qur'an seperti itu.
2: Tapi alhamdulillah Ustaz ya karena sudah terlatih gitu ya. Jadi bisa mengubahnya seperti itu. Iya. Oke, baik. Baik
3: dah. Alhamdulillah, Pak Ustaz kalau bukan alhamdulillah rasanya kada ada betakar
0: lah. Kalau alhamdulillah lagi pian ya. Itu malah rasanya cuma kepanjangan kebanyakan pulangannya.
2: Pak Idham, kita anu kita ajan Isya dulu. Pak Idham,
3: sedikit saja takut mohon pencerahan. Kenapa surah ini ayat ini karena menyangkut kebinian baris-baris bawah terus gitu aja.
2: Nggih, siap. Nggih. Menakuni. Baik. Sebelum nanti dijawab pertanyaannya oleh Ustaz Abdul, kita jeda dulu karena azan Isya telah tiba untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
3: Tabik Udara Pro 1 FM.
4: Baik, kembali lagi pendengar, kita dalam tablik udara Haflah Al-Quran bersama Ustadz Abduh. Baik, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14 tahun
4: Ustadz. Silakan.
5: Di Quran ulune ada juz 20 halaman 382 ayat 60.
6: Surat apa?
5: Di situ ada tulisannya.
4: Surah apa, Nek?
5: Surah An-Naml.
4: Ah, Surah An-Naml.
5: Di situ ada tamja, lalu ayat garis berapa? Berdiri itu biasanya panjang.
4: Ayat berapa, Nek?
5: Ayat 60.
4: Ayat 60 Surah An-Naml. Oke, nggih.
5: Jadi ada bendera di atas. Nah, lalu Allah. Nah, Allah lalu ayatnya di sinilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Lalu qala waqafnya. Lalu Allahu khairun amma yusyrikun. Allahnya tuh Allah juga. Kalau ada di sini yang penulun karena ada terjemahnya. Terjemahnya tuh Allah juga. Cuma tulisannya pada yang lain pada biasa itu apakah Qurannya. Quran hanyar gitu loh nih, kurang lebih 5 tahun aja hanyar mainnya nah.
6: Ayat 60
4: kan? Ayat 60.
5: Panjang, dasar panjang kan dibaca itu. Allahu khairun amma yusyrikun. Ulun kada membuka pang Quran yang lain. Nah, ini Quran yang baterjamah. Ano?
4: Yang baru nek ya, yang baru
5: yang hanya tahun. Pada ta lihat di Quran yang lain ada dua buah pang yang lain. Mau ulun kada ta lihat lagi.
4: An-Naml ayat 60.
5: An-Naml ayat 60. Di sini gitu ulun nya baterjamah halaman 382.
6: Yang baru lah. An-Naml ayat 60 ya. Ayat 60.
4: Ustaz lagi membuka.
5: Iya.
4: Inggi.
6: Iya, inggi.
5: Inggi dasar alif, dasar amjah.
6: Iya, amjahnya itu siapa panjang.
5: Sama aja lah Ustaz.
6: Ya, panjang dia.
5: Jadi dibaca panjang.
6: Iya. Allahu khairun.
5: Inggi. Allahu khairun amma yusyriku. Inggi, bujur aja membaca berarti ya. Panjang. Inggih, nyaulun seorang anak tu, betapun lawan siapa kita. Inggih,
4: inggih.
5: Ya. Terima kasih banyak, mohon maaf.
4: Inggih,
5: sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Idham kembali, Pak Ustadz.
6: Surah Al-Imran. Jadi memang ayat Al-Qur'an ini surah Ali Imran ayat 42 sampai 45 ini khususnya ini terkait dengan kisah ya. Kisah Siti Maryam. Karena memang Siti Maryam itu bibinian.
4: Ya, kada mungkin lagi ya, Nasrullah.
6: Kan orang ibunya Nabi Isa.
4: Nabi Isa, nggih.
6: Isa. Jadi kalimat-kalimatnya itu memang kemudian merujuk kepada perempuan kan. Nah, perempuan itu dalam ilmu nahunya itu biasanya pakai barisnya baris di bawah.
4: Oh. Nah, kenapa ada baris di atas ya?
6: Kalau di atas lakian ya.
4: Oh, lakian lah. Nah, oh, kaitannya kayak itulah Ustaz lah.
6: Jadi itulah mukjizatnya Al-Qur'an. Mm-hmm. Nah, mukjizat Al-Qur'an itu kalau menunjuk kalimat itu menunjukkan perempuan itu biasanya barisnya di bawah. Misalnya di bawah. Tadi kan wa zaqalatil malaikatu ya mar. Ini kan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat sampaikan kepada Maryam sesungguhnya Allah tak akan hendak memberikan seorang anak gitu. Mm-hmm. Kan. Nah, tapi mm-hmm. tapi kan Maryam ini kan belum berlaki nih. Maryam ini kan orang yang suci,
4: masih
6: kan?
4: Gadis.
6: Masih gadis kan. Mm-hmm. Nah, lalu kemudian disampaikanlah oleh malaikat. Nah, karena ini perempuan Maryam ini maka kemudian innallaha astafaki. Mm-hmm. Nah, karena kinya itu bukan kalau ki itu perempuan, mm-hmm. maksudnya menunjuk kepada kamu, kamu mm-hmm. tuh engkau dia perempuan. Mm-hmm. Kalau ka kan laki-laki. Yeah. Kemudian watahharaki ulang kinya. Kada mm-hmm. watahharaka kada. Mm-hmm. Karena ki itu perempuan.
4: Perempuan. Oke.
6: Okay. Astafaki. Nah. Mm-hmm. Jadi menunjukkan orang ketiganya engkau gitu kan.
4: Engkau.
6: Nah,
4: perempuan, kan, engkau kamu, perempuan
6: kamu,
4: gitu ya.
6: Kamu mm-hmm. kamu perempuan.
4: Perempuan. Maksudnya.
6: Nah, itulah mujizat Al-Qur'an. Uh-huh. Jadi kalau membedakan antara laki-laki dengan perempuan itu barisnya aja. Uh-huh.
4: Kalau di tengah-tengah gimana, Ustaz?
6: Kalau di tengah biasanya jarang
4: antara ada. Laki-laki dan perempuan
6: gitu. Ya, di ujung-ujungnya aja. Kalau di tengah
4: ada depan. Enggak ada. Enggak ada, Ustaz.
6: Karena yang menentukan itu biasanya di ujungnya.
4: Iya. Pokoknya ada dua aja, bukan laki-laki sama perempuan. Ya, kalau di tengah-tengahnya bingung nanti, ya, Ustaz, ya. Oke, baik, terjawab ya, Pak. Pak Idham. Baik, Ustaz, ini karena waktunya juga terbatas, Ustaz. Iya. Alhamdulillah ini apalagi nih ada kita terima dulu.
6: Ya, ya.
4: Baik. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Balik lagi Pak Idham. Penasaran. Iya. Pak Idham di tengah-tengah enggak ada Pak Idham, adanya perempuan sama laki-laki. Susah nanti di Al-Qur'an gimana?
0: Ustaz Abdul, wanita lawan nang bebatan nang di kulkas tuh ya.
4: Ayo. Dicelenginya Pak Ustaz Tai ulun disampaikan sidin semalam menyerah.
0: Iya. Ya mau ke rumah.
4: Nah, nggih kalau Ustaz mau kan ulun takunakan abegamatan lawan sidin karena ulun WA sipian. Nggih, kalahkan sidinnya lah.
0: Nggih,
4: Pak Idham, nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, karena waktu kita juga terbatas, silahkan sebagai penutup ada yang ingin disampaikan, Ustadz?
6: Ya, jadi memang kalau melihat ayat ini luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada yang namanya Siti Maryam. Iya, Siti Maryamnya adalah ibu daripada
4: Nabi Isa
6: alaihissalam.
4: Wanita suci ya.
6: Iya, jadi ketika dikabarkan bahwa beliau akan hamil, wah, beliau terkejut gitu.
4: Kaget ya.
6: Kaget kan?
4: Apa kata orang nanti enggak punya suami tiba-tiba hamil gitu ya, Ustaz ya.
6: Nah, tapi ini kan karena memang Allah Subhanahu wa taala
4: yang menghendaki.
6: Dan kemudian dihibur juga oleh malaikat. Enggak apa-apa. Ini kan salah satu Allah ingin
4: menunjukkan
6: kekuasaannya. Karena kan kalau misalnya nih tidak ada manusia yang lahir tanpa ayah, nanti orang kan bertanya, "Wah, Tuhan itu enggak kuasa gitu kan?" Nah, kan Tuhan sudah menciptakan Nabi Adam nih kan. Nabi Adam kan tanpa ayah, tanpa ibu kan.
4: Iya.
6: Nah, kemudian Siti Hawa kan lahirnya ya dari rusuknya Nabi Adam. Nabi kan. Adam. Anggaplah misalnya dia punya suami gitu.
4: Iya, ada suami, ada pasangannya gitu ya. Nah, ini yang membahayakan ini.
6: lahir gak ada suami.
4: Gak ada suami.
6: Sekarang ya.
4: Sekarang. Nah,
6: jadi Tuhan ketika hendak melengkapi kan penciptaannya, bagaimana caranya Tuhan itu kan luar biasa.
4: Allah,
6: ya. Jadi memilih wanita yang memang sudah dipersiapkan juga sebenarnya kan sudah dirancang.
4: Artinya
6: juga.
4: Dipilih ya, Ustaz, ya.
6: Sudah dipilih Tuhan juga dirancang Tuhan boleh. Nah, wanita yang sudah yang suci ini kan kemudian melahirkan anak tanpa ayah itu kan. Nah, dari mana? Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu sebenarnya untuk melengkapi itu aja.
4: Iya, kun payakun.
6: Jadi kalau kadada kan lahir tanpa ayah. Wah, Tuhan tuh kan kuasa gitu kan. Nah sekarang Tuhan, kata Tuhan, aku sudah menciptakannya lengkap sudah. Nah. Masa kamu tidak beriman lagi kepada aku?
4: Betul. Nah,
6: gitu. Kan.
4: Beda dengan istilahnya dengan bermain-main dengan laki-laki. Beda dengan yang memang ditunjukkan mukjizatnya gitu ya.
6: Dirancang memang ya, untuk melahirkan seorang nabi ya.
4: Jangan bingung ya pendengar ya. Kalau bingung nanti bisa tanyakan langsung ke Ustadz Abduh ya. Bagaimana ceritanya selanjutnya? Baik.
6: Itu aja.
4: Baik. Mungkin, terima kasih Ustadz.
6: Sama-sama.
4: Inggi sehat selalu pian. Kita di lain waktu bisa berdapatan kembali kita di Haflah Al-Quran berikutnya. Assalamualaikum. Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam tablik udara Haflah Al-Quran bersama Ustadz Abduh. Tentunya dalam surah Ali Imran tentunya ayat 42 sampai dengan 45 kita bersama-sama tadi belajar membaca ayat suci Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya. Semoga malam hari ini kita diberikan rahmat dan rahmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.

0: Hah, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi

0: dari Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
2: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
2: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang kita temukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
3: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
4: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
3: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
5: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
6: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan, hingga persoalan regenerasi petani.
7: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
6: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
5: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
6: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut

0: kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Diteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Bantuan juga mendukung penuh dari pihak Senayan, Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Mbak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan terhubung juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini masuk di kumpulnya.
4: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar, malam hari ini kami akan ajak Anda bersama umat Buddha dengan program acara Mimbar Agama Buddha dengan topik Lika-liku Bulan 7 bersama Upasika Anu Pandita Melisa Alvinawati dan Upasika Pandita Suryani, Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Ibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya semuanya. Selamat malam. Senang sekali dapat hadir lagi bersama dengan pendengar semua di RRI Pro 1 Banjarmasin di Mimbar Agama Buddha. Senang sekali dapat bertemu lagi bersama saya dan juga Ibu Pandita Suryani. Selamat malam, Bu.
1: Selamat malam.
0: Oke. Nah, malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya untuk dibahas, yaitu tentang dikaliku bulan 7.
1: Iya.
0: Nah, itu kenapa sih disebut bulan 7? Padahal ini kan bulan
1: Agustus
0: ya, ya bulan benar. 8 notabene-nya gitu. Benar. Nah, kenapa tuh?
1: Nah, di kalau Agustus itu kan penanggalan Masehi ya.
0: Okay.
1: Nah, kalau bulan 7 itu adalah penanggalan Imlek atau lunar. Jadi ini sekarang kalau berbicara bulan itu lunari masih bulan 6, tapi 6 yang sudah akhir.
0: Oke.
1: Nanti hari Kamis, nah itu baru masuk bulan 7, tanggal 1-nya. Jadi beberapa hari lagi kita sudah masuk ke bulan 7. Jadi paling bingung lah kok Agustus bicaranya bulan 7, kok bukan bulan Juli kemarin ya.
0: Iya.
1: Ya. Jadi yang maksud di sini bulan 7 itu adalah bulan 7 penanggalan Imlek atau penanggalan lunar.
0: Lunar. Nah, oh, gitu.
1: Lunar kalender.
0: Nah, seringkali saya tuh mendengar bulan 7 itu dalam penanggalan Imlek juga identik banget dengan slogan pintu neraka dibuka katanya. Wah, kenapa sampai begitu tuh, Bu?
1: Iya nih, kalau misalkan kata mitos ya, dan suatu kepercayaan, rata-rata orang Tionghoa itu memang memegang kepercayaan. Katanya bulan 7 itu bulan setan atau bulan hantu. Pintu neraka dibuka, hantu pada keluaran. Sebenarnya kasihan sekali ya, hantunya cuma keluar 1 tahun sekali gitu kan. Jadi hari-hari biasa kalau kita ketemu, ada yang katanya ada yang bisa merasakan nih, merasakan ada makhluk-makhluk alam rendah, kita ngomong ya, mereka bisa, tapi kok mereka keluar gitu loh. Harusnya kan mereka keluarnya di bulan 7.
0: Yo.
1: Nah itu satu kan. Tapi ini ada kembali kepada mitos atau kepercayaan. Dan juga katanya bulan 7 itu bukan bulan yang baik untuk memperingati hari-hari kebahagiaan seperti,
0: oh, seperti
1: pindah rumah,
0: menikah gitu ya,
1: buka usaha, ya kan. Nah, terus kan katanya itu bukan bulan yang baik gitu loh. Banyak sekali hal-hal kalau bisa itu di bulan 7 tuh jangan dilakukan, terutama ke ada yang memegang yang identik banget nih, memegang mitos kepercayaannya tuh sampai ke rumah duka pun nggak mau.
0: Oh.
1: Mendatangi orang yang meninggal gitu ya. Nah, mereka juga tidak mau gitu.
0: Oh, padahal kan itu suatu perbuatan yang baik ya. Nah, kenapa tuh sampai begitu tuh?
1: Karena itu ada sebuah kepercayaan dari dulu.
0: Oh, kepercayaan aja, tradisi,
1: iya, tradisi
0: dari
1: yang dari zaman nenek moyang
0: gitu. Oh.
1: Khususnya orang Tionghoa ya, udah lama begitu kepercayaannya hingga hari ini gitu loh.
0: Nah, gimana mematahkannya itu, Bu?
1: Berbicara kalau secara, kita berbicara secara Buddhism aja lah ya. Bulan 7 tuh sebenarnya bisa dikatakan bulan bakti dan bulan yang baik bagi kita untuk menebar cinta kasih dan kebajikan.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Nah, kenapa? Di bulan 7 itu ada satu peristiwa penting yang biasanya dijalani oleh para biksu atau biksuni ya. Di mana mereka menjalankan masa wasa, dan di bulan 7 itulah berakhirnya masa wasanya.
0: Ah.
1: Jadi kan suatu perayaan kebahagiaan bagi mereka kan, sekeluar dari masa wasanya.
0: Loh, bukannya bulan masuk masa wasa itu setelah Asada ya, satu hari setelah Asada.
1: Oh iya.
0: Ini bukannya baru mulai gitu ya?
1: Nah,
0: kalau saya nggak salah ya.
1: Ya betul. Nah, ini berbicara versi Mahayana.
0: Mahayana. Tradisi Mahayana.
1: Iya,
0: gitu
1: tradisi
0: ya.
1: Mahayana. Kalau Theravada, tradisi Theravada memang benar. Masa-masanya masuk satu hari setelah perayaan hari Asada ya, atau hari Asadanya. Nah, kalau Mahayana, masa wasa itu masuknya satu hari setelah hari raya Waisak.
0: Oh,
1: jadi kan 3 bulan itu.
0: Nah,
1: Waisak kan biasanya kalau di penanggalan lunar itu kan di bulan 4.
0: Bulan 4.
1: Jadi kan 3 bulan tuh, 5, 6, 7. Nah, 6, 7 inilah masa berakhirnya masa wasa bagi anggota Sangha yang menjalankan tradisi Mahayana. Jadi kan kalau misalnya habis masa wasa kan ada namanya Pawarana ya.
0: Pawarana ya.
1: Jadi suatu acara kebahagiaan bagi mereka yang telah ibaratnya
0: menyelesaikan
1: menyelesaikan masa wasa tersebut. Nah, jadi perayaannya satu perayaan lah bagi kita gitu. Kita juga ikut berbudaya cita kan. Mereka akhirnya berhasil nih
0: menjalankan para biksu-biksuninya
1: iya,
0: berhasil gitu ya.
1: Masa wasa di tahun yang ini. Nah,
0: itu
1: satu salah satu ya yang peristiwa penting di bulan 7.
0: Itu kalau bulan 7 ini dari kapan sampai kapan itu? Apakah cuma setengah bulan atau satu bulan juga?
1: Ini saya buka kalender ya.
0: Oh iya.
1: Ini ada di lunar kalender, lunar reminder. Jadi itu bulan 7 untuk tanggal Agustusnya itu dari tanggal 13 Agustus sampai 10 September. Itu masuk bulan 7.
0: Oh, berarti masih bisa ya untuk melakukan apa itu tadi namanya? Pelimpahan ya, bukan apa perayaan gitu ya.
1: Perayaannya mereka tuh kan satu hari setelah Waisak nih. Waisak biasanya tuh jatuhnya kan tanggal 15 Cakgo.
0: Oh iya.
1: Nah, hari mereka beraknya itu adalah bulan 7 Cakgo juga.
0: Oh, berarti maksudnya tanggal
1: kan, makanya Chinese sering kata Chi Gui Pua. Kalau bahasa Hokkiennya ya. Nah, itu pas bulan 7 di bulan purnama tanggal 15.
0: Oh, berarti belum berakhir dong ya pas tanggal 1 bulan 7 belum, itu belum ya.
1: Belum, baru
0: berarti
1: masuk
0: tanggal
1: nih.
0: Oh, baru masuk.
1: Tanggal 15.
0: Berarti tanggal 15-nya baru berakhir gitu ya mereka.
1: Baru mulai itu loh.
0: Baru mulainya di tanggal 27 itu.
1: Di tanggal kalau tanggal 1-nya bulan 7 kan masuk dari tanggal
0: 13. Tadi.
1: Nah, berarti kalau tanggal Cakgonya berarti tanggal 27.
0: Itu baru keluar wasa.
1: Iya, gitu ya. Baru berakhirnya wasa-wasa ya.
0: Oh iya ya. Nah, kalau di bulan 7 ini juga identik dengan istilahnya Ulambana.
1: Ulambana.
0: Itu beda gak sih sama Patidana?
1: Nah, jadi tadi bulan 7 tadi yang saya ceritakan itu berakhirnya masa wasa bagi para anggota Sangha yang menjadikan wasa secara tradisi Mahayana. Ini biar gak salah lagi nih. Theravada baru masuk nih masa wasanya kan. Baru beberapa hari ya, berminggu gitu loh. Ini yang seperti Mahayana. Jadi ada namanya Ulambana Sutra. Ada sutra ini, jadi sutranya versi yang Mahayana ya, bukan yang versi itu. Jadi ada Ulambana itu adalah masa di mana sebuah perayaan para biksu, para anggota Sangha setelah menjalankan masa wasa tersebut, mereka melakukan perayaan dari kata sama seperti kalau di Theravada kan setelah masa wasa ada memasuki masa
0: Katina itu
1: jadi di Ulambana tersebut sebenarnya ada kalau bayi mereka yang tersebut itulah Katinanya mereka.
0: Oh, berarti beda dong dengan Patidana ya?
1: Ya, nanti ada hubungannya ke situ.
0: Oh, ada hubungannya juga.
1: Iya, ada hubungannya.
0: Wow.
1: Jadi kan di bulan yang itu kita menjalankan kayak perayaan Katina atau Sangkadana ya. Jadi kita berbuat baik, berbuat kebajikan, memberikan dana kepada
0: anggota Sangha.
1: Salah satu perbuatan baik yang kita lakukan. Nah kan? Nah, jadi berdasarkan lagi di dalam ceritanya, dalam cerita mungkin pernah dengan Monggalana,
0: salah satu siswa utama Buddha.
1: Betul. Nah, dalam cerita Monggalana kan kita kenal ceritanya ya. Beliau adalah salah satu murid Buddha yang bisa dikatakan punya kekuatan yang sangat luar biasa.
0: Sakti Mandraguna.
1: Sakti Mandraguna. Sekejap mata dia mau ke alam manapun dia bisa.
0: Bisa.
1: Nah, akhirnya pada satu hari dia melihat ibunya kan. Ibunya terlahir di alam setan kelaparan. Kalau kita kenal dengan alam peta.
0: Bisa
1: dan
0: juga
1: melihat ibunya lagi kelaparan. Kelaparan. Terus ya kita sebagai anak kalau melihat orang tua lagi kelaparan gitu, apalagi beliau ada seorang bisa dikatakan arahan ya. Jadi melihat seperti itu, pengen menolong orang tuanya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, lalu beliau memberikan makanan. Apa yang terjadi? Begitu makanan sampai di mulut, ibu beliau tidak bisa masuk mulutnya, cuma sebesar jarum.
0: Oh, ujung jarum, jarum gitu.
1: Dan ini lehernya terasa terbakar. Dia tidak bisa memakan makanan tersebut. Minum pun demikian.
0: Mm.
1: Lalu tentu yang mulia Abu Malala juga bingung ya.
0: Mm-mm.
1: Kok bisa seperti ini? Saya yang begitu memiliki kekuatan, ya ibaratnya istilahnya super sakti mandraguna gitu ya. Kok gak bisa menolong orang tua saya ini gitu loh ya. Nah, kenapa? Akhirnya beliau bertanya kepada Buddha. Satu-satu, Buddha juga mengatakan, saya pun tidak bisa menolong ibumu.
0: Oh.
1: Saya juga tidak bisa menolong ibumu di alam tersebut.
0: Buddha pun gak bisa menolong. Gak bisa.
1: Buddha hanya mengatakan, satu-satunya cara yang bisa menolong ibu adalah kamu melakukan pelimpahan jasa.
0: Pelimpahan jasa tadi.
1: Pelimpahan jasa tersebut. Nah, itulah hubungannya dengan
0: Panti Dana. Dana.
1: Makanya ketika di bulan Ulabana itu, kita berdana kepada Sangga, kita berbuat kebajikan, lalu kita limpahkan jasa kebajikan tersebut kepada para leluhur. Jadi kan momennya pas, ada kebajikan dulu.
0: Kalau kebajikan dulu yang kita lakukan,
1: lalu kita limpahkan. Kalau berbicara tentang Panti Dana kan pelimpahan jasa. Kalau nggak punya jasa kebajikan, gimana kita limpahkan?
0: Oh iya, bener juga. Apa yang dilimpahkannya?
1: Kan? Nah, jadi juga mengambil sebuah momen yang penting, kita berbuat baik, baiknya kepada Sangga loh. Ini salah satu misalkan perbuatan baik yang sangat luar biasa. Setelah kita melakukan baik, kita limpahkanlah kepada para leluhur kita. Nah, itulah cara dari kisah tersebutlah. Maka kita di dalam masa Ulambana diambil momen ini sejalan kan?
0: Oh, sekalian gitu.
1: Sekalian jalan kan? Cara pelimpahan jasa atau Panti Dana.
0: Oh iya iya. Ngomong-ngomong tentang pelimpahan jasa nih. Pelimpahan jasa pada saat Ulambana itu kepada siapa aja? Apakah para leluhur aja atau gimana?
1: Kalau berbicara tentang pelimpahan jasa, sebenarnya kita bisa limpahkan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Banyak juga ya, bukan hanya kepada leluhur saja. Yang pasti leluhur kan otomatis mereka sudah tiada. Kita berbicara kepada mereka yang sudah tiada, baik itu leluhur ya, tapi utamanya leluhur. Tapi kita juga bisa melimpahkan jasa kepada semua makhluk.
0: Semua makhluk? Okay.
1: Ya, sering kan kita mengatakan, semoga semua makhluk berbahagia.
0: Nah, bener.
1: Itu kan salah satu kita melimpahkan jasa kita, kita mendoakan mereka. Nah, selain itu, salah satu event yang paling penting ketika melakukan Panti Dana di bulan Ulambana ini, dalam momen bulan Ulambana ini, adalah melimpahkan jasa kepada Yan Qin Zai Zu.
0: Apa itu Yan Qin Zai Zu lagi? Waduh, bahasa Tionghoa, bahasa Chinese itu bingung kami ya.
1: Yan Qin Zai Zu ini adalah mereka yang kita punya hutang karma kepada mereka pada masa-masa yang lalu. Kita kan tidak tahu siapalah yang pernah kita lukai di masa lalu. Mungkin kalau sekarang lukai orang ya masih ingat lah, melukai perasaan dia, menyakiti perasaan dia. Tapi kan ada yang di kehidupan-kehidupan kita yang sudah ratusan ribu tahun yang lalu, kita tidak tahu siapa yang pernah kita lukai kan. Kita kan kalau agama Buddha kan berbicara seperti dia percaya akan hal seperti itu kan. Kan karma sebelumnya. Nah, jadi yang cincai itu ini adalah mereka-mereka yang pernah kita lukai sebelumnya. Nah, salah satu contoh yang cincai itu mungkin kalau sekarang kita suka sakit-sakitan. Kita sakit saat ini kan akibat perbuatan kita di karma yang masa lalu yang pernah kita lakukan. Sakit kan salah satu karma buruk yang kita miliki ya. Nah, mungkin di kehidupan yang lalu kita pernah menyakiti orang. Mungkin memberikan racunan ke orang itu gitu loh kan, akhirnya kita keracunan pada saat ini. Ataupun paling sedih itu kalau kata orang-orang sih kayak aku ciong sama kamu, nggak cocok sama kamu
0: ya. Iya, iya.
1: Pokoknya suka cari kesalahan kita, berantem gitu yang nggak jelas.
0: Kalau saya tuh ada itu nih, waktu saya lihat orang tapi belum pernah ketemu nih. Belum pernah ketemu pada tapi saya enggak suka sama orang itu.
1: Nah,
0: mungkin itu salah satu ya.
1: Iya, itu mungkin dulu kehidupan yang lalu dia pernah membuat salah sama kita, tapi kita tidak tahu. Nah, itu salah satu yang bisa kita limpahkan jasa kepada Yin Chai Chusu. Tujuannya mengurangi karma buruk kita yang pernah kita lakukan di masa yang lalu ya. Nah, kita kan juga tidak tahu dosa kita yang pada kehidupan sekarang ini, kalau suruh kita itu pun kita juga bingung ini.
0: Iya, apa aja ya.
1: Apa kepada siapa yang pernah saya lukai ya, kan gitu ya. Kita juga tidak tahu. Jadi yang cincai itu perlu kita limpahkan juga kepada mereka yang tidak, kita tidak tahu deh hutang karma tersebut.
0: Nah, kalau misalnya kalau kan semua makhluk nih, berarti yang ada di rumah kita mungkin
1: semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi sebenarnya kalau dibicarakan di dalam rumah ataupun dimanapun lah ya, kalau di dalam kita kan ada mengenal alam kehidupan ya, yang bawah itu ya, mereka juga punya kehidupan di alam tersebut gitu loh. Kadang mereka juga membutuhkan jasa kebajikan dari kita yang kita limpahkan supaya mereka segera bisa terbebas dari alam penderitaan tersebut.
0: Oke.
1: Nah, kalau berbicara tentang penyimpan jasa, kita lebih fokus sih sebenarnya kepada mereka yang terlahir di alam peta, yang lebih bisa menikmati jasa-jasa tersebut.
0: Oh
1: ya.
0: Di alam peta aja.
1: Alam peta aja.
0: Ya.
1: Terus bertanya lagi, apa manfaatnya? Kan belum tentu orang tua saya, leluhur saya udah meninggal terlahir di situ.
0: Iya.
1: Bisa saja.
0: Tahu di atas.
1: Iya, mereka. Misalnya mungkin di alam dewa, alam surga. Kok yakin benar emang orang tua saya jahat-jahat amat waktu masih muda, waktu masih hidup gitu ya. Leluhur saya apa memang sesadis itu gitu loh. Jadi gini, pelimpahan jasa yang kita lakukan itu manfaatnya itu sebenarnya lebih banyak buat kita yang masih hidup.
0: Jadi enggak notabene yang kita limpahkan jasa
1: untuk mereka.
0: Untuk mereka semua kita enggak ada.
1: Ya enggak lah.
0: Oke.
1: Jadi lebih besar, kita juga lebih besar jasa kebajikan yang kita peroleh daripada mereka. Karena kita bisa melakukan semasa kita masih hidup, kita bisa melakukan melalui ucapan, perbuatan dan pikiran kita. Sementara mereka tuh hanya bisa menikmati hanya lewat pikiran. Mereka tidak bisa melakukan dengan hal-hal yang lain kan. Jadi contohnya nih, salah satu hal yang misalnya kita bahkan melakukan pembacaan sutra. Sutra. Nah, itu kita limpahkan pada mereka. Mereka kan hanya mempunyai jasa secuil lah ibaratnya kan. Kita yang membaca sutra, apalagi sampai kita bisa memahami isi sutra tersebut, kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari apa yang dicantumkan dalam sutra tersebut, siapa yang lebih banyak manfaatnya?
0: Kita sendiri sih.
1: Nah,
0: tentunya
1: itu,
0: ya
1: lebih manfaat kan. Jasa kita perbuat juga banyak. Apalagi kita bisa melakukan dalam tindakan lagi, bertambahlah satu jalur berbuat baik kita. Itu kan jalurnya ada tiga ya. Ucapan, pikiran, ucapan, perbuatan. Jadi kalau misalnya kita masih hidup, kita bisa melakukan semua kebajikan melalui tiga saluran ini kan.
0: Kalau mereka ya cuma
1: pikiran
0: aja
1: doang. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam setan sama setan. Makan aja tadi gak bisa kan. Nah, mereka sangat menderita sekali di sana. Minum aja tidak bisa.
0: Oh, berat. Apa yang mereka nikmati jadi dari
1: jasa yang
0: kebajikan
1: kita itu? Salah satunya kan tadi kita bilang saluran kerjanya ke karma itu kan tiga, pikiran, ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita limpahkan jasa yang mereka dapat tuh ide pikiran, contohnya gini deh, misalnya orang tua ketika mendengar anaknya berprestasi atau anaknya mencapai lomba menang, bahagia nggak orang tuanya?
0: Bahagia.
1: Pada yang mencapai siapa?
0: Anaknya.
1: Orang tua bahagia. Bahagia itu karena dari apa? Pikiran kan. Dia merasa bahagia. Karena kebahagiaan itulah muncullah suatu kebajikan kan. Kebahagiaan kan berubah baik.
0: Oke, berarti itu yang mereka dapatkan itu atau yang mereka nikmati itu yang rasa kebahagiaan.
1: Betul.
0: Itu ya. Nah, ternyata ya.
1: Jadi dapat mengikis ya, kalau berbicara lahir di alam rendah kan pasti pemikiran mereka akibat dari keserakahan, kebencian ya. Kita bicara tentang kebencian, nah kebodohan tersebut. Jadi kalau rasa bahagia sudah muncul, otomatis kebencian
0: akan turun.
1: Jadi cara kerja kita melimpahkan jasa itu seperti itu sebenarnya.
0: Jadi mereka
1: mengikis,
0: yang
1: mengikis
0: gitu ya.
1: Nah, jadi bisa membantu mereka untuk segera terbebas dari alam tersebut.
0: Ada satu lagi nih yang juga saya ingat. Nah, Ulambana itu atau di juga identik dengan adanya Buddha Amitabha, adanya bodhisatwa-bodhisatwa, salah satunya bodhisatwa Sitigarbha. Nah, bodhisatwa Sitigarbha itu siapa sih sebenarnya?
1: Bodhisatwa Sitigarbha itu salah satu bodhisatwa yang memiliki ikral ya. Ikral di mana kalau bodhisatwa itu kan calon Buddha. Nah, beliau memiliki ikral bahwa beliau tidak akan menjadi Buddha sebelum neraka kosong. Nah, akankah mungkin neraka kosong?
0: Nah, mungkin saja.
1: Tapi tidak tahu kapan gitu kan. Nah, jadi pada bulan September itu biasanya di wihara-wihara, terutama yang Mahayana, mereka akan membacakan Sutra Sitigarbha atau Ticangcing ya, dari tanggal 1 awal bulan 7 sampai akhir. Itu biasa tiap hari mereka baca. Nah, dalam sutra tersebut sebenarnya sutra yang sangat luar biasa isinya. Banyak juga dipaparkan gimana sih tentang neraka itu, terus gimana kita berbuat baiknya, itu banyak, tebal bukunya ya. Nah, jadi karena identiknya dengan ikrar bodhisatwa tersebut, maka sering di bulan 7 ini semua berupaya membuat salah satu kebajikan nih dengan membaca sutranya, serta biasanya dalam ada ulamana pasti ada rupang ya. Dalam upacaranya ada rupang Sitigarbha. Jadi saya nanya dulu balik tadi gini ke Melisanya. Udah tahu kan ikrarnya neraka belum kosong, beliau tidak akan menjadi Buddha. Terus dijadikan sebagai objek gitu ya, penghormatan. Kenapa? Dengan harapan apa?
0: Semoga nerakanya cepat-cepat kosong.
1: Dengan harapannya ya, semoga bodhisatwa Sitigarbha dapat menolong ya. Mereka yang mungkin leluhur yang pada saat kita ini limpahkan jasanya ada di neraka bisa ditolong oleh bodhisatwa Sitigarbha.
0: Itu ya, gitu sebenarnya ya.
1: Duh. Makanya rajin aja baca Ticangcing ya. Jadi sebenarnya Ticangcing itu bukan berarti sutra hanya untuk ketika dibacakan kayak untuk orang meninggal atau apa. Itu sehari-hari bisa kita baca.
0: Oh enggak, cuma yang bulan 7 ini ya. Enggak,
1: hari-hari kita bisa baca. Isinya sangat luar biasa.
0: Kalau misalnya ini kan kita berbicara tentang ulambana nih. Nah, jika ada wihara-wihara yang tidak melaksanakan ulambana, apakah itu tidak ada,
1: tidak afdol,
0: apa ya,
1: gitu.
0: Tidak afdol gitu.
1: Sebenarnya kembali lagi kepada kebijakan masing-masing wihara ya. Itu kita juga tidak bisa terlalu intervensi. Ya, kalau mereka mau ada ya silakan, kalau enggak ada ya, kalau misalnya mau adain tapi SDM-nya terbatas juga susah kan. Dan acara ulambana ya harus juga dihadiri, sebaiknya sih ya dihadiri sama anggota sanggah. Nah, jadi kalau mau bikin sederhana bisa aja, kalau misalnya enggak mau ulambana ya bikin acara patidana, biasa aja, pelimpahan jasa.
0: Yang penting kita berbuat baik aja ya, kayak gitu ya.
1: Kita limpahkan jasa kepada leluhur. Ya bulan yang baiklah, bulan bakti istilahnya bulan 7 ini. Jadi kembali lagi yang tadi mitos nih, kalau kepercayaannya mengatakan bulan 7 itu tidak baiklah untuk ini, untuk ini, untuk itu. Jangan kita tanya lagi, coba kita putar balik pikiran kita. Kita kembali, oh bulan 7 itu adalah bulan yang sangat baik buat kita untuk melakukan kebajikan. Sehingga kita tidak tersugesti lagi dengan hal-hal yang mitos-mitos negatif tersebut. Oh bulan 7 bulan baik, bulan bakti, bulan yang sangat baik untuk memancarkan cinta kasih kepada sebuah makhluk ya, apalagi kepada leluhur-leluhur kita. Ya kita tidak tahu mereka lahir di mana, dan bulan yang baik juga bagi kita untuk banyak kebajikan. Jadi kembali lagi, bulan 7 baik apa enggak?
0: Baik kan, semua bulan baik.
1: Semua bulan baik ya, gak ada yang bulan baik. Yang jelek ya.
0: Nah, pertanyaan terakhir nih, apa saja sih yang sebaiknya kita lakukan? Nah, kalau tadi kan kita untuk ubah mindset. Nah, apa sih saja yang bisa kita lakukan nih, selain yang berdana tadi atau baca sutra tadi, apa aja
1: di bulan 7 nih?
0: Iya.
1: Sebenarnya semua bulan setiap hari kita harus kebaikan ya. Kalau secara khusus di bulan 7 ini ya nggak ada sih. Paling tadi sanggadana, hari bakti kita untuk berdana kepada para biku yang selesaikan masa wasa ya, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Yang ya memang sih setahun sekali yang kita lakukan sangka dana yang dalam rangka momen yang besar. Tapi kalau hari biasa ya kita mau berdana kepada Bante atau suhu ya bisa. Nah, setelah kita berdana kepada mereka lalu kita limpahkan jasa tersebut. Jadi kalau ditanya hal khusus apa lagi yang bisa kita lakukan di banyak. Bulan 7 banyak, dan tidak hanya di bulan 7, setiap hari kita lakukan kebajikan. Jangan memilih-milih hari. Emang sih kenanya, emang kematian ada harinya?
0: Enggak ada sih. Nah, kita enggak tahu kapan
1: kita mati kan. Jadi kalau misalnya udah tahu bahwa kematian itu tidak ada pastinya, ya kebajikan juga harus kita lakukan. Tanpa melihat momen apapun ya. Kapanpun kita bisa lakukan. Tapi memang ada momen-momen tertentu yang hari-hari istimewa yang mungkin jarang terjadi atau terjadinya terbatas, ya kita ikut juga dong melakukan kebajikan tersebut.
0: Mau berlomba-lomba ya kita sebaiknya untuk melakukan kebajikan. Banyak-banyak kebajikan gitu ya.
1: Ya apalagi kan nih bulan 7 wihara-wihara khusus nih merayakan upacara ulambana. Sampai mengundang anggota sangha. Belum tentu setiap acara patidana ada anggota sangha di wihara-wihara tersebut ya. Nah, jadi ini momen spesial ini. Mari kita berbondong-bondong berbuat kebajikan. Kalau ada misalkan di wihara-wihara manapun yang di bulan 7 ini rata-rata sih ada adakan upacara ulambana serta patidana ya. Nah, ini kesempatan baik sekali buat kita untuk ikut serta. Jadi jangan lupa harus diikutin ya
0: kebajikan. Jangan lupa.
1: Jangan lupa.
0: Para pendengar RRI jangan lupa banyak-banyak berbuat baik karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil.
1: Betul.
0: Kapan kita berakhir di dunia ini tuh gitu.
1: Saya cukup lah ya. Waktunya sudah mau habis.
0: Baiklah para pendengar setia RRI Pro 1 Banjarmasin, terima kasih telah bersama kami mendengarkan tentang lika-liku bulan 7 tadi dan juga tentang ulambana dari penjelasan Ibu Suryani tadi, juga ada pelimpahan jasa gimana. Itu saja. Terima kasih. Mari kita tutup dengan melengkapkan kedua tangan, beranjali, kita ucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat malam. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.

0: Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Saatnya kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti drama radio dengan judul Semua Demi Story, dimainkan oleh tim teater Angkasa RRI Cirebon. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
1: Nah, tunggu-tungguan. Cahayanya bagus banget nih. Foto dulu ya. Nanti aku upload ke story. Captionnya, Little Weekend Trip. Biar estetik gitu.
2: Mira, kamu tuh ya tiap nongkrong fokusnya bukan ngobrol, tapi cari spot buat story. Emangnya tiap nongkrong harus banget gitu diposting?
1: Ya iyalah Lan, kalau nggak diposting sosmed, percuma dong nongkrong di sini. Lagian, sekalian branding kan, biar kelihatan aktif.
2: Branding? Yang ada duit kamu makin tipis, Mir. Pasti utang lagi kan buat nongkrong ini?
1: Ah, cuman pakai peleter doang kok. Bulan depan juga dibayar. Tenang aja. Lan, hidup tuh buat dinikmatin, bukan dihitung-hitung. Tuh kan, baru juga 5 menit, udah 150 yang love postinganku. Dan udah banyak viewers di storyku. Yes, akhirnya.

0: Mir, tuh HP kamu dari tadi bunyi terus. Itu pasti notifikasi tagihan lagi ya?
1: Alah, cuma reminder doang kok. Tenang aja, aku masih bisa handle.
0: Mir, hah? Itu pinjol?
1: Iya, aku minjem kemarin. Soalnya harus bayar cicilan pay letter yang lain. Tapi minggu ini belum ada uang masuk, duh.
0: Ya ampun, Mir. Itu namanya kamu gali lubang, tutup lubang. Ini bahaya banget. Bunganya bisa gila-gilaan, Mir.
1: Ya, aku pikir bisa cepet lunas, Lan. Tapi malah nambah. Aku cuma pengen kelihatan sukses. Biar gak dianggap kalah dari yang lain.

0: soalnya cuma 13.000, tapi tagihan 1.200. Oh, mana aku harus bayar malam ini? Kalau enggak, ntar aku diteror dan bunganya bakal nambah tinggi. Ah, gimana ya? Gimana ya?
1: Mir, udah Mir, jangan panik. Kita cari jalan lain, jangan minjem lagi, tolong, please. Nanti makin parah, Mir.
2: Eh, kalian di sini.
3: Loh, Mir, kamu kenapa?
1: Dia kepepet tagihan pinjol, Bim, gak bisa bayar.
3: Mir, kamu harus stop sekarang juga. Nih, aku bantu dulu, tapi janji ya, mulai besok kamu harus berubah dan gak kayak gitu lagi.
0: Ah, Bimo, makasih banyak ya. Aku gak tahu harus bilang apa lagi ke kamu. Dan aku gak tahu harus mulai dari mana.
2: Mulai dari berani ngaku dan berhenti berpura-pura. Gengsi itu gak bisa bayar tagihan loh, Mir.

pikir hidup bahagia itu dilihat dari berapa banyak yang lihat storyku. Tapi sekarang tidak. Mulai hari ini, aku cuma pengen tenang. Aku jual barang-barang yang gak perlu, hapus aplikasi pinjol, dan mulai nyicil utang-utangku.

0: progres kamu keren banget, Mir. Walaupun sekarang storymu sepi, tapi hidupmu jadi lebih nyata.
1: Iya, akhirnya aku sadar bahwa aku gak butuh filter buat kelihatan bahagia. Iya gak, Lan?
0: Iya dong.

0: Kadang kita rela hutang demi update story yang terlihat sempurna, tapi nggak kelihatan di balik layar, seperti cemas, gelisah, dan rasa takut tiap notifikasi tagihan muncul. Sekarang aku tahu, hidup yang sebenarnya bukan tentang viral, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan tenang, semangat, dan penuh harapan.
1: Demikian mini drama radio dengan judul Semua Demi Story, diperankan oleh Evania Sema sebagai Mira, Sherly Malina sebagai Lani, Jean Rizal sebagai Bimo. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Evania Sema dan Sherly Marlina. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Pujak.

0: Persatukan Al Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz menyapa Anda di Banjarmasin malam dalam program acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 mengangkat topik tak sekedar pewaris kami tetap mengabdi. Nah, ini nanti kita akan ulas seperti apa maksud dari tema kita malam hari ini. Sudah hadir Dr. Randes Alimun Hakim, Dato Baduk Kalsel, Ketua PC PPM Kota Banjarmasin, dan juga tokoh masyarakat Ankovet ya, BPRI. Assalamualaikum Dato.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Apa kabar Dato?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan kita sudah memasuki bulan Agustus, iya, di tanggal 10 tentunya. Oke. Semangat juang tetap tinggi.
1: Betul, iya.
0: Insya Allah ya. Dan juga semangat kemerdekaan kita juga tetap berkibar. Ya. Betul, nah, sesuai dengan tema kita malam hari ini tak sekedar pewaris, tetap kami tetap mengabdi. Ini seperti apa sih Dato? Oh, sudah ada narasumber ya.
1: Ada tamu.
0: Oke, baik.
1: Ini sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya ingin mengapresiasi dulu hari ini tanggal 10 itu bertepatan dengan Hari Veteran Nasional.
0: Ya, betul.
1: Dan lewat forum ini kita sampaikan kepada para ayahanda kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah
0: wafat.
1: Itu selamat Hari Veteran Nasional, dan semoga yang sudah wafat mendapat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan tentang
0: tak sekedar pewaris kami tetap mengabdi. Artinya
1: begini. Memang ada semacam entah tagline atau apalah namanya. Bahwa kami PC PPM atau Ancupet, istilah kami anak cucu veteran ini adalah pewaris biologis ataupun ideologis dari LPRI, khususnya secara sah. Nah, kemudian di kami sendiri, kalau kita cuma pewaris, apa yang bisa kita berikan? Dan apa sih kiprah kita selama ini, apakah kita cuma menerima warisan, dan warisannya pun apa yang diterima, gak ada barang. Yang diterima itu cuma semangat

0: juang dan apa wajah sampai ke puting lah dalam bahasa kita di Banjarmasin. Nah jadi dengan begitu lalu saya dengan kawan-kawan di sekretariat terpikir, loh kok kan kita sekarang ada yang masih kerja sebagai guru, ada yang sudah purna seperti saya sudah purna ada di pensiun lah di keguruan di apa persekolahan dunia pendidikan. Nah kemudian yang lain-lain dan saya pun masih berkiprah di bidang swasta dalam artian UKM lah. Ya artinya kita tidak diam dan kita apa yang bisa kita lakukan kita kerjakan dan itu paling tidak buat diri sendiri ada gunanya dan syukur-syukur kalau kita bisa apa menyampaikan hasil-hasil yang kita kerjakan ke orang lain atau menyebarkan paling tidak apa semangat-semangat yang ya katakanlah untuk terus bekerja dan berkreasi.
1: Artinya berbicara tentang pewaris ini sebenarnya yang diwariskan ya, nama, nama, nilai, perjuangan, serta tanggung jawab.
0: Ya itulah yang pasti itu.
1: Yang pastinya yang pasti. Itu ya.
0: Lalu untuk ini kan kita pewaris, itu kita warisi kalau berbicara bapak-bapak orang tua kita, kakek-kakek, datu-datu kita dulu, dia berjuang tanpa berpikir dapat apa, dapat jasa atau dapat katakanlah sekarang maaf ini koreksi juga buat kawan-kawan di PCPPM baik tingkat nasional sama sampai ke paling daerah paling terkecil di ranting atau di kecamatan. Nah ini kok yang diributkan skep itu kan surat keputusan veteran. Kalau boleh pakai baju ini isinya baju kepengurusan lah. Ini bagi mereka yang punya skep. Loh kalau bapaknya atau orang tua datunya dulu berjuang meninggal pada saat perjuangan, bagaimana dia mau ngurus skep? Nah ini kan akhirnya nggak punya skep. Nah maka dari itu jangan terlalu dipermasalahkan. Yang penting orang atau saudara kita yang ingin bergabung ataupun kan di anggota itu sendiri ada anggota apa kriteria anggota, ada anggota kehormatan, ada anggota simpatisan, ada anggota biasa dan ada anggota macam-macam lah tingkatannya. Nah lalu apalagi dibicarakan skep itu
1: artinya nggak penting ya skep itu
0: bukan nggak penting
1: penting tapi artinya ya kalau, waktunya gitu betul, ya dalam mengurus itu ya datu ya.
0: Kalau misalnya kayak tadi saya ilustrasi sedikit, kalau datu atau kakek, nenek, bahkan orang tuanya yang saat itu berjuang, ya wafat pada saat perjuangan korban.
1: Iya, gimana?
0: Enggak, anak-anaknya atau keluarganya belum tentu tahu cara ngurus skepnya. Nah, sekarang kan yang begitu zaman kemerdekaan, zaman sekarang lah. Itu kita buka apa kalau saya di Banjar yang penting mereka betul-betul ada cerita atau ada saksi yang mengatakan pihak keluarganya atau keturunan di atasnya itu benar-benar pejuang.
1: Tapi di mana sini di sini Dato kesulitannya di mana dalam kepengurusan skep ini?
0: Ya itu kan makanya kalau tadi saya bilang itu biasanya kita kalau yang setahu saya ya dulu bapak saya yang ngurusi itu ketika dia masih hidup ada teman-temannya yang masih hidup ingin bukan ingin memang dia berjuang dan harus mendapatkan itu lapornya ke Jenderem atau dulu bukan Jenderem Kaminpet di Kaminpet itu itu di bawah Kodam institusi di bawah Kodam. Nah itu yang mencatatkan dan memberi nomor itu secara nasional dan sampai ke tingkat ranting kalau di kecamatan tuh ada anunya nomornya dan itu boleh dikeluarkan dan Salah satu contoh bapak saya itu yang memberi skepnya bukan siapa-siapa, Insinyur Soekarno, presiden pertama.
1: Presiden pertama langsung, nah,
0: karena,
1: ya.
0: Karena beliau masih hidup saat itu kan, dan sempat merdeka, dan bapak saya pernah ketemu dengan presiden ketika mengantar surat suara rakyat Kalimantan yang ingin bergabung dengan Republik atau menyatakan gabung dengan Republik. Nah, saat itu dia sudah mengakui, artinya beliau, bapak saya ini memang pejuang gitu. Dah, bahkan dapat bintang apa? Bintang jasa itu.
1: Artinya sampai ini skepnya masih ada ya?
0: Masih lengkap, alhamdulillah. Wah. Dari apa, surat penghargaan, bukan surat penghargaan, piagam penghargaan bintang jasa, sampai, tapi bintang jasanya kemarin waktu bapak saya meninggal kan dari TNI Korem Kodim itu ngambil alih, dan sebagai buktinya dipinjamnya apa bintang jasa itu di dibawa sebagai saksinya gitu, bahwa beliau betul-betul pejuang. Jadi bintang jasa itu begitu saya tanyakan, itu seharusnya milik anak mereka, anak cucu mereka, supaya bisa
1: ya.
0: Kenang-kenangan
1: ya, kan, bisa mengenang.
0: Ya. Nah, tapi waktu itu di taruh di logistik Kodim katanya. Dan kalau ngambil itu nanti pakai surat, ya. Sampai sekarang kami bukan malas, tapi belum ada waktu, ya macam-macam lah kesibukan. Akhirnya insyaallah dalam waktu dekat nanti kami ambil.
1: Gitu ya. Kenang-kenangannya.
0: Nah,
1: ya.
0: Jadi kesulitan skep itu di situ, Mbak. Ketika keluarganya yang sudah wafat, yang turunannya di atasnya yang berjuang, tapi anak dan keluarga istrinya saat ini yang masih hidup tidak ngerti dan tidak paham cara ngurus itu aja, bagaimana mau dapat skep.
1: Betul sekali. Ternyata memang sudah ada penunjukan dari awal ya, ya Dato ya.
0: Kalau yang sudah yang masih mereka hidup, yang masih hidup.
1: Tapi kalau sudah wafat sulit gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu.
1: Nah itu ada cara lain gak Dato?
0: Ya kalau saya menyiasatinya gini, ketika kawan-kawan atau saudara saya yang bukan ngaku sih, memang benar, karena kan ada cerita kalau bapaknya atau kakeknya berjuang di sini, di kota ini, ini kawan-kawannya siapa, kan ditunjuknya apa segalanya.
1: Ya, betul.
0: Dan peristiwanya ini, nah dari peristiwanya tuh kita tahu, oh iya, misalnya di Marabahan itu 5 Desember. Nah itu kan kejadian 5 Desember itu jadi diangkat Hari Pahlawan di Marabahan. Di tiap kabupaten itu ada. Nah, ketika mereka yang ingin gabung ke kita, katanya bapaknya atau orang tuanya bertempur di sini daerah ini, berarti kita tahu, oh iya. Nah itu silakan, kita welcome aja lah. Dan kami di PC Kota menghimbau saat ini siapapun yang bukan merasa memang berhak untuk sebagai anak cucu veteran, silakan gabung. Dan kami selalu menghimbau itu. Dan untuk administrasi belakangan lah, kita sambil jalan. Yang penting kita kumpul dulu dan silaturahmi. Kemudian kalau sempat kita ada program rencananya mengasih apa bendera merah putih yang pakai bambu runcing ke apa kan nanti disiasati di makam-makam di luar makam pahlawan yang masih tersebar di mana-mana. Ada beberapa yang sudah ditaruh itu, yang kita tahu orangnya meninggal sudah merdeka, kemudian kita tahu di sini lokasinya, kita kasih itu. Dan kita kerjasama dengan LPRI dan DHD 45. Kalau di cabang di kota Banjarmasin di DHD cabang.
1: Oke, baik. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung nanti di sesi interaktif, silahkan ya, kami ajak Anda bergabung 0811-5111-1410 dan juga 0511-3251-562 serta WhatsApp Pro 1. Anda juga dapat bertanya ya, ataupun sharing melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Kami juga hadir ya melalui kanal YouTube tersebut. Baik, Datuk, kalau kita berbicara tentang pewaris ya, pewaris juang, artinya di sini dari apa ya, posisi dari yang tua ke muda, artinya ada nggak sih penerusnya di sini, penerus dari anak cucu seorang pejuang?
0: Penerus maksudnya penerus, misalnya seperti saya,
1: kan ada anak, kan saya ada anak, ada cucu, gitu, seperti itu.
0: Itu karena saya kan
1: turunannya,
0: punya
1: skip, gitu ya,
0: punya skip bapak. Nah terus anak saya ini masih pegang punya kakeknya terus sampai nanti anak saya tuh mungkin kalau insya Allah punya anak juga, dia masih keturunan punya skip
1: pejuang,
0: itu.
1: Artinya Datu sendiri bagaimana melihat cara generasi penerus tersebut menjaga nilai-nilai perjuangan tanpa kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan zaman?
0: Nah gini, kebenaran anak saya dua orang ya, putra semua, dan salah satunya saya ikutkan di PCPPM di wakil, salah satu wakil di PCPPM, tapi dia kerja Pak, Mbak. Jadi maaf aja kalau kegiatan-kegiatan ini, kalau kegiatan yang apa benturan sama kerjanya, dia lebih milih kerjanya karena apa, itu sumber rezeki bagi dia.
1: Iya, pencarian, gitu. Mata pencarian gitu ya buat keluarga. Oke. Okay.
0: Dan ini sebenarnya malam ini kemarin mau ikut,
1: mau
0: cuman
1: ikut, ya.
0: Ternyata dalam beberapa jam tadi dia ditugaskan perusahaannya harus ke pabrik dan harus
1: untuk meninjau
0: stay di sana. Karena dia teknisi pabrik, teknisi alat di pabrik lah yang nggak bisa ditinggalkan. Nah jadi batal lagi dia ikut, nggak apa-apa.
1: Rencananya mau ya, oke. Tapi mudah-mudahan next time ya dia bisa ikut.
0: Dan yang satu saat ini sedang liburan. Nah yang satu itu adanya kemarin alhamdulillah dapat sekolah di Jakarta, beasiswa di Universitas Ari Ginandjar. Itu karena salah satunya rekomendasi dari LPRI dan PPC PPM, PDPPM. Kemudian ada beberapa, maaf ini saya harus cerita juga
1: ya, gak apa-apa,
0: dengan pihak-pihak TNI lah saya minta rekomendasi. Nah akhirnya dikasih dan sempat dia apa ikut tes formal. Nah karena di salah satu syaratnya harus ada rekomendasi siapa-siapa, terserah. Nah kemungkinan orang baca itu dan akhirnya itu pada saat periode wali kota yang kemarin lewat, Pak Haji Ibnu Sina. Dan saya terima kasih Pak kalau sempat meloloskan anak saya gitu. Dan dari Banjar sini, Banjarmasin, 5 orang yang sekolah ke sana dapat beasiswa alhamdulillah. Dan kayaknya kelimanya ini alhamdulillah prestasinya bagus sampai sekarang. Nah itu tadi bagaimana saya meneruskan atau melibatkan mereka
1: menjaga nilai perjuangan tanpa kehilangan kemampuan itu, gitu ya.
0: Itu kan setiap ya, kalau saya dulu dididik oleh bapak saya langsung ketika makan bersama, kan habis makan rehat dia ngomong cerita tentang, nah itu pun saya praktekkan sama anak saya. Kalau anak saya, tapi ini Mbak, sekarang zaman kita beda dengan zaman
1: zaman dia sekarang sama zaman
0: untuk
1: dulu,
0: dapat
1: gitu ya?
0: Makan bersama itu susah. Jadi kalau ada kesempatan dia pas makan, saya dekati aja. Saya yang lebih aktif, langsung saya ceritakan gini-gini. Kok kamu sekarang ini apa ya? Yang penting ya, yang penting sekarang buat anak-anak kita, termasuk anak-anak yang keturunan ya, jangan main-main sama narkoba dan sejenisnya lah. apalagi ya ikut-ikutan, maaf kalau dia kerja ingin apa enak sendiri, jangan
1: ya, mencoba-coba gitu ya. Ya salah pergaulan juga, nah, ya Dato,
0: jadi
1: ya
0: itu yang dijaga, mm-hmm, yang penting, mm-hmm, nilai etika moralnya, mm-hmm, dan itu yang diwariskan oleh kakek-kakeknya, mm-hmm, dan orang tua saya sampai sekarang. Maaf saja, walaupun kemana-mana saya sering berurusan atau apa segalanya sendiri, ya nggak jadi masalah, mm-hmm, karena kita masih di jalur yang benar dan benar, itu ya harus kita lakukan, mm-hmm. Makanya dengan semangat orang tua kita, kita bawa ke kita dan kita turunkan ke anak, ke cucu dan sebagainya, dan kayaknya di Banjarmasin tidak lebih kurang sama dengan saya. Semuanya keturunan Cupet, dia punya anak begitu juga, dia mendidik anaknya.
1: Artinya di sini pewaris tentu membawa kebanggaan ya,
0: iya,
1: ya bangga dong ya, karena
0: soal habis kalau tadi dibilang apa sih yang bisa diwariskan sama kita, ya itu berupa semangat itu,
1: semangat
0: yang
1: juang gitu ya,
0: dan itu mahal, nggak ada, nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli.
1: Artinya kalau dulu seorang veteran itu berjuangnya angkat senjata, ya kan? Kalau sekarang kita berjuangnya dengan pikiran
0: tapi,
1: dan
0: Mbak,
1: tenaga.
0: Ano, saya apa sedikit komentari, bukan hanya yang angkat senjata berjuang, ada yang bantu.
1: Bambu,
0: maaf, kalau di keluarga bapak saya itu dari kakaknya itu paling tua misalnya, sampai ke adanya yang paling kecil, semuanya ikut berjuang. Ada yang ikut angkat senjata, ada yang bantu jadi kurir karena dia kecil kan, misalnya kurir ngantar-ngantar surat,
1: surat
0: atau apa,
1: betul,
0: dan itu kan nggak angkat senjata, tapi dia dapat berhak sebagai pejuang juga.
1: Ya, ada juga yang membantu yang
0: pengobatan,
1: betul, iya. Artinya yang berjuang pun tidak hanya angkat senjata, tapi juga yang membantu dalam perjuangan tersebut, gitu ya.
0: Dan
1: Datu, ya,
0: di sini di Banjarmasin, maaf, ini saya harus bukakan, etnis tidak mandang etnis di Banjarmasin saat itu. Karena apa? Ternyata ada orang Chinese, orang Arab, Madura, Jawa, apa segalanya, baur dengan perjuangan. Yang penting dia ingin merdeka dan ya kalau bahasa dulu itu apa, ikut siap mati gitu. Nah akhirnya kan di ya kalau orang-orang Cina itu ada yang tokek kacang ya, misalnya kan. Nah itu kan di dalam keranjang kacangnya itu dia menyembunyikan senjata, dikasih sama pejuang. Nah kemudian rumahnya dijadikan tempat persembunyian, tokonya bisa. Nah itu kan juga membantu, tapi dia nggak ikut angkat senjata. Nah itu yang seperti itu, yang saat ini, maaf ini, mungkin saudara-saudara kita Chinese kenapa nggak banyak ikut di PCPPM, karena ya peristiwa yang lewat lah, yang apa, G30 SPKI, sampai malari, sampai tahun 98, itu trauma mereka. Karena apa? Karena bangsa kita sendiri tidak menyadari sebenarnya. Padahal mereka ikut, tidak semuanya orang China jahat. Tidak semuanya juga orang Arab baik. Ada yang Arab jadi jahiliyah, masih misalnya ya. Nah begitu juga dengan orang China. Nggak semuanya dia ada yang ya neko-neko, ada yang macam-macam.
1: Karena karakter orang masing-masing ya, Datu, ya.
0: Jadi nggak bisa dipukul rata lah. Nah makanya kami di PCPPM Kota, silakan bagi mereka yang mau gabung dan mengaku anak atau cucu pejuang, silakan datang ke sekretariat dan kita ngobrol silaturahmi dulu, dan kemudian kalau sempat kita melaksanakan program kegiatan, ya kita kerjakan sama-sama.
1: Baik.
0: Nah itu.
1: Datuk, kita jeda break sejenak ya. Oke, setelah ini kita lanjutkan lagi bincang-bincang dan kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 08115111410 dan juga 05113251562 serta WhatsApp Pro 1. Dan kami juga menghadirkan siaran Ngobras malam hari ini melalui kanal YouTube Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya ingin gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Gunung, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
0: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811

0: Baik, pendengar masih menyapa Anda di Banjarmasin Malam di acara Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas ya. Dan masih kita bersama Dato Badok ya, Bapak Ali Mun Hakim, dan kita masih berbincang terkait dengan tak sekedar pewaris, kami tetap mengabdi. Seperti itu ya, Pak Ali Mun ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, jadi di tengah kehidupan yang semakin individualistis, apakah semangat pengabdian ini bisa tumbuh, Pak Alimun, tanpa harus artinya langsung mengalami langsung perjuangan generasi sebelumnya?
1: Nah, ini yang perlu kita, bukan perlu kita obrolkan, tapi dikupas, perlu kita contohkan. Contoh. Nah, kalau memberi contoh enak, tapi mencontohkan yang
0: susah.
1: Nah, makanya saya termasuk salah satu, mungkin sekian banyak lah orang yang cuma bisa ngomong tapi belum ada
0: actionnya
1: ya, mungkin itu ya. Kita akui aja karena kita keterbatasan apa segalanya lah.
0: Betul.
1: Nah, sekarang kita justru meminta, dengan maaf ini saya harus ya menunjuk ya, dengan pejabat-pejabat kita yang pegang kendali, misalnya contoh Pak Wali atau Pak Gubernur atau bahkan anggota-anggota dewan, janganlah dicontohkan yang seperti main hura-hura apa segalanya. Contohkan saja, Anda misalnya paling tidak, maaf, harus setiap Jumat, bukan harus, paling tidak adalah masyarakat lihat bahwa sampean bagi sesuatu ke orang-orang yang paling tidak berdaya.
0: Jumat berkah ya, Jumat bisa, berbagi gitu ya.
1: Jadi kan masyarakat kok yang besar aja bisa bikin begini, kenapa kita enggak? Karena begitu. Kalau sekarang orang nyalah-nyalahkan ya, oh itu pejabat ini begini-begini. Nah, akhirnya dia, mereka aja enggak diapa-apain, enggak ditangkap, enggak di macam-macam.
0: Artinya
1: akhir,
0: contohnya gitu ya, memberikan ya, contoh
1: yang berupa tindakan
0: gitu.
1: Dan bisa dilihat orang, bukan kita menyuruh ria, enggak. Tapi itu sebuah pembelajaran yang bisa dikerjakan begitu kita lihat.
0: Apalagi kita akan memasuki tanggal 17 Agustus.
1: Betul.
0: Artinya kurang lebih 1 minggu lagi ya. Apa yang bisa dilakukan dan menjadikan contoh gitu ya, Datuk ya.
1: Ini tadi mungkin diantara apa kita siaran ini, tadi ada tamu saya yang ngasih sesuatu, itu bukan tamu. Saya bikin apa spanduk, nanti besok saya gelar di muka sekretariat. Nah, ini contoh salah satu kita mengucapkan apa Hari Veteran dan kemudian mengapresiasi 81 tahun proklamasi kita, dan juga Hari Kalsel, Hari Kota,
0: betul.
1: Dan ya dengan sendirinya kita ikut mengapresiasi momen-momen bersejarah itu. Dan juga tidak kalah pentingnya itu ada apa Haul Sultan Suriansah yang kita anak-anak muda susah sekali untuk menghadiri haul-haul semacam ini. Tapi kalau haul yang digeber besar-besaran, wah banyak.
0: Artinya dari situ sudah harus seharusnya tumbuh nilai-nilai gitu.
1: Betul.
0: Ya. Baik, Datu, kalau suatu hari nanti ini ya Datu, ya suatu hari nanti nama dan cerita tentang perjuangan generasi sebelumnya mulai pudar, mulai dilupakan. Menurut Datu sendiri, apa yang harus dilakukan para pewaris agar sebuah nilai perjuangannya ini tetap hidup, Datu?
1: Saya terutama ya, saya sendiri pribadi, saya setiap tanggal 17 selain saya kumpulkan anak-anak saya dan itu yang tadi saya bilang bikin spanduk, walaupun kocek pribadi gitu, nggak jadi masalah.
0: Nggak masalah ya, Datu,
1: dan
0: ya.
1: Itu memang harus contoh yang kita bisa berikan, paling tidak sedikit itulah. Dan kalau sempat kita membawa anak atau istri ziarah ke tempat-tempat ya orang tua kita atau makam-makam bersejarah lainnya.
0: Selalu diingatkan gitu ya, bahwa ada kakek neneknya gitu ya, moyangnya juga ada gitu ya.
1: Dan mereka tidak mengharap jasa apa-apa. Nah, masa kita harus mengharap sesuatu?
0: Yang diharapkan beliau adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya
1: dan ini sudah kita nikmati.
0: Iya, artinya anak cucunya bisa menikmati ya datunya seperti itu.
1: Jadi kita bisa menunjuk ke anak cucu.
0: Itu loh kakekmu.
1: Nah, itu ini loh, mereka enggak mengharap seperti ini, tapi sampean yang menikmati. Oh,
0: ya. Tidak mengharap imbalan apapun ya datu.
1: Kita yang menikmatinya. Lalu apa yang kita berikan sama beliau? Paling tidak kita berdoa. Dan maaf, saya dengan keluarga, walaupun dengan kakak-kakak, dengan saudara-saudara saya, saya setiap bulan November saya datang nih. Maaf, saya harus ngemis. Bukan-bukan ngemis ini, untuk melaksanakan haul dengan saudara-saudara saya. Kita patungan.
0: Nah, biar akhirnya, semua dapat biar semua mendoakan yang di dalam kubur juga mendapat doa ya, gitu ya.
1: Itu tujuannya. Okay.
0: Satu pertanyaan Datu yang masuk dari WhatsApp ya. Dari siapa nih ya? Dari Mas Teo Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, tanya katanya, tantangan terbesar Datu apa yang dirasakan ketika harus menjembatani antara menjaga pondasi masa lalu dan menjawab kebutuhan zaman sekarang?
1: Tantangan terbesarnya itu kita beda zaman dan beda generasi, beda bahasa dan beda perlakuan. Itu tantangannya. Tapi kalau kita bisa menyiasati itu dengan, bukan harus kita larut dengan gaya anak-anak sekarang ya, tapi paling tidak mengikuti iramanya dan kita masukkan nilai-nilai yang kita bawa dari kakek atau orang tua kita dulu. Nah itu saya ya, terus terang dengan anak saya sekarang nggak bisa lagi main pukul-pukulan. Kalau dulu bapak saya, waduh, ini badan ini sekarang aja udah bersih.
0: Ada bersih ya. Dulu, kemarin dipukul ya.
1: Iya.
0: Salah sedikit pukul ya.
1: Apa? Nah, kalau anak-anak kan biasanya dulu saya paling bandel lah.
0: Itu kalau sekarang jadi kekerasan dalam rumah tangga ya.
1: Nah, kan kita nggak boleh
0: DRT ya. Salah lagi gitu ya. Tapi padahal hukuman orang tua yang kita yang dulu tuh mungkin memberikan edukasi ya Dato ya. Artinya harus, walaupun diberi hukuman tetap harus kuat gitu ya.
1: Saya cerita ya, boleh sedikit cerita. Saya pernah diikat itu, dijarat, diikat di pohon kelapa yang samping-sampingnya kuburan.
0: Waduh.
1: Karena saking bandelnya saat itu, habis itu malam pulang sepedaan. Biasa dulu main sepedaan di depan Maligai itu, belum jadi Maligai, masih
0: hutan.
1: Bukan.
0: Pohon-pohon ya.
1: Itu rumah sakit jiwa dulu.
0: Rumah sakit jiwa betul.
1: Jadi main di situ sampai keliling-keliling sampai pagi jam 3:30, tapi karena dulu saya dibiasakan untuk ditaruh dipegang kunci langgar di saya, akhirnya ketika mau 3:30 saya harus pulang, harus buka langgar. Nah, begitu pulang tak ditangkapnya, udah dijarat sampai sore malam.
0: Sampai sore ya.
1: 2-3 hari enggak ada yang berani ngangkat. Kalau dia enggak sendiri yang akhirnya dia ngomong, tahu enggak kamu kenapa saya
0: ikat?
1: Terus udah saya enggak berani ngomong apa-apa.
0: Artinya sudah merasa salah gitu ya itu ya.
1: Kemudian dia menceritakan, kamu supaya lihat ini kan yang terbaring di kubur ini siapa. Nah, nanti kalau kamu bandel terus, mau gak seperti
0: itu?
1: Iya,
0: ada contoh gitu. Baik. Oke, Datu. Ini karena waktu kita juga terbatas, sudah terjawab ya, Mas Teo ya di Magelang, Jawa Tengah.
1: Tantangannya tadi beda generasi dan beda zaman dan kemudian beda perlakuan.
0: Beda perlakuan, baik, Datu, karena waktu kita juga terbatas, Datu ya. Ini asik banget nih ngobrolnya terkait dengan perjuangan ini tidak ada habisnya, karena kita juga memasuki di bulan Agustus, di mana di bulan Agustus ini tentunya para pejuang dan juga Indonesia merdeka gitu ya. Kalau tidak mereka tidak ada pejuang. Tidak ada pejuang gitu ya, Datu ya. Nah, baik, sebagai closing statement, Datu, apa yang ingin disampaikan ke pendengar kita malam hari ini?
1: Ini mungkin saya runtun ya. Dari Harpetnas dulu, Hari Veteran Nasional, untuk para pendengar supaya memaknai Hari Veteran Nasional hari ini bertepatan tanggal 10 Agustus, apa sih yang kita bisa berbuat buat orang-orang tua kita. Nah, kemudian di 81 tahun Republik Indonesia, apa karya apa yang bisa kita sumbangkan buat negara. Jangan kita tanya saya dapat apa dari negara, tapi saya kasih apa dengan negara. Nah, kemudian di Hari Kalsel, di berapa 76 tahun ya, Hari Provinsi Kalsel ini, kalau nggak salah tahun 50 Kalimantan pecah dibagi beberapa provinsi. Dulu Kalimantan satu di kita, dari tahun 45 sampai tahun 50. Nah, tahun 50 terus dibagi, makanya Kalsel itu ulang tahunnya sejak tahun 50 hitungannya. Nah, di 76 tahun provinsi ini, apa yang bisa kita kasih dengan provinsi ini? Apakah cuma ujaran, atau cuma umpatan, atau ada sesuatu yang bisa kita banggakan? Nah, kemudian di 500 tahun Kota Banjarmasin, ini kan sudah tua nih Banjarmasin ini. Dan masalah yang dihadapi kota dari tahun ke tahun akhir-akhir ini sudah jelas tuh, sampah dan banjir apa segalanya.
0: Kompleks sekali.
1: Nah, dan apalagi ini sekarang listrik
0: padam.
1: Nah, bergiliran.
0: Kompleks ya, sekali ya permasalahannya.
1: Jadi padahal kota kita ini sebenarnya kalau mau dilihat alurnya bersih, karena di turunan air dari gunung turun ke sungai, ke laut apa segalanya kan. Nah, cuman karena kebiasaan masyarakat yang mau enak membuang sampah plang sembarangan ke mana. Inilah paling tidak kita membiasakan diri menaruh kotak sampah atau sampah pada tempatnya. Paling tidak meringankan beban kerja pengangkut sampah. Nah, itu.
0: Baik. Terima kasih, Datu, sudah hadir di studio Pro Satu Radio Banjarmasin. Sehat selalu, Datu ya.
1: Oke,
0: dan sukses selalu. Lain waktu kita bisa berbincang kembali.
1: Betul,
0: Datu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Dr. Andes Alimun Hakim, Datu Bado Kalsel, Ketua PCPPM Kota Banjarmasin, Tokoh Masyarakat Ankuvet BPRI. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, baik melalui line telepon dan juga WhatsApp Pro Satu RRI Banjarmasin. Nantikan Ngobras setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Uliana, sampai jumpa.

0: Halo Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: di memori malam hari ini ya. Dan untuk list lagu sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Bagi Anda yang lagi santai malam hari ini, silakan Anda bisa pilih-pilih lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kami juga menyapa Anda melalui live TikTok Pro 1 era di Banjarmasin ya. Ada Kesal Nindi Elsa dan ada R. Kelly, I Believe I Can Fly. I Believe I Can Fly, itu lagunya ya. Terus ada Karisma Alam Jiwa, Sudirman, Salam Terakhir, Bro Riseya, Kau Bukan Milikku. Ada Faris RM, Selangkah ke Seberang, ya, seberang mana, seberang jalan ya. Ada KSP, Mimpiku, Dinamik, Biar Putih Tulang. Kalau nggak salah putih tulang warnanya apa ya? Broken White ya. Oke, ada Andi Maria Matalata, Kau Lelaki Aku Perempuan. Said Effendi, Patua Pujanggakus Plus, Buat Apa Susah. Oke, silakan 0811511410 dan juga 0511325162 WhatsApp Pro 1 dan juga lab TikToknya Pro 1. Halo, selamat malam. Selamat malam, kenapa sarut ya? Temakan apa nih?
1: Kandan guring.
0: Oh, kaluai Han. Kaluai mah igau kah sambil guring sambil memicik.
1: Kondoko itu no
0: boh. Oh, kaluai.
1: Kesadakan
0: lu nah. Keingatan nih ya, jam 10 aja pas guring lah sama igau nih memicik nomor telepon per satu.
1: itu gue buat gue Herman loh masih itu.
0: Oh, itu gurunya ada kah?
1: Ada. Okay.
0: Lagunya
1: tuh yuk.
0: Apa aja?
1: Ada lu ngeliat di dua semata. Nah, ini aja dah mimpiku aja nih.
0: Woi, sementara hendak guring lalu am mimpiku lah.
1: Kada. Gurunya lagi bacaan tuh.
0: Oh,
1: lagi.
0: Iya, kah,
1: jadi higa-higa.
0: Jangan diganggu.
1: Kata kau. Kau pada bucu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Malu lagi.
0: Aku Deja, ditunggu lagunya ya.
1: Ya, makasih Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, Istanbul ya. Halo, Melody Memory, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mbak Aulia?
0: Kabar baik Mbak Maimunah.
2: Lagi santai nah.
0: Wah, lagi santai kah? Kepanasan kah?
2: Aduh, ada di endo lagi dah, serempet lagi panas.
0: Oh iya kah? Oke. Okay.
2: Lagunya
0: apa?
2: Buat apa susah aja deh.
0: Buat apa susah dari Nyakos Plus lah. Nah, buat apa susah di hari panas, ngapain susah aja? Tetap aja juga kepanasan,
2: humap. Buat Mbak Yanti lah. Buat semuanya aja salam sehat.
0: Oke. Okay.
2: Lalu terima kasih pesakunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua lagu ya sudah kita simpan. Skip ya lagunya. Ada Mimpiku dari KSP dan Kus Plus, Buat Apa Susah. Langsung aja kita nikmati bersama.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

0: bersama di Melody Memory. Satu jam ke depan ya, tinggal ya sekitar berapa ya, 34 menit lagi kebersamaan kita malam hari ini. Silakan kami ajak Anda bergabung. Halo Melody Memory, selamat malam.
1: Selamat malam
0: Benjir Masin. Bang Hendy, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sedikit agak serak-serak licak nah.
1: Aduh. Tercabur kan.
0: Pun ya am.
1: Alhamdulillah berjalan lah.
0: Telingsir.
1: Iya, telingsir. Tersumbel sudah setujuan.
0: Ya am tuh Bang Hendy ya. Pindahnya kabut asapnya jadi benar lah banjir baru.
1: Iya, tapi alhamdulillah di Bundaran Dekor aman, bersih.
0: Aman lah, udah pian lah.
1: Aman, diulin, gambut gitu.
0: Jadi pindahnya tuh yang di daerah-daerah apa tuh, Liang Anggang pindahnya lah.
1: Iya, sampai situ, bujur ulin Liang Anggang, gambut kena.
0: Nah, ya lo.
1: Banyak menyucul sana.
0: Nggih, buka lahan lah, Bang Hendy lah.
1: Lahan atau beras panen.
0: Yap, betul sekali. Mudah-mudahan lah, jangan lagi. Aduh, aduh, dampaknya ke orang lain, kurang banyak.
1: Kurang. Anak-anak kan bayi itu nakasnya, orang tua, apalagi bisi asma, aduh.
0: Asli bujuran. Yang sehat-sehat aja kan terdampak
1: nah. Kita semuanya, banyak. Kalau disumpai orang, tahunya tuh. Bujuran.
0: Inggi, ya am, sarik benernya, sarik lawas.
1: Dampaknya kemana-mana.
0: Inggi, ini pang nah, akhirnya nah. Sudah menjaga benar nah kesehatan, iya nang takana ricak.

0: Juga.
1: Nah, masih kena jelo.
0: Tinggi.
1: Kaitangnya bang, nggak benar ada?
0: Kayaknya kalau pagi tuh keciuman benar bang ini.
1: Nah, berarti kesalah juga.
0: Makanya am itu jur ulun di rumah tersalah, di luar tersalah. Nah, kayak kisahnya.
1: Sembunyi dalam drum aja.
0: Sama aja juga. Tinggi. Masuk juga punya drumnya kada bisi banyu. Kalau bisi banyu lah mas nang masuk.
1: Nah itu bawa gak masuk ke banyu bawa galon.
0: Iya am atau isapan. Lagunya apa bang Hendy?
1: Aku tuh pengennya anu bang Barcelona.
0: Aduh hai kada ada Barcelona di sini.
1: Lah anu ambunnya Om Paris RM.
0: Ntar ya.
1: Nah itu Om Gita tuh.
0: Oke okay, right right.
1: Ya mantap tuh bang ya. Elia kan penyiar yang baik ya lah.
0: Oh ya rajin menabung.
1: Cuci tangan sebelum makan.
0: Oke bang Hendy ditunggu lagunya.
1: Umpet ya.
0: Pun kemana? Umpet aja.
1: Anak umpet kah?
0: Nggak gin, kada gin. Kalau lu numpet kada ada yang jaga di sini.
1: Kada, esok pun anak umpet kah? Kita anak onta.
0: Kada gin.
1: Kenapa? Kalau mau lu naik onta nah kita nak.
0: Indah lu naik onta, lu nak naik onta aja. Ini lucutnya tertawa.
1: Anak ontel tuh uyu, anak ontel nyaman.
0: Anda kada apa-apa, anda ulun takutan lu nonta.
1: Di Alaska tuh ada onta.
0: Tinggi, onta-ontaan tuh.
1: Anda bujuran, kamu bukanya.
0: Anda hanya pakai lanu, pakai mesin bukanya.
1: Kalian dong. Terima kasih lah,
0: assalamualaikum. Ya, tinggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Melody Memory, selamat malam. Oke, tutut-tut ya. Yang lewat, silakan. Halo, Melody Halo. Memory, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam, Herman. Gimana kabarnya?
2: Jalan-jalan ke Arab.
0: Banyak orang makan urap.
2: Pasti ada anak unta. Ujar Bang Hendy kan?
0: Ujar Bang Hendy, ya am tuh. Nah, si Din membawa, iya anak empat muntah ajar kan, dejar ku.
2: Angkat tahan aku tanya anu Aulia ya lo.
0: Makanya itu, kalinya untanya bemesin.
2: Ya, cakap umanya kau ada buat ya?
0: Indah juga aku, takutan aku.
2: Kenapa?
0: Indah aku takutan lo unta.
2: Karena men umrah kawan naik unta kan?
0: Mbah, itu kan untanya bujuran. Ini unta-untaan.
2: Unta plastik.
0: Ya benar. Lagunya apa Herman?
2: Ada ber kau ya?
0: Ada Kill I Believe I Can Fly.
2: Itu yang cewek ke yang pria dong?
0: Kayaknya cewek pang nah R. Kelly.
2: Iya lah.
0: Mau ini kah?
2: Itu ya.
0: Oke, baiklah.
2: Kan tadi anu si Bang Hendy tidak anu ya apa Barcelona aja?
0: Barcelona aja, Sidin nak ke Barcelona, jangan diganggu. Ay,
2: maksa mana Spanyol.
0: Kayak papa Sidin, biar hati Sidin senang. Kenang ali Sidin menangis.
2: Iya, biar Jepang lah.
0: Kita jauh karena kaum bisa Sidin.
2: Supat mah teman nangis Sidin tuh mali.
0: Kita jauh.
2: Orang mirip India Sidin.
0: Maailahan, Sahrukan kah?
2: Lain kan itu kayak salamkan lo.
0: Uma ay salamkan kah? Aduh lama Sidin.
2: Aku mau sobat teman sekali oleh yang Sidin rumahnya.
0: Oh iya kah?
2: Iya. Aku kan tinggi sekitar 70-an lo.
0: Uma ay santuk lawang lah. Ayo jadah.
2: Maaf putih ya pulang.
0: Iyalah, aku curiga punya putih tuh kam. Terbaliknya.
2: Sidin mau sabuju Sidin sama India Sidin.
0: Iya kah? Ayo jadah. Tunggu lagunya lah Herman lah.
2: Iya lah mantap aku ada jenggotannya.
0: Iya kah?
2: Ini gede deh.
0: Oke deh, kalau begitu tunggu ya lagunya.
2: Iya, ini buka kada? Buka TikToknya deh.
0: Buka dari tadi dong.
2: Kada tahu nang undana.
0: Maailah, udah gini tahu aja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke langsung kita dengarkan Paris RM, Barcelona dan ada R. Kelly, I Believe I Can Fly untuk Anda.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih bersama di Melody Memory Pro Satera di Banjarmasin. Oke, selanjutnya silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam, Mawar.
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar Bati-Bati? Kabut asap
1: kah? Lagi flu mbak Yulun, diserang flu Yulun.
0: Serang flu aku.
1: Tarian buana bersin taurus ya Allah.
0: Nah,
1: iya makan ini awak panas dingin meriang ini nak kepala sakit nyut-nyut. Meler hidung sudah.
0: Bati-Bati kabut asap juga kah?
1: Enggak, subuh-subuh tuh napas jam 5-an kalau waktu sholat tuh iya sudah.
0: Aduh.
1: Kabut subuh kan mulai subuh. Oh ya ini belum kena gejalanya nah.
0: Iya.
1: Sudah pakai masker tapi tetap ya juga.
0: Sampai ke sini Mawar sama sampai ke aku.
1: Iya itu ngandung-ngandung juga kayak ini aduh. Makan sudah aduh nagok liur aja sakit banget nak kerongkongan sakit banget.
0: Makanya.
1: Wah ini jari ini seharian.
0: Itu memang
1: meler pang hidung mengusan dah mulai aduh ya Allah.
0: Itu memang dibakar atau memang terbakar sendiri?
1: Karena tahu ulun cuma biar kabut gitu nah mungkin ada orang membakar di lahan kalau mbak Ai.
0: Kayaknya lah
1: asapnya sampai ke sini.
0: Iya itu luar biasa orang ya aduh luar biasa makanya. Tidak bisa berkata-kata lagi pada meler pada bersin pada
1: makanya,
0: batuk
1: ini nah meler bener ulun kepala sakit nyut awal panas dingin gitu nah
0: aduh itu banyak makan vitamin aja sudah kayak itu.
1: Iya.
0: lagunya apa
1: lagi mbak
0: ada Nopia kalau pakai asmara kelap project tak bisa pindah ke lain hati.
1: Pindah bisa ke lain hati aja kini.
0: Oh iya kak, ya. Oke siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawar from Bati-Bati ya. Oke, next tadi ada request ya darinya. Kita bacakan dulu WhatsApp yang gabung. Ada Mama Alfi. Mana nih sebentar ya. Mama Alfi KM7 ya KM6 ya. Selamat malam katanya Mama Alpi atau Ibu Tamrin. Iya lagu Biar Putih Tulang. Salam buat semua, salam persahabatan buat Baulia. Doanya terbaik selalu, amin ya robbal alamin. Tak bisa pindah ke lain hati. Club Project sudah ada. Mana Biar Putih Tulang darinya Dinamik. Oke, ada lagi yang request darinya Nopia Kolopaking ya dengan judul Asmara. Oke deh, kalau begitu langsung aja kita dengarkan lagunya.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Bersama Melodi Memori Pro Satu Radio Banjarmasin, dan untuk siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo Melodi Memori, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yusuf, apa kabar Yusuf?
1: Ya, baik.
0: Alhamdulillah, baik aja kabarnya. Oke, Yusuf, lagunya apa?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Biar Putih Tulang darinya Dinamik, ada Brori Saya, Kau Bukan Milikku. Terus ada Andi Meriam Matalata, Kau Lelaki, ada Said Effendi, Patwa Pujangga. Patwa Pujangga. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih udah gabung. Ah, kabarnya cuaca alhamdulillah baik aja sih. Hari ini cuacanya luar biasa panas. Oke.
1: Katanya
0: ya. Alhamdulillah juga kabarnya baik dan sehat. Ya, walaupun sedikit ada ini ya. Biar aja gitu, tetap sehat aja gitu ya, biar semangat. Oke, baik, terima kasih Herman, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Yusuf ya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Melodi Memori malam hari ini. Oh ya, satu lagu requestan Abah Rama ya, di kawasan Sungai Lulut, Aulia minta lagu Patwa Pujangga Trims dari Abah Rama Sungai Lulut. Siap Abah Rama lagunya. Oke, dua lagu, Dinamik Biar Putih Tulang dan ada Said Effendi Patwa Pujangga mengakhiri kebersamaan kita. Sampai jumpa di Melodi Memori. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa.

0: menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan.

0: Setelah Empu Jat Mika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jat Mika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jat Mika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif, baik sejarah, sastra, maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar, baik dari ranah sastra maupun sejarah. Dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads, novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11

0: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat tidur yang bersih dan sehat akan berdampak pada kesehatan serta kualitas tidur yang lebih baik.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya, dengan begitu permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.

0: satukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar kita tidak terasa ya, kebersamaan kita akan usai di Banjarmasin malam. Dan tentunya sebelum kita berpisah dan Anda dapat melanjutkan istirahat malam Anda, kami akan ajak bersama untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Mencari Kebahagiaan.
1: Renungan malam Mencari Kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari kesana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dari Program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5.00 WITA melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program Masatu RRI Banjarmasin Radio Publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali rasanya saya Fayaja Hasan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa di edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Semoga Anda dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh semangat hari ini untuk menjalani hari yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pagi hari ini kita akan memasuki waktu sholat fardu subuh nanti di menit 10 dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda jelang sholat subuh pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Anfal ayat 1-4 dibacakan Jumran S.E.I. dan Tilawah Siti Aisyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

زادت إيمانا. وإذ

يتوكلون. أولا

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah,

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
3: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811511410.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keluarga itu distandarisasi dari kualitas ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak melekat pada struktur kepribadiannya, ia tidak layak disebut pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Imam Syafi'i.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 08

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 28 Safar 1448 Hijriah di 11 Agustus 2026. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan pencerahan dari Ustadz Dr. Ali Muammar ZAMA melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana Ustadz Ali?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Harapan kita juga pendengar dalam keadaan yang baik ya Ustadz ya. Dan pagi hari ini kami akan ketengahkan tema mengenai adab makan bersama, perspektif Al-Ghazali ini seperti apa. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih waktunya Mbak Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah subuh ini kita dipanjangkan umur dan diberi kesempatan untuk bersilaturahmi meskipun melalui sambungan telepon. Kemudian kita sempurnakan rasa syukur kita dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, saya ingin memulai dari mengingat kembali bahwa ada hal yang setiap hari kita lakukan yang tidak perlu menunggu kita menjadi orang yang kaya, tidak menunggu kita punya jabatan, pangkat dan seterusnya. Tidak perlu kita harus memiliki predikat ulama, dan tidak perlu harus kita membaca atau membuka-buka referensi tertentu, yaitu kegiatan makan. Nah, terutama dalam pertemuan kita hari ini yang ingin kita bahas adalah makan bersama. Dan makan bersama ini sebetulnya mungkin tidak semua orang melakukannya, tetapi ini hampir menjadi tradisi semua bangsa di dunia. Karena kalau kita lihat pola di dalam rumah itu selalu ada tempat makan bersamanya gitu ya, ada meja makan dan seterusnya. Nah, kalau kita orang Banjar terutama, ini juga sudah menjadi tradisi bahwa saat makan itu kita seringkali terutama di dalam rumah itu budaya atau tradisi makan bersama ini masih lestari hingga saat ini. Kita penting juga ya mengingat makan bersama ini pernah juga dikeluhkan oleh sahabat Nabi dulu kala, ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, mengapa kami ini kok susah sekali kenyang dalam makan?" Maksudnya makan itu tidak kenyang-kenyang gitu. Jadi Nabi langsung menduga gitu kan, fala'allakum taftariqun, mungkin kalian itu makannya sendiri-sendiri, kata Nabi gitu. Maka Nabi kemudian berpesan, ijtami'u ala ta'amikum, kalau makan usahakan bersama-sama, wadhkuru smallah, dan jangan lupa menyebut nama Allah, yubarak lakum fi, insyaallah nanti ada keberkahan di situ, kata beliau. Jadi keberkahan ini juga yang nanti dampaknya bisa kemana-mana, bisa sampai ke kesehatan, bisa ke perubahan perilaku dan seterusnya gitu ya. Nah, maka berdasarkan kajian dalam kitab Ihya karya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa ada 7 hal yang harus kita perhatikan saat kita makan bersama, dan ini bisa menambah keberkahan. Yang pertama kata beliau, Allah yabtadi'a bitta'am wa ma'ahu man yastahiq taqdimi kibari sinin aw ziyadati fadlin. Usahakan kalau di rumah kita ada orang yang kita muliakan, kita tuakan atau kita utamakan, itu harus kita tunggui dulu. Artinya kita jangan memulai makan kecuali orang yang kita muliakan, orang yang kita tuakan itu sudah bergabung bersama kita dan beliau memulaikan. Nah, artinya di sini Imam Ghazali mengingatkan bahwa penting juga kita meskipun lingkupnya itu hanya meja makan, tetapi mendahulukan orang yang ketuha atau yang kita tuhakan itu bagian daripada adab saat kita makan, dan itu bisa memantik keberkahan. Jadi sebetulnya kan di sini beliau tidak hanya mengajarkan apa yang kita makan, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita menghormati orang yang oleh Nabi sendiri diajarkan untuk kita hormati melalui sabda-sabda beliau. Misalnya konteks menyampaikan atau memberi salam saja, lisalimas sohir alal kabir, gitu kan, hendaklah yang muda mendahului salam kepada yang tua. Itu juga bagian daripada cara Nabi mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Nah, ini ada pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, Allah yaskutu ala ta'am. Jangan berdiaman, jangan kaku dan tidak ada komunikasi saat makan bersama itu. Kalau kita mungkin pernah mendengar bahwa kalau makan itu jangan ribut kalau makan. Itu mungkin satu sisi benar, tapi kalau perspektif Imam Ghazali justru itu kurang tepat. Kalau hanya untuk menghindari sesuatu yang ribut, itu mungkin ya, tetapi bukan berarti kita kemudian tidak ada komunikasi. Karena di sini beliau menganjurkan, walakin yatakallamuna bil ma'ruf wa yatahaddatsuna bi hikayatis salihin fil at'imah. Jadi justru beliau menganjurkan ngobrol, tapi ngobrolnya itu hal-hal yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu maksudnya yang baik-baik saja, gitu kan. Yang dikisahkan tuh yang membangun motivasi, kemudian mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Kemudian juga Jersidin di sini mengisahkan kisah-kisah orang soleh. Apa aja tentang kesolehan orang-orang, baik yang masih hidup kah atau yang sudah wafat kah, tetapi yang kita ambil petik di situ adalah kesolehannya. Ini sebetulnya mengajarkan kedekatan emosional juga, karena kadang-kadang kedekatan emosional itu bisa terbangun saat kita pada momen-momen tertentu itu ada daya ngobrolnya, gitu ya. Tapi sekali lagi, yang diobrolkan tentu saja yang baik-baik, yang positif, gitu kan, bukan sesuatu yang justru memantik perpecahan. Apa yang memantik perpecahan saat ngobrol itu, ya misalnya ngobrol tentang sudah tahu kita ini berbeda selera politiknya misalnya, ya jangan kita ungkit-ungkit masalah itu, karena itu seringkali justru bukannya mempererat silaturahmi, justru nanti malah merenggangkan hubungan itu kan, sosial kita. Termasuk juga misalnya yang sensitif-sensitif, usahakan tidak dibicara. Sekali lagi yang dikatakan Imam Ghazali di sini, wa yatakallamuna bil ma'ruf, membicarakan hal-hal yang baik-baik saja, wa yatahaddatsuna bi hikayatis salihin, mengisahkan kesolehan orang-orang terdahulu gitu. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ayar fuqa bi rafiqihi fil qus'ah, hendaknya kita bersikap lemah lembut, artinya tidak usil saat makan dalam satu hidangan, itu kan. keusilan kita tuh kadang-kadang bisa saja karena ini kalau konteksnya makan bersama mengambil jatah gitu kan, jatah itu saudara, entah itu kawan kita, seharusnya kita jatahnya cuman sepotong atau dua potong saja. Nah, kita justru mengambil lebih gitu kan. Nah, itu dalam konteks tertentu Imam Ghazali bisa bisa apa ya, bisa menjadi keharaman, kata Sidin, apalagi illam yakun muwafiqan liridha rafiqihi mahma kana at'amu mushtarakan, bahkan itu bisa memancing keharaman kalau misalnya kawannya itu tidak ridho gitu kan. Artinya ini konteksnya mungkin tidak hanya makan satu wadah, satu lampan, tetapi juga makan sendiri-sendiri, tapi kita justru mengambil jatah orang. Ini dalam konteks keseharian di luar makan bisa dimaknai sebagai upaya apa ya, mengambil jatah orang lah gitu ya. Makanya di sini Sidin ketika menyebutkan beberapa contoh di antaranya, Sidin, wala yakul tamrataini fi daf'atin, jangan memakan dua kurma sekaligus dalam satu waktu, kecuali jersidin yang lain juga melakukan hal yang sama atau yang lain memberikan izin. Ini sebetulnya etika yang diajarkan bahwa mengendalikan keinginan itu penting, meskipun tidak ada yang melarang kita sebetulnya gitu kan. Saat makan-makan bersama atau saat kita di dalam kondangan misalnya kan, kondangan itu kan orang hitungannya mungkin satu orang satu porsi, satu undangan satu porsi, karena kita makan dua porsi atau tiga porsi. Nah, meskipun tidak ada yang melarang, tetapi disitulah kita belajar mengendalikan sesuatu, terutama keinginan kita. Kemudian yang keempat kata beliau, alla yuhwija rafiqahu ila yaqul kul. Jadi jangan membuat orang lain yang ada di sekitar kita, terutama misalnya kita makan di rumah tetangga atau di rumah andai taulan atau di rumah teman sejawat kita atau dimanapun, yang membuat teman kita ini sering mempersilahkan, ayo makan, makan misalnya kan. Jadi cukup dia mempersilahkan, ketika ada kode sudah mempersilahkan dari dia, jadi kita langsung saja makan gitu kan. Jangan karena terlalu sopan. Bahkan kata Imam Ghazali di sini, kalau kita sudah dapat kebolehan, kita sudah dipersilahkan, itu kita jangan juga, kata beliau, ayyada'a syai'an mimma yastahihi li'ajli nadril ghairi ilahi. Nah, jangan juga kita pura-pura kadakon padahal kita hendak benar misalnya itu. Jadi jangan berpura-pura bersikap, berpura-pura tidak mau gitu kan, padahal kita sebetulnya sedang dalam keadaan lapar. Nah, ini tasannu, kata beliau, ini adalah perilaku yang dibuat-buat atau berpura-pura. Nah, ini bagian daripada itu kata beliau hanya keinginan untuk supaya dianggap sopan, padahal itu merugikan diri sendiri dan tidak menghargai pemberian atau yang dipersilahkan oleh tuan rumah atau teman kita. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini ketika kita mencuci tangan setelah makan atau mendapatkan pelayanan dari orang lain. Mungkin tidak semua orang dilayani gitu kan, tapi ketika kita dapat kesempatan dilayani orang lain, kata beliau, jangan sampai kita menolak kebaikan orang itu. Jadi jangan juga kita, kalau tadi kita dilarang untuk bersikap membuat sesuatu yang tidak baik. Nah, sebaliknya ketika orang menawarkan kebaikan kepada kita, seyogianya kita tidak menolaknya. Ah, jangan gin, misalnya kan. Padahal si Din kan memang hendak melayani kita untuk, ini contoh aja dari beliau. Contohnya kata beliau, saudara kita ada yang ingin membasuhkan tangan kita, mungkin kalau dulu itu mungkin membawakan semacam periuk yang itu sebetulnya digunakan untuk cuci tangan misalnya kan, di tempat di wadah tertentu. Terus kita merasa tidak nyaman gitu kan, padahal orang lain itu sejujurnya ingin berkhidmah. Nah, artinya dalam kehidupan sehari-hari di luar makan, ketika ada orang ingin berbuat kebaikan kepada kita, ingin berkhidmah kepada kita, kita kalaupun ingin menolak, sebaiknya tidak sampai membuat orang yang ingin berkhidmah itu merasa keinginannya untuk melayani itu menjadi sia-sia. Karena tidak sedikit orang yang misalnya ingin berbuat baik kepada kita, tapi karena kita ingin bersikap biasa-biasa saja, kebaikan orang itu menjadi terhalang lah, barangkali seperti itu. Sama seperti begini, kebiasaan misalnya kita yang berprofesi sebagai guru atau dosen, kadang-kadang kita ketemu mahasiswa kita atau alumni yang sudah dulu pernah kita ajar, tiba-tiba ingin mencium tangan kita. Kita karena merasa risih dicium tangan atau merasa tidak pantas dan seterusnya, lalu kita menarik tangan kita, padahal kadang-kadang si mahasiswa kita tadi ingin ingin hanya berbuat baik saja gitu kan. Artinya ya disurung aja tangan kita sebetulnya begitu. Jangan sampai membuat sikap orang yang ingin berbuat baik itu terhalang hanya gara-gara kita yang istilahnya sok rendah hati ya begitu. Itu kurang bagus juga, tapi bukan berarti kita menerima menyurung tangan itu kemudian merasa angkuh, nah itu tidak baik juga. Artinya tetap dengan rendah hati tapi pada menarik tangan begitu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kata Imam Ghazali, Allah yanzura ila ashabih wa la yuraqib aqlahum fastahyu. Nah, kalau kita yang menjadi tuan rumah atau kita yang melayani orang, jangan sampai kita mata terlalu banyak memandang atau mengawasi sehingga orang-orang yang makan itu, yang kita jamu itu, merasa terawasi saat makan. Nah, ini kurang bagus juga, karena itu membuat orang tadi menjadi malu. Artinya jangan sampai mempermalukan, meskipun sebetulnya kita hanya mungkin kita menikmati ketika kawan kita itu lahap makannya, tetapi kalau gara-gara itu ia menjadi malu, nah itu usahakan jangan sampai kata Imam Ghazali. Kemudian yang terakhir, Allah yaf'ala ma yastaqdiruhu ghairuhu. Nah, ini yang terakhir, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dianggap menjijikan oleh orang lain di depannya. Entah itu misalnya kita makan sambil melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan di depan orang lain. Bisa sambil batuk berdahak ya, misalnya di hadapan orang makan, itu tidak pantas juga. Kemudian termasuk bercerita sesuatu yang menjijikan bagi orang yang sudah makan, itu juga tidak pantas. Mengisahkan tentang hal-hal yang jorok gitu ya saat orang makan, juga dihindari. Mungkin itu dulu Mbak.
2: Sama Ica di sini
1: Ustaz. Mohon maaf, mungkin itu dulu sebagai pemantik Mbak Ica. Mudah-mudahan ada diskusi gitu.
2: Alhamdulillah kita saat ini sudah mendapatkan bimbingan langsung ya, bagaimana mungkin selama ini kita belum tahu begitu ya Ustaz ya, atau kita sudah tahu tapi masih belum bisa menerapkan ya Ustaz ya, mengenai ketika meja makan menjadi madrasah akhlak, adab makan bersama dalam perspektif Imam Al-Ghazali dari bersama Ustaz Ali. Ya, pendengar, silahkan bergabung bersama kami bertanya kepada Ustadz Ali langsung di dual line telepon kami 0811-5111-410 dan 0511-325-1562, dan juga bisa langsung lewat WhatsApp di 0811-5111-410 atau langsung di live digital ya. Bisa Anda langsung, tidak bisa ya kalau di live digital ya. Oke, silakan. Sudah ada Bapak Haji Ida Hamzah. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Pak Haji Ida Hamzah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali. Mudah-mudahan kita semua ya.
1: Amin
3: ya rabbal alamin. Ini ya Pak Ustaz. Kami ini kan berdahulu tugas. Jadi kadang-kadang di daerah itu ada yang makan itu masing-masing, masing-masing itu dia hendak makan, anak dia seorang kan bila hendak makan berikan beri ambil orang. Nah itu kelihatannya kan bukan makan bersama lah, setelah kayak ini. Tapi ada juga makan itu ambil masing-masing, tapi duduknya sama-sama gitu. Nah, dua kesana sama. Cuma kami itu ada juga yang menganggapnya kesana dulu waktu Amin Judak masih hidup. Sedin anu laki-laki apa orang Judak itu kan laki-laki. Itu Judak itu berdua makan di meja makan. Bah sudah Sedin makan. Hanya anu bin Sedin lawan kami ini makan yang lain. Tapi kami makannya di bawah lah di dapur. Kalau Judak tuh seorang meja, itu di adakah kebersamaannya kan itu. Tapi yang pelanggan yang paling nyaman itu kami kalau di kampung Arab pusat bila hari raya itu makanya pakai jidar itu. Jadi, di situ ada ayam, ada kambing, ada nasi samin. Yeah. Nah, cuma lagi amuman tuh kalau kami rambut nama anunya tuh ya tahambur anu, ayamnya bisa tahambur. Mm. Kambingnya tahambur. Kalau berobot mah dan tekon tempak jangan numak dia. Lalu tuh berobot kayaknya ada ambil paha yang tak ambil. Nah itu tapi itu kayaknya itu terkesan pang makan bersamanya kayak itu. Nah cuma mengenai tadi dalam makan bersama itu kan kalau kan apa menyampaikan hal-hal yang baik dan baik gitu. Cuma bahari itu orang tua itu lain ya. Kalau makan ya berpandir ya. Ini ketulangan kah apa kan kawan iwak yang pandai dia kan aja baca senyum ya. Jadi itulah pengalaman kami itu di apalagi kalau di luar negeri itu makan Ustadz makan malam mulai jam 7 sampai jam 12 mau untung karena pertama dulu makan apa kan yang senek-senek limbahnya yang sudah jam 12 tuh anak jam 12 makan besar kan ini tutup lo minum tuh lo kopi. Nah, itu aja Ustadz, salah hilang mohon maaf. Terima kasih Ica.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Ida Hamzah ya. Berikutnya silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Silakan Mas Masri di Jorong ya.
4: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang berbelum berjalan dengan sebelum dan baik sejak antara mereka dengan umur luar.
2: Amin amin ya robbal alamin.
4: Ya begini. Belum berpendapat kan ada juga Ustaz. Ulama juga itu mengatakan juga adab bermakan itu akhirnya dikatakan jangan sambil dan itu pada akhirnya juga Ustaz. Nah, nanti kalau ada apa-apa kan dijamin jangan disalahkan makan karena kalau keselak makannya kalau bahasa kita apa baca kesalahan. Nah karena mereka kesalahan lah bahasa kita ya, makanya ada makan itu yang baik itu bagaimana lah Ustaz kita yang minta penjelasannya itu aja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi sudah dijelaskan ya oleh Ustadz tadi ya Ustadz ya, mengenai bagaimana ada. Maka tadi jangan sambil ngobrol katanya nanti keselek ya. Baik. Ya silakan berikutnya. Ada lagi, ada Bapak Yanur Pajri dari Alabiu. Assalamualaikum Pak Yanur. Assalamualaikum Pak Yanur. Assalamualaikum. Ya silakan Pak. Oke, tidak ada suaranya nih Bapak Yanur nih.
5: Oh.
2: Ya halo Pak Yanur, silakan. Silakan Pak. Pak Yanur. Baik.
5: Halo, halo.
2: Ya baik baik. Silakan Pak Yanur. Sepertinya. Oke. Ya silakan Pak, langsung Pak bertanya kepada Ustadz Pak. Halo Pak Yanur.
5: Oh.
2: Ya mengenai adab makan Pak.
5: Adab makan deh.
2: Adab makan dalam perspektif Imam Al-Ghazali, silakan. Pak Yanur. Ya sepertinya mungkin ada gangguan ya di sana ya. Dicoba lagi silakan Pak Yanur, atau langsung lewat WhatsApp saja ya, atau lewat di sini dari untuk RRI digital nanti bisa kami bacakan ya di sana. Baik, silakan berikutnya ada. Oke, okay, adakah yang lain? Ada Kak Rosita. Oke. Okay. Assalamualaikum Mbak Rosita.
6: Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ustaz dan Mbak Aisyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Kini Ustaz nalon takonakan kan memang harus tadi ada orang yang ditawari makan tungali Ustaz ya. Ustaz lah. Kayak jadi kita ini jadi rasanya kesal berbulik-bulik waktu sudah makannya sudah tersiap sudah. Kita kan tahu bahwa orang datang jam makan tamunya pasti kita, kalau jam makan itu pasti kita beri makan siang itulah kita kasih makanan lah. Tapi aku kenyang datang dari mana, kenyangnya datang jam 11 makan juga. Ini disediakan sudah sedikit barang. Terima kasih ucapkan sopan. Kita kesal tuh kayak Pak Ustadz rasa kesal kita tuh nah, kita jadi kesal. Itu satu. Ada Ustadz lah, orang kita ngantar orang makanan, mengantar makanan lah bagi itu. Mama antar mengalih aja aku kok, tapi makan juga menaka ini. Tuh pada kita tuh kan anak membagi lah. Yeah. Kita beracara kan orang kada datang kita antar gitu. Itu kayak apa Ustadz, apa kita hilang rasa. Padahal kita jadi Ustadz tadi kan istilahnya memutuskan orang yang berbuat baik. Kalau nah itu kayak apa kita ini kesal jadinya, apa kita jadi kada hilang ke pahala apa niat kita kaitu terjadi kesal perasaan kita tuh. Nah itu ya Ustaz lah. Pertanyaan ulun, terima kasih atas pencerahan pian. Salah hilang mohon maaf. Mbak Ica, makasih banyak
2: untuk waktunya lah. Mbak Rosita.
6: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali, sudah ada tadi Bapak Haji Ramsah, ada Mas Masri dari Jorong, ada juga Mbak Rosita dari Tunjung Maya Banjarmasin. Silakan Ustaz Ali.
7: Baik, terima kasih tadi beberapa cerita dan pertanyaan juga ya. Misalnya Pak Idam tadi cerita bagaimana kenangan beliau, bahkan lawan julak Jersidin tadi dikisahkan. Nah ulung kira itu bagian dari hal-hal yang baik untuk kita kenang, karena ada kenangan-kenangan yang baik tentang itu gitu kan. Termasuk juga saat kita menceritakan hal-hal yang mengenang kebaikan-kebaikan orang terdahulu atau cerita-cerita tentang heroisme dan seterusnya, itu juga bisa menumbuhkan kenangan. Dan itu dalam saat makan bersama kadang-kadang justru bisa merekam kenangan itu sepanjang hidup gitu kan. Jadi kadang-kadang hal-hal remeh tapi kita ceritakan dengan kondisi yang sangat akrab. Nah, itu justru membuat kenangan yang lebih mendalam. Tadi beliau mungkin agak menyindir tentang biasanya makan bersama, tetapi ini keadaan memaksa untuk makan sendiri seperti itu kan Mbak Ica ya tadi.
2: Makan bersama, makannya ngambil masing-masing, tapi pada saat makannya bersama begitu ya, mungkin pada saat kayak seperti di kondangan begitu ya Ustadz ya.
7: Maksudnya begitu. Maksudnya kondisinya tidak mengharuskan kita makan satu wadah gitu kan. Tapi tetap bisa bersama-sama. Oke, dalam hal seperti itu, meskipun keberkahan yang satu wadah tadi tidak bisa kita dapatkan, kita masih bisa mendapatkan keberkahan lain dari makan itu sendiri. Jadi memang yang kita bicarakan ini saat makan bersama gitu kan. Tapi bersama di sini tidak harus dalam satu wadah juga. Artinya bisa berbeda tempat, bisa berbeda piring gitu kan, tetapi tetap bersama-sama. Nah, bersama-samanya inilah yang oleh Imam Ghazali di sini bisa dijadikan media untuk menjadi lapangan pendidikan di lingkup baik itu di rumah maupun di luar gitu kan. Karena misalnya tadi kalau misalnya keberkahan bersama satu wadah itu menjadi apa ya, menjadi berkurang, tetap bisa kita tutupi dengan ya minimal kita mengawali dengan baca bismillah gitu kan, kemudian makan dengan tangan kanan misalnya, kemudian tidak berlebihan, tetap hati kita ada rasa syukur, kemudian kita juga mungkin bisa saling menawarkan lauk yang mungkin kita ambil di wadah yang lain, tetapi tetap bisa disajikan secara bersama. Itu juga bagian dari keberkahan itu. Jadi ini untuk siapapun, makan bersama di sini tidak harus dalam satu nampan gitu kan, bisa dengan piring-piring yang berbeda, tetapi kita tetap ngumpul, intinya begitu, ngumpul dalam satu entah satu meja, entah itu satu sufroh kalau pakai di lantai atau dimanapun, tetapi tetap bisa memantik keberkahan karena kebersamaannya itu tadi. Nah, termasuk juga tadi Bu Pandirannya itu, mungkin ini apa pertanyaan berikutnya tadi kan yang tersedak atau keselak yeah. gitu kan saat ngobrol. Jadi ada juga ada positifnya, ada negatifnya kalau kita tidak pandai mengatur ritme saat ngobrol gitu kan. Jadi ngobrol di sini tidak berarti kita setiap menyuap bepandir, setiap menyuap resiko tersedak atau keselak itu pasti ada kalau kita memasukkan apa melakukan obrolan itu saat kita menyuap gitu. Jadi justru kasih jeda lah. Belum kira kasih jeda itu ya setelah kita menyuap atau saat kita menyuap, saat itu kita posisinya harus mendengarkan gitu kan, kasih orang lain yang mungkin tidak menyuap itu yang memulai cerita. Atau bisa jadi juga alayaskut alat poan di sini, menurut Imam Ghazali di sini itu tidak hanya saat makan, tetapi bisa setelah selesai makan kah, atau misalnya saat memulai, sebelum memulai kah misalnya gitu kan. Tapi di sini tidak dijelaskan secara detail, sebetulnya beliau hanya mengatakan jangan berdiaman saat makan, dalam arti mungkin kapan berbicaranya itu pintar-pintar kita saja mengatur ritmenya gitu kan. Yang penting jangan sampai kita kesadakan lah bahasa kita itu kan, itu tidak bagus juga. Jadi mungkin kita kunyah dan telan makanan terlebih dahulu, hanya mungkin kita ada satu pertanyaan kah misalnya. Kami pernah dan sering dulu dengan beberapa guru kami waktu kegiatan-kegiatan keagamaan majelis begitu ya, selesai majelis makanan gitu kan, kadang-kadang apa yang sidin obrolkan saat di majelis itu nanti berbeda dengan saat makan. Jauh lebih intim saat makan itu. Saat makan itu beliau kadang-kadang lebih terbuka daripada saat yang di hadapan mikrofon. Karena di hadapan mikrofon ada kamera juga kadang-kadang. Nah, di situ mungkin ada hal-hal yang sidin tahan. Tapi ketika sudah saat makan, obrolan-obrolan itu jauh lebih hangat dan lebih terbuka gitu kan. Lebih banyak hal-hal yang sidin sampaikan di luar dari yang sidin sampaikan sebelumnya. Nah, itu ulung kira. Dan yang dimaksud dari Imam Ghazali itu mungkin hal-hal seperti itu. Dan itu juga memang membuka pintu kasih sayang dan keharmonisan seperti itu. Nah, kemudian Pak
2: Mas Masri di Jorong atau Bapak Haji Dahamsah masih belum? Atau Mbak Rosita?
7: Ini sudah tuh.
2: Oke, Mbak Rosita dari Tunjung Maya. Yang ini sepertinya mengenai mengenai seperti itsar tanpa ngali kepura-puraan begitu ya, ya. Ustadz ya, ya.
7: Mungkin ngali ditawari jadi sudah berkali-kali ditawari ya. Ada akun-akun juga jadi nah itu kemudian timbul kita tuh jadinya sangkal model kayak itukah jadi ya. Yang tadinya kita hendak berbagi gara-gara orang ini kada terlalu jadi kita sangkal. Nah memang itu ulun kira ujian masing-masing. Ujiannya bagi yang memberi itu ada ujiannya, bagi yang diberi juga ada ujiannya gitu kan. Nah, pintar-pintar kita aja lagi gitu.
2: Itu dimasuk tasanu itu ya, Ustaz? Tasanu itu ya, yang perilaku yang dibuat-buat ya.
7: Yang berbuat-buat itu. Nah, tasanu itu yang dilarang, yang bukan yang pura-pura kadahakan padahal sebujurnya lapar barut gitu kan.
2: Seperti barus kita tadi ya.
7: Kita ini kan kadang-kadang banyak tuh nang gengsian gitu nah, ditawari orang supaya indah disambat orang rakus, indah disambat orang
2: jaim gitu, jaga image sekali.
7: Jaim. Parut peroncongannya luar biasa kan, cuma karena mempertahankan kejaiman itu, lalu modelnya. Padahal orang yang sudah mempersilahkan ini, Sidin bin sebujurnya sudah bakal hibur dulu lawan diri sendiri. Sidin tuh supaya nyaman berbagi. Kadang-kadang kan orang untuk berbagi itu ada selamanya orang itu juga nyaman hati berbagi. Kadang-kadang Sidin gitu kan. Antara karena bisa jadi di antara perjuangan Sidin berbagi itu ada hal-hal sebelumnya yang diperdebatkan kan apalagi menyangkut misalnya Sidin bukan orang duit yang berlebih juga gitu kan. Nah maka itu supaya itu tadi
2: seperti diada-adakan begitu ya Ustadz ya.
7: Jadi menghindari juga kesangkalan-kesangkalan dari kedua belah pihak itu. Nah itu penting ujian bagi yang menerima dan ujian bagi yang memberi gitu. Jadi kalau kita memberi, nah dalam bahasa Al-Quran itu kan tidak dianjurkan kita memberi tapi sambil mengumpat pada akhirnya. Jadi kalau memberi ujungnya mengumpat itu dikritik oleh Al-Quran itu tidak memberi dengan pemberian yang ikhlas. Makanya kata Al-Quran, qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih dihargai oleh Allah daripada kita bersedekah tetapi dengan sedekah yang ujung-ujung sangkal gitu, nah sedekah yang diiring dengan kesangkalan. Dan ada maksudkah? Ada.
2: Kalau tadi ada lagi nih yang mau bergabung. Jadi kalau kasusnya dianterin makanan tapi dapat ucapan yang kurang menyenangkan itu baiknya bagaimana ya Ustadz ya? Seperti yang dikatakan oleh Mbak Rosita tadi. Kedusa diantar-antari kan?
7: Oh, yang justru yang diberi inilah model kayak cakah mahalah modelnya itu. Modelnya merasa merasa dia diantari gitu. Ya itu memang ujiannya juga bagi kita. Ya sebaiknya kita juga harus bisa mengukur orang yang kita beri ini orangnya penyinggungan kah? Misalnya sedang penyinggungan, kemudian orangnya memang gengsi tinggi, jaiman, ya mending kita hindari aja juga gitu kan. Padahal Sidin memang orang yang membutuhkan gitu kan. Tapi memang ada

0: 1151 dan 0511 3251562. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Ya, silakan Ibu Haja Salah di Anjir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini begini, Pak Ustaz, kalau kita telah ada tamu, tamu terawas pulang ada bertamuan. Jadilah anu bepandiren ae. Bepandiren tahu kita memasak sudah lah, anu memasak ada anu memasak. Kalau nasi makanan sampai makan tuh bepandiren gitu, Pak Ustaz. Pandiren tuh malih kita lagi dehuru raminya. Macam pokoknya apa aja yang dipandirakan tuh kalau sampai ada bertamuan. Tapi ada juga orang, Pak Ustaz, yang mendahakan kalau orang tuh lah makan tuh jangan berpandir, jir. Ada bule tau lah, jir. Nikmati lu nanti makan tuh, jir. Ada juga, kayak itu orang tuh menagur, beri. Jangan berpandir lah, makan tuh, jir. Nikmati aja, jir. Ingat aja, bismillah, macam, jir. Tapi kalau yang kalawasan gak ada ketemu tuh, sepanjang makan tuh, seakan-akan makan tuh anak panjang tuh, anak selamanya makan tuh, berpandir sambil makan, ingat nasi ini gak ada kerasaan, habis sepiring deh. Nah, saya kok gak itu juga, habis nasi sepiring tuh deh. Nah, rasanya tuh kada mainan makan tuh misalnya bepandir di ruang tuh makanya kada boleh jir. Bepandir tuh rasa makan ibu jir kapa Ustaz kah itu tuh atau bagaimana kah itu. Nah, atas keterangan Pak Ustaz ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Salah dari Anjir ya. Katanya tidak boleh berbicara atau ngobrol gitu ya Ustaz ya. Silakan, adakah lagi yang bergabung 0811511410 dan 0511325162 atau di WhatsApp kami di live chat digital kami juga boleh, silakan. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu
3: Fitri Balinda.
0: Ibu Fitri. Ica di sini, Bu Fitri.
3: Lawas kada masuk.
0: Iya, Ibu Fitri di mana, Bu?
3: Di Sungai Danau.
0: Anu
3: Danau Salak.
0: Di Danau Salak. Ya, oke, baik. Silakan.
3: Ibu Bambang.
0: Nggih. Ya, silakan Bu Fitri atau Bu Bambang ya.
3: Iya.
0: Sama Ica di sini.
3: Heeh.
0: Silakan Ibu.
3: Ustaz, assalamualaikum. Ulun ini mohon pencerahan. Misalnya kita ini ke kumpul lah berjajaran. Sama-sama semontor sana itu kejauh gara-gara ulun kalau mendekati nang orang tetangga itu ngobrol aja kayak itu. Terus ini menjauh nang mencari nang kawan lain nang tidak itu. Itu hukumnya kayak apa, Pak Ustaz? Ulun apa bila dikira ulun nang kayak apa padahal kada, cuma menghindari nang pandiran itu aja. Jauh-jauh bila biar mendengar nang di anu itu. Itu aja nang ulun takonakan. Terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada saat mengikuti majelis mungkin begitu ya Ustadz Ali ya. Ya, cukup ya untuk Ibu Haja Salah di Anjir dan juga Ibu Fitri atau Bu Bambang dari Danau Salak. Silakan Ustadz.
2: Oke. Yang pertama tadi jadi tentang ini ya. Sebetulnya sudah mirip-mirip juga tadi dengan yang sudah kita bahas bahwa ngobrol saat makan itu kalau menurut Imam Ghazali di sini kan anjuran sebetulnya berbincang ya, berbincang tetapi tetap pada batasan-batasan, jangan sampai berbincang itu justru memicu hal-hal yang tidak baik. Jadi berbincang di sini adalah membicarakan hal yang positif, yang apa, yang membangun motivasi. Makanya kata beliau di sini bagaimana mengingat lagi peristiwa-peristiwa kesolehan orang terdahulu atau bisa juga hal-hal yang membuat kita itu termotivasi untuk menjadi lebih dekat dengan Allah, menjadi taat, menjadi baik secara sosial dan seterusnya, yang jelas membangunkan jiwa kita untuk bersikap yang lebih religius dan juga lebih baik lah. Nah, itu yang dianjurkan sebetulnya juga di balik anjuran ini tentu saja ada antitesisnya, artinya jangan sampai berbincang itu justru yang kita bincangkan, yang kita obrolkan itu hal-hal yang memantik perselisihan yang awalnya kita hanya misalnya mengisahkan kawan kita satu orang, karena bisa melalar menjadi se-RT-an, karena sekampung

0: lingkungan, karena bisa sa Indonesiaan di Pandirakan aja di Gibu. Nah, misalnya kan begitu. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi sebetulnya di situ juga ada pendidikan bagaimana kita bisa menahan diri dari hal-hal yang bersikap berlebihan. Yang dalam hal ini tentu saja sama dengan hal-hal lain yang kata Nabi, jangan bersikap berlebihan gitu kan. Nah, berlebihan ini yang harus kita kontrol gitu kan. Jangan sampai kita berlebihan. Kalaupun ada ungkapan yang tadi itu kan, berbicara kada boleh bepandir saat makan, jangan bepandir saat makan. Ya itu memang ada benarnya juga, karena bisa jadi tadi itu ada kasus-kasus tertentu, misalnya karena banyak bepandir saat makan justru tersedak, keselak, dan itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan penyakit medis yang membahayakan kadang-kadang begitu kan. Nah, jadi orang kira antara larangan dan anjuran di sini yang bisa kita ambil jalan tengahnya itu kita bisa tadi yang saya sebutkan di awal tadi ya, bisa mengukur ritmenya gitu kan. Jangan sampai kita tahu pendirja kemudian kada ingat lagi makanan itu kada suap-suap dari awal itu kan. Nah, akhirnya yang terjadi justru ngobrolnya gitu kan.
1: Kita tidak bisa menikmati rasa makanannya begitu ya, Ustadz.
0: Kita bisa mengukur aja bang itu sebetulnya lah. Misalnya kita lawas kada tetamu kawan aja kan, kemudian kita berjanjian di kafe mana, kemudian kita ngopi, kemudian kita ada hidangan ini, yang kemudian kita berbicara tentang hal-hal yang misalnya membuat kita apa istilahnya mengatur. Kayak apa nih kita supaya ada bisnis bersama misalnya kan, selama itu ya itu kan akan menjadi hal yang mengakrabkan. Justru kadang-kadang kalau obrolan-obrolan serius seperti itu diobrolkan di meja makan, itu keseriusannya itu tetap dapat, tetapi juga keakraban di balik keseriusan itu juga dapat. Daripada kita misalnya selalu berbicara di forum-forum resmi aja serius terus kaku terus, kelihatannya kita justru tidak bisa bersahabat dengan sahabat kita sendiri gitu kan, karena terlalu mengandalkan kalau ingin berbicara harus di forum-forum resmi saja, di luar forum resmi saya tidak punya waktu gitu kan. Nah, itu juga tidak bagus. Jadi kalau salah satu media mengakrabkan diri itu diantaranya itu. Bahkan mohon maaf ya, dulu itu ini tradisi di kampung lah, tradisi kampung, dan ini mungkin banyak yang tidak setuju juga karena ini ikhtilaf gitu. Misalnya orang-orang kita di kampung-kampung itu rokok itu berukuan habis itu sambil ngopi, itu media yang bisa mengakrabkan orang sekampungan. Percaya kada percaya, kita misalnya ada konflik-konflik apa, anda kija rokok lawan kopi di situ bisa selesai gitu. Kadang-kadang begitu. Kalau di kota mungkin itu tidak berlaku, tapi orang-orang di kampung itu bisa menyelesaikan masalah kadang-kadang gitu kan. Jadi hal-hal kecil tapi bisa berdampak besar juga.
1: Tapi ada efek buruknya, kita bisa terpapar asap rokok begitu ya, Ustaz ya.
0: Ya, ini saya bilang tadi, makanya ini istilah kalau di kota kita tidak bisa ini kita bisa tidak setuju gitu kan. Tetapi kalau di kampung-kampung tertentu, makanya Jurum bilang tadi di daerah-daerah tertentu, ya sebagian kota juga masih ada, sebagian kota itu. Kadang-kadang hal itu menyelesaikan gitu kan. Tapi ya sekali lagi ini ikhtilaf kan, tidak semua orang setuju. Cuman ini salah satu fenomena gitu kan. Ini fakta bahwa kadang-kadang hal-hal seperti itu bisa menyelesaikan gitu kan. Oke, kemudian menghindari apa tadi lah Jersidin tadi, justru bepandiran terus lah Jersidin tadi gitu kan. Tapi jadinya jadi majelis gibah gitu kan. Awalnya majelis taklim, ujung-ujungnya jadi majelis gibah. Nah, ini memang harus kita hindari. Memang jangan sampai majelis taklim yang tadinya untuk taklim jadi gibah untuk ulun kira itu tadi kata kuncinya berlebihan. Jadi harus pandai-pandai lah kita bisa mengukur ini sudah levelnya berlebihan atau masih di batas wajar. Kalau sudah berlebihan ya kita hindari. Nah, tadi ibu terakhir ini kan ingin sebetulnya menghindari ya, menghindari karena jadi sini kalau bertamuan itu mungkin yang dipandirakan tuh pasti yang kada baik tentang orang. Itu justru dianjurkan sidin menghindari seperti itu. Justru jangan ini ulun kira konteksnya berbeda dengan yang kita bicarakan tentang adab makan bersama. Mm-hmm. Adab makan bersama ini kalau kita memang sudah bersama-sama, kemudian kita berbincang tentang hal-hal positif, itu bisa merekatkan. Tetapi kalau misalnya justru kalau kita bersama-sama tapi tidak, konteksnya tidak saat makan bersama itu, justru hanya jadi ya modelnya kongkok-kongkok ada jelas kan, kadang-kadang ada majelis emak-emak yang di luar majelis taklim gitu kan, di kampung-kampung kita itu biasanya kan ada seikung mano, ada seikung memandiri, bepandiran aja berdua, kadang-kadang ada yang datang pihak ketiga, keempat, rame itu bepandiran apa-apa tuh.
1: Ini ilmunya tidak terserap ya Ustadz ya.
0: Ya. Kadang-kadang ini di luar majelis taklim maksudnya.
1: Oh, di luar kan, ya, di luar.
0: Ibu tadi kan di luar majelis taklimnya gitu kan, maksudnya meskipun lokasinya mungkin di majelis taklim, tapi di luar majelis taklimnya sidin kuler bertamuan, karena setiap kali bertamuan itu pandirannya pasti menggosip dan seterusnya.
1: Caranya gitu. Kegibah gitu ya.
0: Ya, sebaiknya sih dihindari gitu. Menghindari hal-hal seperti itu ya tidak masalah, malah dianjurkan gitu. Apalagi kalau memang sudah ada bahan gibahannya, oh sudah mengumpulkan bahannya nih.
1: Sudah siap kan, referensinya.
0: Ya, referensinya sudah lengkap apa segala macam gitu. Jadi kalau pada disampaikan bisa tatoyok di kepala seorang aja nih misalnya kan.
1: Ketinggalan juga berita nanti begitu ya, ketinggalan.
0: Harus dibagi informasinya karena ini menarik ya. Apalagi kalau bicaranya memang menunggu itu juga. Wah, rame deh.
1: Baik nih Ustaz, masih ada satu lagi, ada Ibu Bunda Hajah Asiah ya, atau Mama Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, adakah keberkahan bila makannya masing-masing, misalnya datang suami ambil sendiri makanannya, istri hendak umpat makan juga tapi perut kenyang, tapi ini hanya sekali-sekali aja, kada terus-terusan. Ini bagaimana? Mungkin bisa singkat saja nih Ustaz Ali ya.
0: Itu juga bisa tadi tuh ya, bisa memantik keberkahan juga. Yang penting tadi tetap kita jaga, misalnya diawali dengan baca bismillah atau baca doa, kemudian mulai dengan tangan kanan, kemudian apalagi ya, tidak berlebihan dalam makan, tetap menjaga adab-adab lainnya. Jadi adab makan sendiri dan adab makan bersama itu masing-masing ada hal yang bisa memantik keberkahan itu sendiri. Jadi tetap bisa, apalagi misalnya kita tetap merasa bersyukur makan bersama itu. Ibu yang di samping menemani tetap juga tidak kehilangan rasa syukur. Kemudian merasa nikmat juga. Yang penting jangan sampai tatapan ibu kepada abahnya itu membuat abahnya kada nyaman makan misalnya. Tuh ya aku ini mamanya taros nih kenapa misalnya kan. Padahal kan mamanya kan senang melihat abahnya yang lahap makan gitu kan. Ulun ketujuh juga itu, nah ketika ulun makan lahap, bini ulun
1: merasa istri di samping ya Ustaz ya.
0: Ya, ada kepuasan dengan masakannya itu kan, kita jadi bagian daripada orang yang menghormati sebetulnya gitu. Itu baru justru dilestarikan lah demikian.
1: Baik. Jadi kita sapa juga untuk Mbak Anissa yang sudah menyimak lewat WhatsApp ya, terima kasih. Dan sepertinya waktu kita sudah cukup nih ya Ustaz. Apa yang bisa disimpulkan Ustaz dari tema kita pagi hari ini?
0: Baik, mungkin kualitas akhlak seseorang seringkali terlihat bukan ketika dia berada di atas mimbar, tetapi justru ketika dia duduk di depan hidangan. Maka ketika makanan sedikit, kita harus tetap memikirkan orang lain. Ketika makanan enak, kita tetap belajar bisa menahan diri. Ketika ada orang menghormati kita, kita tetap menerimanya dengan rendah hati. Atau ketika teman kita belum selesai makan, kita tetap harus bisa membuat dia nyaman, dan seterusnya. Mungkin itu adalah semua majelis pendidikan, tetapi tidak di sebuah kelas, tidak di sebuah institusi yang besar, tetapi justru di ruang meja makan kita. Itu bisa menjadi madrasah akhlak bagi kita dan anak-anak kita. Mungkin itu yang saya ulun simpulkan.
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi adab makan bersama ini tidak hanya pada saat kita berpuasa saja, pada saat sahur dan buka ya Ustadz ya, yang bikin kita ada keakraban di sana, ada kebersamaan, tapi juga setiap hari kalau bisa seperti itu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih untuk Ustadz Dr. Ali Muammar ZAMA sudah berbagi ilmu dan juga pencerahannya kepada kita semua dan juga pendengar dan juga hanya pendengar saja ya, karena kita tidak live pada pagi hari ini. Terima kasih Ustadz untuk waktunya.
0: Ya,
1: sampai di sini. Sampai di sini kuliah subuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Satu FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk kesetiaan Anda di 97,6 FM. Kita di Banjarmasin pagi ini. Dari Banjarmasin, intrusi air laut akibat puncak musim kemarau membuat kadar garam air baku PT Air Minum Banjarmasin melonjak hingga 2119 ppm pada Senin 10 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat operasional intake Sungai Bilu dihentikan sementara dan berdampak terhadap penurunan debit distribusi air kepada pelanggan. Penghentian intake Sungai Bilu dilakukan karena kondisi air baku belum memungkinkan untuk mendukung proses pengolahan dan pelayanan secara optimal. PT Air Minum Banjarmasin kini menyiapkan sejumlah langkah alternatif untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu opsi yang sedang diusulkan adalah pemanfaatan air dengan kadar garam di atas standar untuk kebutuhan tertentu, khususnya mandi, cuci, kakus, atau MCK. Pelaksanaannya tetap akan memperhatikan ketentuan dan aspek keamanan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai kondisi yang tersedia. Direktur Utama PT Air Minum Banjarmasin Julbadi mengatakan, kondisi air baku saat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Menurutnya diperlukan langkah cepat dan terukur agar pelayanan kepada pelanggan tetap dapat dipertahankan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dari Barabai, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin turun langsung memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Keramat Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah HST, Senin 10 Agustus. Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan menyusul tingginya inflasi di HST pada sejumlah komoditas. Didampingi jajaran Porkopimda Kalsel, Bupati HST Samsul Rija, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Haris Munandar, Gubernur Muhyiddin berdialog langsung dengan sejumlah pedagang beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, diantaranya beras, daging ayam, bawang merah, dan terong. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Hai warga Kalimantan Selatan dan sekitarnya lagi cari tempat nongkrong asik sekalian cuci mata di bulan Agustus ini. Pas banget ya dalam rangka merayakan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 dan HUT RI ke-81, event tahunan terbesar yang paling ditunggu-tunggu, Kalsel Expo 2026 resmi hadir kembali untuk pian sabarataan. Catat informasi pentingnya, Kalsel Expo 2026 bakal meramaikan area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan berlangsung dari tanggal 12 sampai 18 Agustus 2026. Pameran buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 10.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, di sini komplit banget, sanak bawa jajan kuliner otentik khas Banjar. Ada 100 booth UMKM siap memanjakan lidah kalian. Pamerannya juga super lengkap, ada pusat informasi dan pelayanan publik dari seluruh dinas Provinsi Kalsel, pameran dari 13 kabupaten kota sekalsel, hingga pameran alutsista keren dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Juga hadir dari Kedutaan Besar Iran. Gak ketinggalan, ada juga pameran otomotif, alat berat, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan masih banyak lagi. Dan asiknya, tiap hari ada hadiah-hadiah menarik yang dibagikan khusus buat para pengunjung pameran. Nah, bukan cuma belanja dan kulineran, kamu juga bisa upgrade pengetahuan sekaligus unjuk bakat lewat serangkaian agenda edukasi dan kompetisi seru. Jadi mulai dari workshop UMKM digital branding dan sertifikasi halal, aksi sosial donor darah, hingga pertarungan sengit di Kalsel Expo e-sport turnamen. Nah, ada juga loh lomba memasak kepala SKPD Provinsi Kalsel, lomba menggambar dan mewarnai anak, senam jumba, lomba stand terbaik 6 kategori, sampai kemeriahan lomba tradisional pesta rakyat 17-an. It's panggung hiburannya juga gak kalah seru. Kita bakal dihibur sama pertunjukan seni Madihin, ada DJ perform, deretan band-band lokal terkeren, hingga malam puncak Kalsel Expo Awards. Nah, tunggu apa lagi? Kosongin jadwal kamu, buruan aja keluarga. Buruan nih, ajak keluarga, besti, pacar, atau gebetan buat seru-seruan bareng di Kalimantan Selatan atau Kalsel Expo 2026. Mari bergabung dan rayakan semangat kreatif Kalimantan Selatan di Kalsel Expo 2026. Untuk info dapat diakses di IG at Kalsel Expo 2026 _ official. Kalsel, ya, dan tunggu Tugu Maharagu Begawi Laju Banua Maju.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
5: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
6: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. kami sajikan untuk Anda.
7: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
8: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
9: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
10: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
6: Disajikan dengan lugas,

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Sebanyak 34 calon paskibraka menjalani pembinaan intensif selama sebulan penuh sebagai persiapan mengemban tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbas dari peningkatan kadar garam air baku PAM Bandarmasih, intek Sungai Bilu dihentikan sementara. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Imbas dari peningkatan kadar garam air baku PAM Bandarmasih, intek Sungai Bilu dihentikan sementara yang turut berdampak pada penurunan distribusi air ke pelanggan. Berikut laporan Fitriana.
2: Erosi air laut di tengah puncak musim kemarau membuat kadar air garam baku PT Air Minum Bandarmasih mencapai 2.119 ppm pada 10 Agustus 2026. Kondisi tersebut menyebabkan intek Sungai Bilu dihentikan sementara dan berdampak pada penurunan distribusi air kepada pelanggan. Direktur Utama PT Air Minum Bandarmasih, Zulbadi, mengatakan, kini tengah menyiapkan sejumlah langkah alternatif untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya mengusulkan pemanfaatan air dengan kadar garam di atas standar untuk kebutuhan MCK, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan aspek keamanan.
3: Perlu kami sampaikan bahwa dampak daripada musim kemarau ini, salah satu intake kami, tempat pengambilan air baku, itu terjadi intrusi air laut. Kadar garam pada saat ini, per hari ini, sudah mencapai 1.119. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh pelanggan PT Air Minum Bandarmasih atas ketidaknyamanan ini, sehingga kami ada penurunan distribusi di beberapa wilayah pelayanan.
2: Penghentian sementara intek Sungai Bilu berdampak pada distribusi di sejumlah wilayah Banjarmasin. Distribusi di Banjarmasin Barat turun sekitar 40%, Booster Esparman sekitar 39%, sedangkan Banjarmasin Selatan dan Timur masing-masing turun sekitar 8%. Kondisi tersebut turut dirasakan masyarakat yang bergantung pada layanan air bersih perpipaan. Salah seorang warga, Habib, berharap penanganan terhadap persoalan air baku dapat segera menemukan solusi agar distribusi air kepada masyarakat tidak semakin terganggu.
4: Kondisi air ya semakin hari semakin mengecil, bahkan hampir mati ya. Mulai tadi pagi juga debit air sudah mengecil sekali.
5: Harapannya seperti apa?
4: Harapannya mudah-mudahan ada langkah lah dari pemerintah PDAM supaya air kembali normal ya. Itu aja sih.
2: PT Air Minum Bandarmasih terus mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan mulai menampung air di rumah sebagai langkah antisipasi. Manajemen juga terus memantau kondisi air baku dan akan menyesuaikan pola distribusi berdasarkan perkembangan di lapangan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Senin pagi, kini berdampak pada meningkat tajam kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Laporan disampaikan Diki Munadi.
6: Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru, seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya, asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
7: Bulan kalau sudah pakai.
6: Iyalah.
7: Lebih kalau sudah mengganggu pernapasan. Sasak lain pang pada kayak kada kaput.
6: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan Kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
8: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu ke-30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di Kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini kan mulai Juli ya.
6: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Sebanyak 34 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka menjalani pembinaan intensif selama sebulan penuh sebagai persiapan mengemban tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memeriahkan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Berikut laporan Juma Muhammad.
9: Pemerintah Kota Banjarmasin menjalankan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026. Sebanyak 34 calon Paskibraka menjalani pembinaan intensif selama sebulan penuh sebagai persiapan mengemban tugas pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memeriahkan peringatan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain mengungkapkan, Pusdiklat tahun ini menghadirkan sejumlah pembaruan, salah satunya penguatan nilai keagamaan sebagai bagian dari pembentukan karakter calon Paskibraka. Sebelum memulai aktivitas setiap hari, seluruh peserta diwajibkan membaca kitab suci sesuai agama masing-masing selama 5 hingga 10 menit. Tak hanya itu, peringatan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin juga akan menjadi warna tersendiri dalam penampilan Paskibraka tahun ini. Muzain memastikan formasi pengibaran bendera akan dibuat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
10: Beliau juga menekankan tadi karena berkaitan dengan hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500, formasinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi formasinya nanti kita maksimalkan bersama-sama dengan pelatih, sesuai dengan arahan beliau, itu nanti formasinya formasi 500 tahun Kota Banjarmasin itu yang menjadi pembeda dengan sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, beliau juga mewajibkan tadi menjamin kenyamanan, menjamin kesehatan dan segala fasilitas yang tersedia dari pemerintah kota untuk bisa memberikan dukungan maksimal.
9: Sebelumnya pembukaan Pusdiklat digelar di Balai Kota Banjarmasin dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar. Dalam kesempatan itu Tesar meminta seluruh peserta menjaga kondisi fisik dan mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan. Ia juga menginstruksikan Kesbangpol untuk memastikan seluruh kebutuhan peserta terpenuhi mulai dari fasilitas kesehatan hingga kebutuhan konsumsi selama pelatihan berlangsung.
11: Ya, yang pasti mereka harus mengikuti kegiatan sebaik mungkin dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan, karena memang kan selama pelatihan terpusat ini mereka tetap beristirahat di rumah, sehingga pada saat mereka berangkat dari rumah maupun pulang dari tempat kegiatan menuju rumah itu harus diantar dan dijemput dari wali peserta ya, untuk memastikan keselamatan dan keamanan mereka.
9: Pelaksanaan Pusdiklat dipusatkan di kawasan Balai Kota Banjarmasin dan Ruang Terbuka Hijau RTH Kamboja. Selama sekitar 20 hari peserta menjalani latihan intensif sebelum memasuki masa karantina penuh selama kurang lebih 10 hari menjelang pelaksanaan upacara. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut harapan masyarakat dalam menyemarakan kemerdekaan dengan merah putih.
12: Perkenalkan, nama saya Azril dari Banjarmasin. Nah, karena menurut saya nih, kemerdekaan itu bukan cuma soal merayakan 17 Agustus ya, pasang bendera, terus ngadain lomba. Nah, tapi bagaimana nih masyarakat bisa merasakan hasil dari pembangunan daerah, pelayanan yang mudah, lingkungan yang bersih, dan kehidupan yang lebih aman lah. Jadi semoga semangat merah putih ini gak cuma terasa di bulan Agustus, tapi juga bisa diterapkan sih mas dalam kehidupan sehari-hari.
13: Saya Cici dari Banjarmasin. Di momentum 17 Agustus ini, sebenarnya harapan saya gak banyak sih ya. Semoga pemerintah itu untuk kedepannya nih bisa terus bekerja dengan lebih baik lagi dan juga lebih memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Terus juga pembangunan itu semakin merata, lapangan pekerjaan juga semakin banyak, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi yang paling penting, semoga masyarakat tuh bisa hidup lebih aman, nyaman, sejahtera, dan juga tentunya Indonesia kedepannya bisa semakin maju lagi.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Keberadaan bangunan di bantaran sungai kawasan Jalan Petran Sungai Lulut kini menjadi perhatian serius Forum LLAJ Kalimantan Selatan. Tak hanya fokus pada penanganan jalan yang ambles, rencana merelokasi warga ke hunian yang lebih layak pun kini mulai mengemuka. Selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
14: Penanganan kawasan Jalan Veteran Sungai Lulut Banjarmasin tidak hanya berfokus pada perbaikan badan jalan yang ambles. Keberadaan kios dan rumah warga di bantaran sungai turut menjadi perhatian serius Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Kalimantan Selatan. Kanit 3 Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalsel, Ibtu Abdul Ghafur, mengusulkan agar masyarakat yang tinggal di bantaran sungai bisa direlokasi ke tempat yang lebih layak. Menurutnya, kondisi permukiman di bantaran sungai kerap menjadi persoalan tersendiri, terutama saat bencana banjir datang.
15: Alangkah baiknya beliau-beliau yang punya rumah di panjang ini kita relokasikan di tempat yang lebih layak, gimana Pak? Karena coba lihat, turun banjir dan sebagainya. Akhirnya, ya tidak layak huni lagi Pak. Apalagi nanti kemudian di tahun 2027, kita permanen, kita pasang beton dan sebagainya.
14: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Robi Cahyadi, menjelaskan pihaknya saat ini telah mengajukan dokumen penetapan pembebasan lahan. Proses ini masih berjalan dan akan didiskusikan lebih lanjut bersama pemerintah Kota Banjarmasin.
16: Ini kan bahasanya lahan di bantaran sungai, ini seperti apa teknisnya, kita akan tim turun untuk melaksanakan DPPT sehingga bisa teridentifikasi dengan baik dan bisa diselesaikan secara sesuai aturan dan berlaku. Kira-kira demikian untuk penanganan daerah kemudian yang di bantaran sungai, Pak.
14: Usulan relokasi ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, peristiwa amblesnya Jalan Veteran Sungai Lulut sebelumnya menyebabkan retakan sepanjang 43,5 meter dengan kedalaman 90 cm serta merusak sedikitnya 9 bangunan warga di bantaran sungai. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pamor Borneo 2026 mencatat capaian ekonomi melalui promosi investasi senilai Rp73 triliun. Rupiah. Peningkatan transaksi UMKM, fasilitasi pembiayaan, serta perluasan akseptasi digital selama 3 hari pelaksanaan kegiatan. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi.
17: Promosi investasi, tahun ini kita bisa mempromosikan 15 proyek investasi.
18: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menutup rangkaian Pamor Borneo 2026 yang berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus 2026 di Banjarmasin. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang promosi, tetapi juga mendorong penguatan nilai tambah produk daerah, investasi, UMKM, serta digitalisasi sistem pembayaran. Ketua Panitia Pamor Borneo 2026, Irfan Farulian, mengatakan kegiatan tahun ini berhasil mempromosikan 15 proyek investasi dan UKM unggulan yang telah proses kurasi.
17: Promosi investasi, tahun ini kita bisa mempromosikan 15 proyek investasi, 7 dari Kalimantan Selatan, 8 dari provinsi yang ada di Kalimantan tersebut. Total investasinya sebesar 73 triliun. Ada 20 investor yang datang langsung ke lokasi Forum Investment. Telah melakukan 32 letter of intent, 10 UKM unggulan yang telah kurasi dilakukan untuk memilih production, wastra, dan kuliner terbaik.
18: Dari data sementara, fasilitas letter of intent proyek investasi mencapai 32 dengan nilai sekitar 64 triliun rupiah. Penjualan UMKM di booth tercatat 306 juta rupiah yang diproyeksikan terus bertambah. Bisnis deal mencapai 2,2 miliar rupiah. Sedangkan komitmen pembiayaan UMKM tercatat 1,05 miliar rupiah dan berpotensi terus meningkat. Literasi keuangan melalui buku digital Saku Bank Indonesia menjangkau sekitar 800 dengan nilai rata-rata 91 dari skala 100. Transaksi kris tercatat lebih dari 1.300 kali, serta promosi melalui media sosial menghasilkan lebih dari 900 ribu positive inversion. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan pelaksanaan Pomor Borneo selama 3 hari memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi Kalimantan Selatan maupun Kalimantan secara keseluruhan.
19: Pada 3 hari ini memberikan dampak positif untuk mendorong kinerja ekonomi Kalimantan Selatan dan juga sebenarnya Kalimantan secara keseluruhan. Ini tercermin dari penguatan daya saing UMKM, akselerasi investasi yang tadi mencapai 73 triliun rupiah letter of interest-nya dan juga akseptasi digital sistem pembayaran. Ada Kristep dan juga ada digitalisasi dalam format-format lainnya.
18: Pihaknya berharap hasil dari jejaring yang terbentuk selama Pamor Borneo 2026 dapat terus ditindaklanjuti sehingga memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan perekonomian daerah. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat kolaborasi untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas UMKM, memperluas inklusi keuangan, dan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran di Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: 6 medali berhasil dibawa pulang kontingen Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan pada ajang Indonesia Muay Thai Championship IMC 2026. Hasil ini menjadi modal penting bagi para atlet untuk terus berkembang dan menatap sejumlah agenda kejuaraan berikutnya. Berikut laporan Robi Angga.
20: Kontingen Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan berhasil membawa pulang 6 medali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship IMC 2026 yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat pada 5 hingga 10 Agustus 2026. Raihan tersebut terdiri dari 3 medali perak dan 3 medali perunggu sekaligus melampaui target yang telah ditetapkan. Ketua Umum Muay Thai

0: Dari sisi pelatih, Salim Yamlean menilai bahwa hasil tersebut menjadi modal penting untuk melakukan evaluasi bagi para atlet. Meski persiapan menuju kejuaraan berlangsung singkat, para atlet dinilai mampu menunjukkan kemampuan yang cukup baik dan berhasil meraih prestasi yang melampaui target.
1: Waktu singkat, kita berhasil mendapatkan 3 medali perak dan 3 medali perunggu. Alhamdulillah, nanti setelah pulang ini kita akan melatih anak-anak ini lebih insentif lagi supaya mempersiapkan untuk PON bela diri nanti dan kemudian di tahun depan untuk PON nanti.
0: Sementara itu, salah seorang atlet peraih medali perak, Rizky Aji Perdana, mengaku bangga dengan hasil yang ia capai. Menurutnya, medali ini menjadi capaian pertamanya pada ajang kejurnas, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menatap kejuaraan ke depan.
2: Dan Provinsi Kalimantan Selatan, terima kasih semuanya, sudah menemani semuanya. Terima kasih sedalam-dalamnya.
3: Ini pertama kali berarti ya?
2: Iya, pertama kali, Bu. Oke, lagi sekarang semoga insya Allah jadi lagi berangkat ke tingkat selanjutnya. Insya Allah backup-on, terapun, dipilih saya main siap.
0: Setelah ajang Indonesia Muay Thai Championship 2026, para atlet akan kembali menjalani latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya. Pengurus Provinsi Muay Thai Kalimantan Selatan juga menargetkan pembinaan berkelanjutan untuk kesiapan dalam menghadapi ajang nasional ke depannya. Robi Angga melaporkan.
4: Komentar pagi ini mengangkat topik semarakan kemerdekaan dengan merah putih. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
5: Selamat pagi pendengar. Menjelang peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih mulai terasa di sejumlah sudut kota Banjarmasin. Balai kota menjadi salah satu yang lebih dulu berbenah dengan memasang nuansa merah putih serta mempercantik lingkungan kantor pemerintahan untuk menyambut bulan kemerdekaan. Tapi semangat kemerdekaan akan terasa lebih kuat jika ikut hadir di rumah-rumah warga, sekolah, hingga ruang-ruang publik di seluruh penjuru kota. Agustus selalu memiliki suasana tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Bendera merah putih yang berkibar di depan rumah, umbul-umbul di sepanjang jalan dan berbagai kegiatan warga menjadi tanda bahwa semangat kemerdekaan kembali hidup di tengah masyarakat. Banjarmasin sendiri memiliki tradisi kebersamaan yang kuat. Karena itulah momentum HUT ke-81 Republik Indonesia dapat menjadi kesempatan untuk kembali menghidupkan lingkungan dengan semangat gotong royong, kebersamaan dan rasa memiliki terhadap kota ini. Apa yang dilakukan di balai kota dapat menjadi contoh sederhana. Tidak perlu menunggu kegiatan besar untuk ikut menyemarakan kemerdekaan. Karena memasang bendera dan menjaga lingkungan tetap bersih serta tertata sudah menjadi bentuk partisipasi yang berarti. Di tengah kehidupan kota yang semakin dinamis, ruang kebersamaan seperti ini penting untuk terus dijaga. Warga yang sehari-harinya sibuk dengan aktivitas masing-masing dapat kembali bertemu, saling mengenal dan merasakan kegembiraan sebagai satu lingkungan. Peringatan kemerdekaan juga tidak harus selalu dilakukan dengan biaya besar. Yang paling utama justru adalah kemauan untuk ikut mengambil bagian sesuai kemampuan dan kondisi lingkungan masing-masing. Kemerdekaan adalah milik semua lapisan masyarakat. Karena itulah, perayaan pun layak dirasakan dan disemarakan bersama oleh seluruh warga Indonesia. Sekian komentar.
6: Lintas Benua Maju.
4: Demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi Selasa 11 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faeja Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
6: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan kita sudah sampai di Info Traffic pagi hari ini. Bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Banjarmasin dan Banjarbaru di beberapa titiknya? Kita sudah saat ini sudah bergabung dengan kita ada Brigadir Iva dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Halo, selamat pagi Brigadir Iva.
3: Selamat pagi.
2: Ya, silakan informasinya.
3: Terima kasih. Selamat pagi Sobat Lantas Benua, bersama saya Brigadir Iva dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus lalu lintas di seputaran kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV di RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Dan untuk yang pertama, kita melihat situasi arus lalu lintas di Banjarmasin. Tepatnya di Simpang 4 Tarakan. Dapat kita lihat dari arah Jalan Ayani menuju Jalan Pulau Laut. Dan dari arah Jalan Tarakan menuju Jalan Ayani, terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan adanya perpadatan dikarenakan traffic light selanjutnya kembali lancar. Kami harap kepada Anda yang melintas di kawasan ini dapat berhati-hati, jaga fokus berkendara, dan jaga jarak dengan pengguna lainnya. Selanjutnya kita beralih ke Banjarbaru, tepatnya di Tugu Adipura. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai, lancar, dan kondusif. Saat ini terjadinya kabut asap, dihimbau kepada pengendara untuk mengurangi kecepatan, menyalakan lampu utama, menjaga jarak aman, menggunakan masker pelindung, serta lebih berhati-hati dalam berkendara. Kami himbau juga kepada pengguna roda 2 untuk selalu memakai helm SNI dan kepada pengguna roda 4 atau lebih untuk selalu memakai sabuk keselamatan, jaga jarak aman, dan tidak lupa mengecek kondisi kendaraan berkendara serta membawa surat-surat kelengkapan berkendara. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mengetahui info seputar lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui hotline Si Polantas di 0811-5000-3110 dan melalui Instagram kami di @ditlantas_poldakalsel. Terima kasih kepada pengguna jalan yang telah mematuhi peraturan lalu lintas. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan.
2: Terima kasih Brigadir Iva dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Selamat bertugas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini yang sudah sangat cerah sekali dengan sinar matahari yang sudah masuk ke dari balik jendela-jendela ya, dari balik kaca. Ya semoga secerah harapan kita ya, dan semuanya rencana mudah-mudahan bisa terlaksana hari ini dengan baik, dengan lancar. Dan bagaimana juga dengan perjalanan Anda, mudah-mudahan juga berjalan lancar dan Anda selamat sampai tujuan. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan reporter Diki Munadi yang akan memberikan informasi bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Halo Diki, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cak.
0: Ya, silakan informasinya.
1: Ya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini khususnya di kawasan Jalan Ahmad Yani sepanjang kilometer 3,5 hingga kilometer 6 pagi hari ini terpantau sangat padat jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ini sudah terpantau dari perbatasan kilometer 6 Jalan Ahmad Yani hingga kilometer 3,5. Para pengendara roda 2 lebih banyak yang akan masuk ke dalam kota Banjarmasin. Dan sebagian juga terdapat dari kilometer 6, para pengendara roda 2 sebagian berbelok ke jalan Liter Selatan dan juga menuju jalan Gatot Subroto. Sementara roda 4 lebih banyak masuk ke dalam kota Banjarmasin. Dan sampai di kilometer 3, ini kendaraan roda 2 sebagian berbelok ke Pasar Sentra Antasari atau Jalan Jati dan sebagian masuk ke dalam kota Banjarmasin. Pagi hari ini, almost sebaliknya untuk pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 hingga kilometer 6, jadi terpantau untuk pengendara yang nampaknya akan beraktivitas di luar kota Banjarmasin atau sekitarnya, ini juga lebih padat didominasi kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2. Namun untuk antisipasi kepadatan di kawasan ini seperti di perempatan flyover Gatot Subroto, Newton depan RRI Banjarmasin dan hingga kilometer 2 sudah ditempatkan petugas-petugas dari Satlantas Polresta Banjarmasin yang memastikan arus lintas aman dan juga lancar. Karena sejak pukul 7 hingga sampai saat ini arus lintas tetap aman dan juga lancar dan tidak ada kejadian di kawasan ini. Kepadatan juga sudah diantisipasi oleh petugas. Sementara untuk cuaca sangat cerah pagi hari ini dan masyarakat di kawasan ini sudah mulai beraktivitas sedikit, Banjarmasin juga sedikit diselimuti kabut asap pagi hari ini dan para pengendara juga bisa tiba untuk menggunakan masker dan berhati-hati di jalan. Demikian dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin dikembali melaporkan.
0: Terima kasih Diki Munadi yang melaporkan langsung dari seputaran Jalan Ahmad Yani, tadi juga menyasar ke kilometer 2 ya, kemudian 3,5 dan simpang 3 Gatot Subroto dan juga ke kilometer 6 Jalan Ahmad Yani Banjarmasin. Terima kasih Diki Munadi, selamat bertugas. Banjarmasin pagi ini, what's up?

0: Produksi Pro 1 Banjarmasin.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit opo.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
8: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Rara Rahmita Nur Afifah. Halo, selamat pagi Rara.
9: Selamat pagi.
8: Ya, silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih. Saya akan membacakan perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan begitupun di wilayah sekitar Bandar Syamsuddin Nur terpantau cerah. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan, untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin umumnya bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 42 hingga 96%. Untuk cuaca di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, umumnya diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan kita beralih ke informasi perakiran gelombang. Tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, tanah laut dan tanah bumbu diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap kapal feri dan kapal berukuran besar terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rara Rahmita Nur Afifah, perakirawan BMKG Syamsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
7: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
10: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
3: nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
11: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
6: Astaga, ayo. Mampu, mampu. Sebegamat kah bus sepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru ya, mampu.
11: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
10: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
3: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
12: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
13: Banjarmasin pagi ini.

Banjarmasin pagi ini di info traffic pendengar, saya akan hadirkan informasi dari CCTV di subkota Banjarmasin depan Bank Indonesia. Saat ini untuk arus lalu lintas masih sepi dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan sementara untuk cuaca di sana sudah terlihat cerah, sama seperti di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini matahari sudah memancarkan sinarnya. Baik pendengar, hati-hati di jalan, jaga jarak aman Anda, utamakan keselamatan bukan kecepatan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk